Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada

Teman-teman Pro 2, masih bareng aku di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita hari ini. Dan hari ini kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut. Kita bakal bahas nih ada peringatan selanjutnya yang luar biasa. Peringatan luar biasa di tanggal 25 ini selain Hari Perumahan Nasional. Apa tuh? Ya kita bakal bahas sesaat lagi. So teman-teman tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau. Adek mau, kak.
1: Tapi, cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Di hunjuran Pegunungan Meratus, masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
3: Berantad itu kisahnya betang ae. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu utang dengan leluhur.
2: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
3: Kita tanong apa penyakitnya ini sebabnya. Lalu ditanong beliau ada anu tadi temannya minta batang ai.
2: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan mimin batara.
3: Dikakui artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui dia mau sigar, sudah sigar kita janji dulu lah, baru sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam dia mau sigar kita adakan seperti batang ai baharago tadi.
2: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang babau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
4: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang, kain tadi. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurup pengganti, berarti sehat orangnya tuh. Sigar bajangan, bila ini sigar kita ada akan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya, Pak.
2: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
4: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan, bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
2: Terdengar mamang atau rapalan mantra dari balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ai, memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
4: Itu malin kalau yang kita mau cukup parat tadi, karena di situ sakitnya, Pak. Itu nang di habis diambil sidin galak di masukkan ke sini, itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar tadi, yang di julung ke Patati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini. Ini penebusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih, nah. Bahwa ini penebusi penghurupi. Nah, jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
2: Sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
4: Makanya di kami ini, Pak, kalau penyakit itu kada menemukan pang lah. Artinya kada menemukan ke situ, Pak. Urusan membuka rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Maka jauhnya habis tampung.
2: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di desa yang terajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang

0: Peduli lingkungan bukan cuma tren, tapi gaya hidup. Anak muda punya peran besar menjaga alam, merawat budaya, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari hal kecil, seperti kurangi sampah, jaga ruang bersama, dan saling menghormati di dunia nyata maupun digital. Karena masa depan yang adil dan seimbang, lahir dari generasi yang peduli, sadar, dan mau hidup harmonis dengan alam dan semesta.
1: Berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Mu jamu.
5: Ada jamu apa aja, Mbak?
4: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
5: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
4: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu, jamu.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah ngerasa badan fine-fine aja, tapi ternyata hasil cek bilang beda? Secara medis, beberapa kondisi seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol memang bisa meningkat tanpa gejala di awal. Makanya, cek kesehatan itu bukan cuma buat yang lagi sakit. Dari tensi sampai gula darah, semuanya bisa nunjukin kondisi tubuh lewat angka, bahkan sebelum muncul gejala. Dari situ, kita bisa tahu kondisi tubuh yang sebenarnya, bahkan untuk hal yang gak terasa sama sekali. Karena kadang yang kelihatan sehat, belum tentu semuanya aman.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih di program Sepada teman-teman Pro 2. Ya, hari ini tanggal 25 Agustus ada peringatan yang cukup unik dari Korea Utara, yaitu hari Songgan. Nah, menurut yang aku baca nih, Songgan ini sendiri berarti kurang lebih kayak militer sebagai prioritas utama. Hari Songgan ini juga menjadi salah satu hari penting dalam sejarah Korea Utara karena berkaitan banget dengan kebijakan yang menetapkan kekuatan militer sebagai salah satu prioritas utama negara.

0: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernah kepikiran nggak? Tempat wisata itu bukan cuma milik kita. Di sana ada banyak orang yang juga pengen menikmati pemandangan, mengambil foto, dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman-teman. Jadi, jangan merasa bebas melakukan apa aja. Tetap jaga kebersihan, hormati pengunjung lain, jangan merusak fasilitas, dan ikuti aturan yang berlaku. Karena keseruan kita, jangan sampai mengurangi kenyamanan orang lain. Yuk, sama-sama bikin tempat wisata tetap nyaman dan menyenangkan. Have fun boleh, tapi tetap respect.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut pembahasan kita ya tentang Sogun ini ya, Songun ini ya. Songun ini kan militer sebagai prioritas utama ya. Jadi konsep ini dikaitkan dengan Kim Jong Il, putra dari Kim yang mana kemudian menjadi pemimpin Korea Utara. Dan cerita ini bermula di 25 Agustus teman-teman, ketika Kim Jong Il mengunjungi divisi tank 105 di Pyongyang. Jadi waktu itu peristiwa tersebut ini kemudian dianggap sebagai salah satu titik penting dalam perkembangan konsep Songun. And then yang menariknya teman-teman, akar dari konsep ini sebenarnya jauh lebih lama, karena jejaknya juga bisa ditelusuri sampai perjuangan anti Jepang pada tahun 1930-an ketika Korea Utara masih berada di bawah kepemimpinan Kim Seong kemarin. Jadi Songun ini bukan sekedar istilah yang muncul gitu aja, tapi konsep ini juga kemudian mulai berkembang ya, dan juga menjadi bagian penting dari sistem pemerintahan Korea Utara pada era Kim Jong Il. Nah, seperti itu teman-teman Pro 2. Kita lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah nggak sih ngerasa kalender di Indonesia tuh ramai banget tanggal merahnya? Soalnya, Indonesia punya banyak hari besar dan tradisi dari latar belakang yang berbeda-beda. Menariknya, tiap momen punya cara perayaan yang beda-beda. Walaupun nggak ikut ngerayain semuanya, banyak orang tetap saling ngucapin dan saling menghargai. Hal kecil kayak gini yang bikin suasana tetap nyaman walaupun banyak perbedaan di sekitar kita.
1: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang. Global.
1: Iya. Yeah.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Tumbuh subur di ND Nusa Tenggara Timur. Pohon sukun menjadi salah satu tanaman yang difavoritkan penduduknya. Batangnya yang teduh dan ringan bisa digunakan untuk membuat rumah. Kulit kayunya bisa digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Buah dan daun mudanya pun mengandung gizi tinggi untuk dimakan. Tidak heran jika di tempat asalnya, pohon ini disebut juga sebagai pohon kehidupan. Keistimewaan ini yang menjadikan pohon sukun begitu disukai oleh Insinyur Soekarno ketika beliau menjalani masa pembuangan di ND pada 1934. Beliau sering menghabiskan harinya untuk bermenung di bawah pohon sukun. Hingga pada satu ketika, gagasan tentang dasar negara Indonesia terlintas di pikirannya. Itulah Pancasila.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM tahun terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk di Pro 2 Religi di pagi hari ini. Dan balik lagi ya, kita ngobrolin hal-hal kehidupan, spiritualitas dengan cara yang dekat sama keseharian kita anak muda tentunya. Dan teman-teman pernah tahu enggak sih kayak pernah enggak kamu melihat teman-teman mulai rajin melakukan sesuatu terus muncul perasaan kok aku belum ikut ya gitu. Nah, kalau kamu merasa perasaan takut ketinggalan itu biasa dikenal dengan yang anak zaman sekarang itu ini ya guys, FOMO ya, fear of missing out. Tapi ternyata perasaan seperti ini juga bisa muncul dalam kehidupan spiritual, dalam kehidupan beragama. Misalnya, ketika suatu bentuk ibadah atau kegiatan keagamaan sering lagi ramai nih ya di media sosial, kita ikut-ikutan melakukannya karena melihat orang-orang melakukan yang sama, orang banyak gitu ya. Makanya FOMO gitu. Tapi bukan berarti mengikuti tren dalam hal baik itu selalu salah ya. Justru bisa jadi nanti jadi pintu untuk memulai melakukan kebaikan di kamunya. Tapi nih teman-teman, perlu sih kayak kita tanyakan dulu ke diri kita sendiri mungkin ya. Kayak, kamu ngelakukan itu karena benar-benar ingin mendekatkan diri sama yang maha kuasa? Atau memang karena takut dianggap ketinggalan aja gitu? Atau kayak sekedar kayak ikut tren doang gitu? Karena menurut aku teman-teman, kalau ibadah hanya dilakukan kayak ketika sedang rame-ramenya, lagi orang-orang ikut, ya kita juga ngikut, lalu terus berhenti ketika tren nanti selesai, ya kita perlu kembali evaluasi niat kita sih teman-teman ya. Jadi ibadah itu seharusnya gak bergantung nih sama orang-orang lain. Orang-orang lagi ini gak banyak yang ngikut gak gitu ya teman-teman ya. Karena ini jujur ya, hubungan kita sama Tuhan itu adalah sesuatu yang personal teman-teman. Jadi jangan sama ratakan, jangan samakan dengan kita yang sesama manusia ini, oke? Tapi teman-teman, kalau misalnya FOMO spiritual mulai muncul, sebenarnya kira-kira apa nih yang perlu kita perhatikan supaya kita nanti bisa mengantisipasi nih gimana cara-cara kita untuk meninggalkan hal-hal yang gak sesuai, yang gak baik lah gitu ya menurut aku ya. Tapi kita break dulu dengan beberapa lagu, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, Pro 2 Religi, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio,

0: podcast eksklusif hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Piala Dunia.
2: Piala Dunia in one minute.
4: Trofi Piala Dunia FIFA itu bukan cuman piala biasa, tapi simbol paling bergengsi di dunia sepak bola. Bentuknya keren banget. Ada dua manusia yang lagi angkat bola dunia dan bahannya terbuat dari emas 18 karat. Beratnya sekitar 6 kiloan, jadi nggak heran kalau kelihatan mahal banget ya. Tapi yang menarik, negara juara ternyata nggak bawa pulang trofi asli loh. Yang asli tetap disimpan oleh FIFA demi keamanan. Dan tim pemenang cuma dapat replikanya, tapi tetap jadi kebanggaan besar bagi pemenang. Desain trofi itu juga nggak pernah berubah sejak tahun 1974. Jadi ikonik banget ya. Makanya, momen angkat

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman produk kita lanjut lagi pembahasan kita. Masih tentang produk religi. Jangan sampai ibadah kamu itu cuma jadi konten ya teman-teman ya. Karena kita masih ngobrol soal FOMO spiritual. Karena di era zaman media sosial ini juga sekarang sesuatu yang kita lakukan itu memang gampang dan mudah banget terlihat orang lain gitu ya teman-teman ya. Kayak termasuk ke aktivitas keagamaan kita. Kita bisa melihat orang-orang berbagi pengalaman ibadahnya, menghadiri kajian, membaca Al-Quran, atau beribadah kemana gitu ya, mengutip berbagai kutipan-kutipan agama, sampai membuat konten tentang pelajaran spiritual mereka. Tapi sekali lagi teman-teman, berbagi hal positif tentu bukan sesuatu yang otomatis salah. Enggak ya. Tapi kita perlu ruang untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah ibadah kamu nanti tetap akan kamu lakukan ketika enggak ada yang melihat kamu? Seperti itu. Jadi karena kalau motivasi kita sepenuhnya ini bergantung pada respon orang lain, ya kita bakal kehilangan esensi dari ibadah itu sih teman-teman ya. Tapi jangan sampailah kita lebih sibuk memikirkan bagaimana ibadah terlihat di mata manusia dibandingkan di bagaimana ketulusan kita di hadapan Tuhan gitu ya. Tapi guys, sebenarnya

Aku juga mau bilang nih, nggak perlu juga sih kita membandingkan perjalanan spiritual kita dengan orang lain. Karena ada orang-orang yang mungkin terlihat sangat religius di media sosial, ada juga yang prosesnya lebih sederhana dan nggak banyak dibagikan. Dan kita emang nggak pernah ini ya, benar-benar tahu perjalanan seseorang itu secara utuh. So, daripada nanti kita sibuk melihat pencapaian spiritual orang lain, lebih bagus gak sih kita fokus sama ini diri kita sendiri, kayak memperbaiki sedikit demi sedikit. Ya paling penting inilah, konsisten gitu ya dalam beribadah. Karena dalam beribadah itu teman-teman bukan cuma soal seberapa ramai gitu ya kita melakukannya, ada orang gak gini, rame ini ikut deh, enggak ya. Tapi dalam ibadah itu ada tentang niat dan juga ketulusan teman-teman. Jadi seberapa niat kamu, seberapa tulusnya kamu gitu ya. Nah lalu bagaimana sih cara kita supaya nanti ibadah kita itu gak cuma tren doang gitu ya, dan ibadah kita itu bisa menjadi kebiasaan yang benar-benar tumbuh dalam diri kita. Kita bakal bahas di calling selanjutnya di segmen terakhir kita di Pro 2 Religi, Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
7: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Teman-teman, kita masuk di last segment ya, kayak di pembahasan kita di Prodo Religi ya. Jadi teman-teman, kalau kita udah merasa mulai melakukan ibadah karena ikut-ikutan suasana atau tren doang, kamu tuh gak perlu langsung menyalahkan diri juga sendiri sih. Justru itu bisa menjadi kesempatan untuk kembali melihat niat kita. Coba mulai dari hal yang sederhana. Kayak gak perlu langsung lah melakukan hal-hal banyak gitu ya. Ikut ini, ikut itu, ikut ini, ikut itu, ikut ini. Semua diikuti. Enggak, teman-teman. Pilih satu aja kebiasaan baik yang memang mampu kamu lakukan secara rutin. Contoh, kayak kamu menjaga waktu sholat kamu tepat waktu. Baca Al-Quran. Baca beberapa ayat juga setiap harinya. Berdoa setelah sholat. Atau meluangkan waktu untuk belajar tentang agama. Yang penting bukan karena sedang viral makanya kita ikut-ikutan. Bukan karena ingin dipuji makanya kamu malah melakukan gitu ya. Dan bukan karena takut ketinggalan dari orang lain makanya kamu malah menjadi gitu, FOMO tadi ya. Tapi teman-teman, semua itu kita lakukan harus karena kita memang ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau suatu hari semangat kita turun, itu juga manusiawi kok guys. Yang penting jangan berhenti untuk berusaha untuk kembali ya, karena perjalanan spiritual setiap orang itu pasti berbeda-beda. Gak perlu membandingkan kamu dengan yang lain, perjalanan kamu sama perjalanan orang-orang lain ya. Mungkin ada satu hal yang bisa kita bawa dari pembahasan kita di Prodo Religi hari ini, yaitu adalah jangan sampai nantinya kita sibuk terlihat sedang menjadi lebih baik sampai kita lupa benar-benar menjadi baik ya. Jangan mau terlihat, mencoba terlihat baik, tapi menjadi benar-benar baik. Ya teman-teman ya, jangan sibuk-sibuk ya. Itu sih menurut aku pelajaran kita di hari ini ya. Kalau sebuah tren positif itu bisa membuat kita untuk memulai ibadah, ya ambil aja sisi baiknya. Tapi setelah trennya selesai, semoga ibadahnya nanti tetap stabil ya, tetap konstan, tetap dilakukan gitu ya. Karena yang kita kejar itu bukan sekedar bagian dari ten, teman-teman. Ya, yang kita kejar itu adalah hubungan yang lebih dekat kepada Allah. Dan itu dia Prodo Religi hari ini. Semoga ibadah yang kita lakukan ini bukan cuma terlihat baiknya di luar, namun juga bermakna yang baik di dalam hati kita. Kalau gitu aku tutup dulu Prodo Religi dan aku juga bakal pamit undur diri. Dari nolong dengar kamu dan nanti bakal ada penyiar lain yang bakal gantiin aku dan bakal nemenin kamu di santai siang. So, aku pamit. See you tomorrow guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: ruang sering dianggap hanya ada di kota besar. Sekarang, karya bisa lahir dari mana saja. Dari desa, dari kota kecil, dari kamar sederhana, bahkan dari handphone di tanganmu. Konten kreatif, bisnis online, desain, musik, sampai produk lokal kini bisa dikenal lebih luas lewat teknologi. Yang dibutuhkan bukan tempat mewah, tapi ide, konsistensi, dan keberanian untuk mulai. Anak muda hari ini punya kesempatan besar menciptakan masa depan dengan caranya sendiri. Karena karya besar bisa dimulai dari langkah kecil.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
8: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat siang teman-teman Pro 2 bersama Andin di Pro 2 Info kali ini, dan kita bakal update untuk kamu ragam informasi terkini. Teman-teman, Kementerian Sosial bersama relawan memberikan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi korban gempa bumi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Layanan ini diprioritaskan bagi kelompok rentan termasuk anak-anak, perempuan dewasa, ibu hamil dan menyusui serta lanjut usia. Subkluster LDP telah diaktifkan pada hari ketiga masa pengungsian. Sebanyak 18 lembaga dan organisasi non-pemerintah atau NGO tergabung dalam subkluster tersebut. Sebagian besar lembaga memberikan layanan kepada anak-anak, sementara pendampingan bagi kelompok non-anak dilakukan bersama tim Kementerian Sosial. Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Tim survei Badan Geologi Kementerian ESDM menemukan retakan sepanjang sekitar 100 meter di NTT, tepatnya di kawasan bibir Kawah 1 atau Tiwu Atapolo Gunung Kalimutu. Temuan ini, Badan Geologi ESDM mengatakan, teridentifikasi setelah wilayah Flores diguncang gempa bumi magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 lalu. Kepala Badan Geologi ESDM Lana Saria mengatakan, temuan retakan diperoleh melalui pengamatan langsung serta pemantauan menggunakan drone. Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Juyeon The Boys resmi bergabung dengan agensi baru S Factory untuk mengembangkan karirnya di dunia akting. Meski demikian, Juyeon tetap akan menjalani aktivitasnya bersama The Boys. Sebelumnya, S Factory telah mengumumkan kabar melalui pernyataan resmi beberapa waktu lalu, dan agensi menyebut telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Juyeon. Agensi juga menegaskan tetap menghargai perjalanan musik The Boys yang menjadi bagian penting dari identitas Juyeon, dan aktivitas grup akan tetap berjalan dengan dukungan dari S Factory.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Halo, selamat siang teman-teman Pro 2. Senang banget setelah sekian lama aku balik lagi ke ruang dengar kamu ya. Spesial di edisi hari ini 25 Agustus 2026. Berasa weekend ya, padahal weekdays. Selasa, tapi karena tanggal merah ya kan, memperingati Maulid Nabi, jadi ini edisi yang spesial. Ya, weekdays terasa weekend, kapan lagi? Dan konon kabarnya ini termasuk tanggal merah akhir-akhir lah menjelang 2026 ya. Di 2026 ini teman-teman, agak jarang nih kita bakal menemukan tanggal merah lagi sampai Desember. Jadi silahkan dinikmati ya. Entah kamu mau nikmati dengan cara kumpul bareng keluarga, mau jalan-jalan atau mau kemana pun silahkan. Yang paling penting jangan lupa tetap channel radionya di 94,8 Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Ada Andin di sini yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Dan seperti biasa sampai jam 12 dulu kita puterin lagu-lagu kesukaan kamu di zona musik kamu ya. Kamu boleh gabung zona musik kamunya di Pro 2 di Instagram kita teman-teman ya. Instagram kita Pro 2 Bukit Tinggi, atau juga boleh di WhatsApp kita, boleh banget WhatsApp Pro 2. Dan honestly ini udah banyak banget yang gabung via WhatsApp ya, jadi nanti aku bakal bacain satu persatu requestannya dan bakal puterin lagunya juga. Kalau WhatsApp itu kamu boleh chat, boleh VN dan boleh telepon teman-teman ya di 08116699480. Oke, itu dia teman-teman Pro 2, aku tungguin requestan kamu, baik lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara. Hanya di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan ya. Marilah kita bikin tanggal merah ini jadi hari yang menyenangkan, bukan cuma buat aku tapi juga buat kamu di luar sana dan buat orang-orang terdekat kamu. Mungkin sebelum ini ya kerjaan cukup banyak, cukup padat dan gak ada waktu buat keluarga. Ya kenapa gak diluangin mumpung hari libur gitu teman-teman. Untuk yang bisa libur, yang gak libur macam kayak kita gini ya tanggal merah, hari libur tetap kerja mah gak apa-apa demi masa depan ya teman-teman. Karena nanti pasti bakal ada momennya kita menikmati susah senengnya sekarang ya, menikmati ya ketika orang libur kita kerja. Insya Allah nanti pasti bakal ada momennya. Jadi yeah, just enjoy these days. Okay, teman-teman, tadi udah kita dengerin Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, dan itu requestan dari Adila. Thank you banget udah bergabung. Lagunya udah kakak puterin dan salamnya buat semuanya aja. Okay. Assalamualaikum kakak, selamat siang. Selamat siang juga. Semoga hari ini kakak penyiar selalu dalam kondisi sehat dan diberi kelancaran. Amin, amin, terima kasih. Izin request lagu boleh gak kak? Boleh, boleh banget. Kamu tinggal kirimin lagunya aja ya. Soalnya ini lagunya belum ada nih. Boleh ya, silakan dikirimin requestannya. Mau denger lagu Indonesia ataukah lagu mancanegara. Pagi, kakak pagi juga ada Caca. Pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang selesai. Ditunggu.

diputernya. Makasih, sama-sama. Kita tungguin yang lain ya. Biasanya teman-teman yang request Sabrina ini cukup rame. Jadi kalau kakak puter sekarang, takutnya yang baru gabung gak kebagian nanti gitu ya. Selamat siang nih, selamat siang juga. Perkenalkan saya Bila, pengen dengerin Berbinar Sabrina Leonor. Izin request, izin request lagunya Selesai by Sabrina Leonor maksudnya. Oke, okay, thank you, ditungguin ya. Bila. Hai, hai juga dari Tia ya. Masih dengan judul lagu yang sama, pengen dengerin Selesainya Sabrina Leonor. Makasih, selamat siaran. Sama-sama, ditungguin ya. Ada Andin di Pro 2. Kemudian dari siapa lagi nih? Pagi kak, pagi juga. Ada Maria, katanya pengen dengerin Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Makasih, sama-sama, ditungguin ya. Udah ada beberapa orang yang request lagu Sabrina, jadi nanti kita bakal puterin nanti, tapi teman-teman ya, sekitar jam berapa ya? Jam 4 apa jam 5? Oh enggak tega ya, kelamaan. Nanti aja deh, kayaknya di jam 11 kita tungguin requestan dari yang lain biar bisa barengan, oke? Okay? Sebelumnya aku mau puterin dulu ini requestan dari Igo. Hai Kak Andin, hai juga Igo di Pangana, katanya pengen dengerin lagunya mana nih tadi? Igo pengen dengerin lagunya Afgan yang Pana Asmara. Oke, okay. Siap meluncur. Terus nanti menyusul dari mancanegara, teman-teman, dan masih banyak lagi lagu-lagu lain yang bakal kita puterin. Oke, okay. Yang baru gabung ada Putri, pengen dengerin Selesainya Sabrina Leonor juga. Terima kasih, sama-sama Putri, ditungguin ya. Nanti kita hadirkan buat kamu. Spesial untuk kamu yang lagi pada jatuh cinta, yang lagi kasmaran, yang lagi falling in love dan lain-lain. Ini lagu aku hadirkan untuk kamu, Pana Asmara darinya Afgan. Untuk teman-teman Pro 2 dimanapun berada.

Indonesia bukan hanya kaya di atas permukaan, tapi juga menyimpan kekayaan luar biasa dalam perut buminya. Minyak, gas, batu bara, emas, nikel, dan berbagai mineral menjadi bagian dari sumber daya yang menopang kehidupan dan pembangunan negeri. Kekayaan itu adalah anugerah alam yang telah menemani perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Namun, kekayaan alam bukan sekedar tentang seberapa banyak yang bisa kita ambil, melainkan seberapa bijak kita mengelola. Karena di balik setiap sumber daya, ada harapan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan masa depan yang lebih baik. Dari perut bumi untuk negeri, mari menjaga, mengelola, dan memastikan kekayaan alam Indonesia tetap menjadi berkah bagi generasi yang akan datang.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Teman-teman, itu dia. Tadi udah kita dengerin Reality Club dengan I Wish I Was Your Joke, ya. Thank you banget lagunya. Itu requestan dari Riau. Hai warga Riau, ada Jennifer di Riau. Lagunya udah kita puterin. Kak, lucu banget layout baru story zona musiknya. Oh. Thank you Jennifer. We appreciate it ya. Biasalah kalau anak-anak muda itu emang mesti seger, mesti baru, mesti kreatif gitu ya kan. Jennifer, lagunya udah kita puterin dan kita bakal dengerin juga. Abis ini ada siapa ya? Yang mana dulu nih? Dari Instagram udah rame banget yang gabung. Kakak bacain dulu deh kayaknya, baru ntar kita puterin ya. Dari Sko Choi di Lampung. Hai warga Lampung, semangat siarannya kakak penyiar. Yes, of course, semangat banget. Buat Sko Choi, katanya pengen dengerin lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Okay, kita puterin abis ini ya. Lunar pengen dengerin Caroline Sore dari Sumatera Barat. Alright. Terus ada yang pengen dengerin juga Selesainya Sabrina dari Les ya di Banten. Hai warga Banten. Masih dari Banten ada yang pengen dengerin Fedra Kronologi. Oke, ntar kita puterin. Terima kasih ya yang jauh-jauh nih udah dengerin Pro 2 via RRI Digital ya. Gaby Gartiana pengen dengerin Di Ujung Minggu dari Mesa Hira. Dan oh, Gaby di Aceh. Halo warga Aceh, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Terima kasih banyak Pro 2 Bukit Tinggi. Sama-sama, ditungguin ya. Terus yang pengen dengerin 100 Hidup Lagi dari Medra. Ada Sri Salva dari Jawa Timur. Oke, ntar kita hadirkan. Kemudian buat Risma juga, nanti Medranya nyusul. Buat Charlie, makasih. Buat Marsyanisha juga di DKI Jakarta. Thank you, Medranya nyusul ya. Pesan buat pendengar radio, kalian wajib putar lagu 100 Hidup Lagi, dijamin candu. Oke, setuju. Setuju banget sih, lagunya emang keren ya. Terus semoga lagu ini juga bisa nemenin pendengar yang sedang merasakan hal yang sama. Terima kasih, sama-sama, ditungguin ya. Terus ada Ani juga di Sumatera Barat, pengen dengerin My Mind Gue dari Naikila. Oke, ntar aku puterin ya Ani. Salamnya semangat buat suami aku yang lagi kerja di Rambuti Pasar Ratas. Hai, oke, warga Pasar Ratas pokoknya yang lagi dengerin Pro 2, salam spesial. Semoga rame, laris, manis, jualannya berkah ya. Dan tetap bersama Pro 2 Bukit Tinggi supaya dagangan kamu laris. Jadi kayak ada magnet gitu ya kalau muter Pro 2 di toko-tokonya ya. Amin. Kemudian yang pengen dengerin Mesa Hira, ada Di Ujung Minggu ya. Di Ujung Minggu nanti buat Satila Mei. Kemudian buat Tania di DKI Jakarta. Buat Gaby Gartiana tadi udah aku bacain ya, nanti lagunya kita hadirkan. Oke, wow, udah banyak requestan teman-teman sekalian yang dari WhatsApp juga deh ya. Selamat pagi Kak, selamat pagi juga. Pengen dengerin Tulang dan Nadi dari Tiara Andini karena hari ini adalah ulang tahunku plus special Maulid Nabi. Terima kasih. Sama-sama. Wah, happy birthday ya. Kalau gitu Kakak berasa pengen muterin lagu happy birthday buatnya Rizky Ramadhani. Selamat ulang tahun. Semoga sehat terus, hal-hal baik datang buat kamu. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya. Buat yang pengen dengerin Selesai Sabrina Leonor ya, kita bakal puterin langsung biar gak nunggu lama ya teman-teman. So, happy listening.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sekarang, desa nggak cuma soal sawah, ladang, atau suasana yang tenang. Teknologi juga mulai jadi bagian dari kehidupan desa. Kalau dulu, urusan administrasi masih banyak dilakukan secara manual. Sekarang, beberapa layanan sudah bisa dilakukan secara online, sehingga menjadi lebih cepat dan menjadi lebih praktis. Begitu juga dengan UMKM desa. Lewat media sosial dan marketplace, produk lokal bisa dikenal lebih luas, bahkan sampai ke luar daerah. Menariknya, teknologi juga membuka peluang untuk anak muda desa dapat berkarya dan membangun usaha tanpa harus selalu pergi ke luar kota. Jadi, desa pun bisa maju dan berkembang dengan cara yang lebih modern.

0: Udah baca belum berita tentang artis sinetron favorit kamu? Dia ketangkap narkoba loh.
1: Hah? Masa? Aku belum tahu tuh.
0: Iya. Lihat deh beritanya di website. Nanti deh aku share ke kamu ya.
1: Iya, share ke aku ya. Hey, kalian. Jangan sembarangan share berita. Nanti kalau beritanya salah, kalian bisa kena pasal merusak nama baik. Hukumannya penjara loh.
2: Hah?
0: Tidak semua berita online itu benar. Jadilah warga negara yang pintar dengan mampu menelaah berita yang didapatkan. Dan hati-hati dengan jempol Anda.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Teman-teman Pro 2, udah kita dengerin istimewanya Good Morning Everyone featuring Uwan Kaisar ya. Banyak yang bilang sih kalau Good Morning Everyone ini titisan dari Sheila on 7th. What do you think guys? Karena ada beberapa lagunya Good Morning Everyone yang itu aransemen musiknya itu apa ya, nuansa-nuansa musiknya itu kayak hampir mirip dengan Sheila on 7th, terus juga suara vokalisnya hampir mirip dengan Duta gitu teman-teman. Itu sih kata mereka ya. Kalau menurut kamu gimana? Apakah emang benar Good Morning Everyone ini titisan atau bakal jadi regenerasinya Sheila on 7th di era sekarang? Even walaupun Sheila on 7th-nya masih eksis ya teman-teman, cuman ya kalau emang ada yang hampir-hampir menyerupai dengan Sheila on 7th, ya why not gitu ya kan? Oke, okay, udah kita dengerin yang barusan requestan dari Indra tadi ya teman-teman ya di bypass. Oke, okay. Medra 100 hidup lagi juga bakal hadir buat kamu dan menyusul nanti Mesa Hira, terus juga ada yang pengen dengerin kronologi Fedra, My Mind Gue dari Naikila, kita bakal dengerin satu persatu. Jadi terima kasih sudah sabar menunggu di zona musik kamu Pro 2 FM.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu pernah ngerasa warna merah dan warna hijau terlihat sama? Bisa jadi itu bukan sekedar ilusi, tapi color vision deficiency. Color vision deficiency ini adalah buta warna. Kondisi ketika mata mengalami kesulitan membedakan spektrum warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel fotoreseptor, khususnya sel kerucut di retina, yang tugasnya menangkap warna. Jenis yang paling umum adalah red-green deficiency, di mana warna merah dan hijau sulit untuk dibedakan. Ada juga yang lebih jarang, seperti blue-yellow deficiency. Bahkan, kondisi langka yang disebut monokromasi, di mana seseorang hanya melihat dalam gradasi hitam dan putih. Sebagian besar kasus bersifat genetik dan lebih sering terjadi pada laki-laki karena berkaitan dengan kromosom X. Tapi dalam beberapa kasus bisa dipicu oleh faktor lain seperti penuaan, cedera, atau gangguan kesehatan tertentu. Kalau kamu masih sering salah mengenali warna, gak ada salahnya untuk coba tes seperti Ishihara tes untuk deteksi awal. Karena memahami kondisi diri sendiri itu penting supaya kita bisa beradaptasi dan tetap maksimal dalam aktivitas sehari-hari.
2: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
3: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
2: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja lah yang di Jakarta itu.
3: Di BINUS sih, Ma? Tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
2: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
4: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
5: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di

Teman-teman Pro 2, Midra dengan 100 hidup lagi. Udah kakak puterin ya buat teman-teman yang request lagu ini. Tadi cukup rame kayaknya yang pengen dengerin lagu ini. Terus ada, benar kan rame. Ada Zahra juga. Rara juga, lagunya udah kakak puterin. Marsyanisha. Pokoknya buat semua yang pengen dengerin Midra, lagunya udah kita hadirkan. Dan dari WhatsApp tadi juga ada yang pengen dengerin Tolong darinya Budi Doremi. Oke, kita bakal langsung hadirkan. Menyusul nanti yang pengen dengerin Mesahi Radio Ujung Minggu juga. Don't worry ya, kita masih lama sampai jam 12, sekitar berapa 40 menit lagi lah, lebih kurang ya teman-teman. Jadi semua lagu kayaknya sempat kita putarin nanti ya. Termasuk yang Fajar Nur, yang request Fajar Nur, Salah Apa Aku buat Nyain Blue, nanti kita hadirkan. Naikila juga menyusul setelah ini. Just enjoy the song.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Intermezzo.
1: Neng, Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
2: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
0: Intermezzo.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro2 FM. Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Intermezzo. Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo.

Mau jadi orang yang lebih produktif? Coba deh journaling. Kamu bisa bikin to-do list, rencanain hari, atau bahkan bikin jurnal ide-ide kreatif. Dengan menuliskan semuanya, kita jadi lebih fokus dan gak gampang lupa. Selain itu, journaling juga bisa bantu kita evaluasi diri, jadi kita bisa belajar dari kesalahan dan terus berkembang. Dan pastinya bakal bantu kita untuk lebih mengenal diri sendiri. Journaling juga membantu kita untuk mengidentifikasi pola pikir negatif dan mencari solusi yang konstruktif. Hasilnya, kita akan merasa lebih tenang, bahagia, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik.

Teman-teman perlu dua, yaitu dia Corey Tis dengan Red Raid. Ya, thank you banget buat teman-teman yang udah request. Banyak banget lagu-lagu keren yang ketahu dari tadi, teman-teman ya. Dan di menit-menit terakhir, belum sih, masih 11.44 menit. Masih lama ya. Tapi masih ada beberapa lagu yang udah kamu request. Dan udah tugas aku juga buat muterin, teman-teman. Seperti Fajar Nur, Kronologi darinya Fedra, terus My Mind Gue. Ya, kita ke My Mind Gue dulu, abis ini baru Fajar Nur dan Fedra. Ditungguin ya teman-teman, masih di zona musik kamu untuk hari ini di Selasa 25 Agustus 2026.

0: anggapan Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, Bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Setiap orang punya hak untuk mendapatkan kesempatan dan ruang yang sama, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Perbedaan seharusnya bukan jadi alasan untuk membatasi seseorang. Justru, bisa menjadi bagian dari keberagaman yang membuat kita semakin kuat. Sayangnya, masih ada tempat yang belum benar-benar ramah bagi semua orang. Padahal, hal sederhana seperti menyediakan jalur khusus, menggunakan bahasa yang lebih inklusif, dan yang paling penting, saling menghargai bisa membuat banyak perbedaan. Karena pada dasarnya, semua orang punya kemampuan dan kesempatan untuk saling berkontribusi. Yang dibutuhkan adalah ruang yang setara untuk tumbuh dan berkembang bersama.

Mencintai Indonesia tidak selalu harus dilakukan dengan tindakan besar atau sesuatu yang luar biasa. Kadang, cinta tanah air justru hadir dari hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Menghargai budaya daerah, menggunakan produk lokal, menjaga lingkungan, dan menghormati perbedaan adalah bagian dari mencintai Indonesia. Di tengah keberagaman, sikap saling menghargai menjadi kekuatan yang membuat kita tetap bersatu. Bahkan di era digital, mencintai Indonesia bisa diwujudkan dengan bijak bermedia sosial dan tidak mudah menyebarkan informasi yang dapat memecah belah. Karena pada akhirnya, mencintai Indonesia bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tapi tentang nilai-nilai yang kita tunjukkan melalui tindakan nyata.

0: 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Teman-teman Pro 2 udah di jam 12 lewat 10 menit ya. Dan makasih banget buat kamu yang udah gabung di zona musik kamu. Kita bergeser ke program-program lain dari Pro 2 Bukit Tinggi sampai jam 3 nanti. Dan kalau tadi aku sendiri, kali ini aku bakal ditemenin sama cewek cantik ya, sama Aisyah pastinya teman-teman. Halo, selamat siang Aisyah.
1: Selamat siang Kak.
0: Oke Aisyah, kita bakal seru-seruan sama teman-teman Pro 2 sampai jam 3 nanti ya.
1: Iya Kak.
0: Oke, jadi Aisyah mesti temenin kakak sampai jam 3 nanti ya.
1: Oke
0: kita,
1: Kak.
0: Kita bakal share info-info keren dari berbagai apalah pokoknya itu ya, dari berbagai bidang lah gitu ya.
1: Iya Kak.
0: Nanti kita bakal share juga berita terkini, informasi dari dunia olahraga, terus dari bidang UMKM juga di bisnis ya kan.
1: Iya.
0: Pokoknya dari bidang apapun.
1: Oke okay,
0: okay.
1: Kak,
0: iya. Isyah, gimana semangat siarannya?
1: Semangat.
0: Semangat gitu.
1: Semangat banget Kak.
0: Semangat banget ya, walaupun libur gak apa-apa lah ya Kak.
1: Walaupun libur.
0: Oke, okay, sip yaudah. Kalau gitu teman-teman, kita ingetin juga untuk kaum muslimin di Bukit Tinggi dan sekitar ya, seruan azan zuhur nanti akan berkumandang di 12 lewat 18 menit Aisyah ya. Jadi
1: iya,
0: masih
1: Kak.
0: Lama, gimana kalau kita ngobrol-ngobrol dulu Aisyah? Nah ini kan udah mendekati jam makan siang ya kan?
1: Iya.
0: Isya tuh pernah gak sih nyicipin satu makanan yang menurut Isya kayak ini unik loh, ini beda loh gitu. Pernah gak?
1: Oh ada nih Kak. Ada makanan yang mungkin unik ya Kak. Di yang salah satunya pernah Isya
0: pernah makan?
1: Pernah makan Kak.
0: Di mana tuh?
1: Di ini Kak, waktu di Batu Sangkar gitu loh Kak, pernah beli makanan ini. Namanya makanan paca Kak.
0: Paca?
1: Iya. Okay. Paca ini merupakan makanan yang aneh ya Kak, yang terbuat dari kepala kambing Kak. Kepala kambing ini biasanya didapat saat umat muslim merayakan hari raya kurban Kak, tapi kalau di Batu Sangkar itu memang setiap hari Kamis memang ada loh Kak, pasar pasar kayak pasar kurban pasar apa namanya? Pasar daging gitu loh Kak. Nah, jadi Aisyah beli kepala kambing. Pada hari itu banyak sih Kak yang jual itu. Jadi Aisyah cobalah. Aisyah bikin sate, gulai dan sup kambing gitu Kak.
0: Oke. Itu rasanya gimana? Enak?
1: Gimana ya Kak?
0: Enak ya?
1: Iya enak ya Kak.
0: Tapi agak unik-unik gitu.
1: Unik ya Kak.
0: Okay.
1: Baru-baru ya Kak, baru coba gitu.
0: Baru coba.
1: Lihat
0: mau
1: tutorial.
0: Lagi?
1: Mau sih Kak.
0: Okay.
1: Nah, selain di kita nih Kak, ada juga tuh di Irak Kak. Ada salah satu olahan kambingnya Kak. Cukup ekstrim sih Kak. Cuman ya itu sama juga Kak. Dia namanya paca juga Kak ternyata.
0: Okay.
1: Cuman ini lebih ke direbus gitu loh Kak.
0: Direbus?
1: Iya Kak, kalau kalau Aisyah tadi kan digulai aja kan Kak atau
0: bener.
1: Di sate gitu kan Kak. Kalau di Irak itu direbus sampai mateng gitu loh Kak.
0: Oke. Okay.
1: Itu biasanya dihidangkan di hari kurbannya juga ternyata ya.
0: Sama ya.
1: Sama Kak.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Jadi yang kalau kita di Indonesia di Sumbar khususnya itu ada di Batu Sangkar dan kayaknya kan daerah lain juga ada. Cuman kebetulan aja Aisyahnya nyobanya di Batu Sangkar pada waktu itu ya. Tapi ternyata di Irak juga ada. Oke, okay, siap-siap. Itu dari Aisyah Kakak juga punya beberapa informasi ya bahwa ternyata di negara lain pun Aisyah itu banyak sekali makanan-makanan unik yang gak tau ya kalau kita nyicipin itu mungkin sebagian ada yang pengen lagi, sebagian ah kayaknya enggak deh dikasih 300 juta pun gak mau lagi gitu. Lebih ke aneh kalau gak mau nyoba lagi ya. Ya dan nanti kita bakal bahas ya Aisyah ya. Kita bakal break dulu teman-teman, masih di Funtertainment ya. Pokoknya info-info yang menarik, info-info yang keren ada buat kamu di satu jam ini ya. Kita break dulu. Dan kita bakal dengerin dulu dari Deborah Hanna dengan Anehnya. Dilanjutin nanti dengan rangkaian lagu religi dan seruan azan zuhur juga akan sama-sama kita dengarkan.

Teman-teman Pro 2 jam 12 lewat 15 menit, kita gabung dulu bareng Pro 1 untuk menjelang seruan azan zuhur di hari ini. Dan nanti kita balik lagi pastinya setelah azan zuhur, kita bakal lanjutin obrolan kita tadi tentang makanan-makanan terunik di dunia, teman-teman. Dan dengan lagu-lagu spesial dari Pro 2 FM.

Wajib bagi setiap muslim untuk percaya pada adanya akhirat. Karena itu dianjurkan atasnya agar memperbanyak meminta surga dan perlindungan dari neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa meminta kepada Allah surga sebanyak 3 kali, maka surga berkata, ya Allah, masukkan ia ke dalam surga. Dan barang siapa meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka sebanyak 3 kali, maka neraka berkata, ya Allah, lindungilah ia dari api neraka.

0: Bila pendengar, tepat pukul 12.23 waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu zuhur untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam, dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandang sunan azan bertanda masuknya waktu sholat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Ada Maudie Ayunda barusan teman-teman, dan Sister dengan Dua Manusia ya. By the way, teman-teman Pro 2, tadi aku sama Aisyah sempat spill buat kamu bahwa ternyata banyak banget makanan-makanan unik di dunia ini, teman-teman ya. Paca, kalau tadi si Aisyah udah spill, nah sekarang giliran aku nih yang spill. Ada yang namanya balut, teman-teman Pro 2 pernah dengar gak sih? Atau mungkin pernah nyoba? Jadi balut ini adalah makanan unik yang terbuat dari telur yang udah ada embrionya, teman-teman. Dan telur-telur ini emang sengaja dibiarin ya, sampai embrio di dalamnya itu mulai berwujud gitu loh. Misal kayak telur bebek, nah udah mulai ada tuh kelihatan bentuk-bentuk bebeknya dikit ya. Aduh, geli banget gitu. Kemudian telur-telur ini dimasak di air mendidih. Dan cara makannya itu cuma dikasih garam dikit aja, teman Pro 2. Sampai makanan ini bisa dinikmati gitu loh. Itu pun direbusnya enggak sampai yang matang banget ya. Jadi kayak setengah mateng. Tapi kayak karena udah ada bentuk-bentukan bebeknya dikit atau ayamnya dikit, itu jadi kayak geli-geli gitu enggak sih, teman-teman? Bagi kita yang gak pernah nyoba ya. Tapi di Filipina ini udah biasa dikonsumsi masyarakat sana, teman-teman. Khususnya ketika ada sebuah acara adat tertentu gitu. Kemudian ada yang namanya haggis. Haggis ini makanan aneh yang terbuat dari jeroan yang isinya paru-paru, hati, dan jantung domba ya. Dan jeroan ini dicincang terus dipadukan dengan berbagai rempah-rempah seperti garam, suet, owat, dan kaldu. Kalau dari tampilan emang cukup aneh, teman-teman, penyajiannya ya, karena sebelum direbus, jadi satu kesatuan jeroan dan rempah-rempah itu dibungkus, dimasukin ke lambung domba baru. Tuh, aduh-aduh. Baru deh setelah itu dibungkus, direbus kurang lebih 3 jam. Jadi lumayan mateng lah jadinya gitu, teman-teman. Tapi tetap aja, buat kita yang gak pernah nyoba kayak geli-geli gitu gak sih? Ya, dan ntar kita lanjut lagi, teman-teman ya. Kita dengerin dulu lagu-lagu keren, lagu-lagu easy listening dari Glenn Samuel. Ada Luciana Zogby juga spesial untuk kamu.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
0: Iya kok ini soba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Kamu sadar nggak? Banyak produk lokal sekarang yang kualitasnya nggak kalah keren. Mulai dari makanan, kopi, skincare, sampai sepatu dan pakaian, semuanya terus berkembang dengan sentuhan kreativitas anak bangsa. Ketika kita mendukung produk yang diolah dan dikembangkan di dalam negeri, kita ikut membantu lahirnya lebih banyak peluang kerja dan juga inovasi. Jadi, bangga pakai karya Indonesia bukan cuma soal tren, tapi juga bentuk dukungan supaya produk lokal terus naik kelas. Karena karya terbaik nggak selalu datang dari luar negeri. Banyak juga yang lahir di tangan-tangan hebat di negeri sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2 ada Angga Yunanda, katanya di sini untuk kamu. Pro 2 ya, di sini juga selalu ada untuk kamu. Dari jam 5 subuh kamu bangun tidur sampai jam 12 malam kamu tidur lagi. Nah, kurang untuk kamu apalagi coba ya kan. Semoga kamu juga selalu ada buat Pro 2 ya. Anyway, teman-teman, kita masih ngomongin tentang makanan-makanan unik di dunia. Kalau tadi ada paca, balut, haggis. Teman-teman juga pernah enggak nyoba yang namanya surströmming? Nah, surströmming ini adalah makanan unik yang sebenarnya terbuat dari ikan sih, teman-teman. Ya, ikan udah biasa lah kan kita makan dari ikan, ya kan? Tapi ikan yang kali ini tuh kayak dibusukin di dalam kaleng dulu, teman-teman Pro 2. Sengaja dibusukin di dalam kaleng untuk jangka waktu yang cukup lama. Nah, menurut sebagian orang, aroma busuk dari makanan inilah justru yang sangat membangkitkan selera. Gitu, teman-teman. Wah, ini bukan ini lagi ya. Nggak tahu sih, ini di negara luar, bukan di Indonesia, ini di negara lain, teman-teman. Kemudian ada yang namanya scrapple. Scrapple ini makanan unik yang terbuat dari bagian tubuh babi ya. Dan makanan ini bagian dari pengisi roti. Oh, jadi pengisinya ini dibikin semacam kayak puding itu loh, teman-teman, kayak agar-agar ya. Dan dibuat dari berbagai bagian tubuh babi, seperti dari moncongnya, organ lainnya, bibirnya ya. Tapi dimasak dulu sih, memang dimasak dulu bentar, lalu dituangin ke dalam cetakan untuk dikeraskan, dan barulah dibuat semacam agar-agar. Oke, itu dia ya. Banyak sih sebenarnya, teman-teman, makanan-makanan unik. Ada kayak bola makan ikan tuna juga, kalau ini di Jepang nih ya. Entah masih mentah ataupun yang udah diolah, pokoknya itu jadi cemilan di saat senggang gitu. Oke, kayaknya itu dulu deh. Next time aku spill lagi buat kamu makanan-makanan unik di dunia ya, teman-teman. Dan udah hampir jam 1, pastikan kalau kamu udah sempetin waktu buat makan siang dan buat rehat supaya gak lemes, gak letih, lesu, ngantuk ketika aktivitas selanjutnya ya. Dari mancanegara, ini dia lagu terakhir kita di Fun Entertainment siang ini. Ed Sheeran dengan Perfect.

0: Bangga memakai produk Indonesia adalah wujud nyata cinta terhadap negeri. Setiap produk lahir dari kreativitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah anak bangsa. Di baliknya, ada pelaku usaha, pekerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan. Kualitas produk Indonesia kini terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk luar. Dengan memilih produk dalam negeri, kita ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Pilihan sederhana ini memberi dampak besar bagi keberlangsungan UMKM. Rasa bangga memakai produk lokal menumbuhkan kepercayaan diri sebagai bangsa. Identitas Indonesia pun semakin kuat dalam kehidupan. Dari langkah kecil ini, Indonesia tumbuh dan maju bersama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes.

0: sosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
0: Heh, dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
2: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
3: Proklamasi.
2: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Selamat siang teman-teman. Selamat mulai beraktivitas lagi ya. Pastinya masih bareng Pro 2 Bukit Tinggi. Dan kita move ke Pro 2 Sport dengan ragam informasi terkini dari dunia olahraga. Nah, teman-teman Pro 2, kalau rutin berolahraga itu memang menjadi cara ampuh ya untuk menjaga kesehatan jantung. Entah itu jalan kaki santai secara teratur, misalnya ya, itu

terbukti efektif untuk menekan resiko kardiovaskular. Cuman sayangnya banyak orang yang salah mengira bahwa makin menguras tenaga sebuah olahraga maka hasilnya juga makin bagus. Padahal teman-teman, bagi para penyintas penyakit kardiovaskular, intensitas yang terlampau tinggi nih, yang over, itu justru bisa membahayakan nyawa loh teman pro 2. Jadi ada satu tren olahraga yang sangat tidak dianjurkan oleh pakar kesehatan bagi penderita kondisi ini. Namanya adalah hot yoga ya. Jadi bagi orang sehat, tantangan ekstra dari panas mungkin bermanfaat, tapi penderita masalah jantung sangat disarankan menghindari olahraga di ruang bersuhu tinggi seperti hot yoga. Mesti ini dulu lah ibaratnya ya, konsul dulu lah dengan dokter sebelum nyoba aktivitas yang bakal memicu keringat berlebihan gitu. Ahli kardiologi intervensi di Atlanticare, Said Ashraf ya, menerangkan bahwa suhu panas dan kelembapan tinggi pada hot yoga justru bisa memicu perubahan pergeseran aliran darah serta kehilangan cairan lewat keringat. Nah ini beresiko banget pastinya teman-teman pro 2 ya. Maka ya selagi bisa kita hindari, kenapa tidak, supaya terminimalisir kambuh lagi itu jantungnya gitu teman-teman ya, karena itu sangat tidak dianjurkan oleh para pakar kesehatan. Oke, nanti kita lanjutin lagi teman-teman pro 2 ya, karena banyak kan ya sebenarnya jenis-jenis olahraga yang menurut kita mungkin itu biasa aja, nggak apa-apa, justru bagus, tapi ternyata kalau dengan kondisi fisik tertentu dan kalau kita tidak konsultasikan ke dokter terlebih dahulu, itu jadi agak rawan buat diri kita sendiri. Niatnya sehat malah justru yang ada memicu jadinya ya. Sayang kalau kayak gitu ya kan. Oke, kita ke Belantika Indonesia dulu, ada Jemimah Cita dan Mike Mohede.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
7: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Intermezzo. Kayu-kayu apa yang bisa dimakan?
10: Kayu bisa dimakan? Ah, yang benar aja kamu. Kayu ini, kayu manis.
9: Boleh sih, cuma kan itu harus diolah dulu jadi kue, nggak bisa makan langsung.
10: Gitu ya.
9: Ya kan? Nah, nyerah ya.
10: Nyerah.
9: Apa tuh? Ya udah, kayu puk. Enak kan? Rauk-rauk kayu puk.
11: Intermezzo.
12: Halo.
13: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Masih dari lantai 1 gedung RRI Bukit Tinggi. Selamat siang teman-teman Pro 2. Masih bareng Andin dan juga Aisyah di program Pro 2 Sport. Aisyah.
1: Iya Kak.
0: Aisyah jujur aja deh ya, apa nih olahraga yang menurut Aisyah itu seru dan sering gitu Aisyah lakukan?
1: Oh iya Kak, biasanya sih Kak jalan pagi ya Kak, itu okay. Seru juga tuh Kak jalan-jalan pagi.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya biasanya itu apalagi tuh di bulan Ramadan ya Kak, itu enak sekali tuh Kak, apa kita kan maraton pagi sama teman-teman yang sama teman-teman tuh maraton pagi, kayak habis sahur itu jalan-jalan bareng sama teman itu seru banget Kak.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata itu banyak juga ya Kak manfaat dari olahraga itu ya Kak.
0: Betul, jalan kaki lah gitu ya.
1: Iya,
0: jalan
1: Kak.
0: Santai ya Aisyah ya.
1: Jalan santai.
0: Dan ternyata kalau ngomongin soal jalan santai itu manfaatnya juga buat siapa ya, katakanlah teman-teman Pro 2 yang mungkin di luar sana menderita penyakit jantung gitu loh Aisyah.
1: Jadi, oh iya Kak.
0: Jalan kaki itu salah satu jenis olahraga yang dianjurkan untuk dirutinkan gitu.
1: Oh gitu ya Kak.
0: Iya, ada okay. Jalan kaki, kemudian tai chi juga gitu ya. Tai chi ini olahraga low impact yang aman untuk penderita jantung gitu. Jadi ketika kita olahraga tai chi itu Aisyah, nah itu ternyata iya, menurut para pakar kita sedang mengendalikan pernafasan dan juga mengatur irama tubuh.
1: Oh gitu.
0: Nah, jadi kita lebih relax.
1: Oh gitu. Iya ya Kak.
0: Gitu. Kemudian Aisyah suka renang enggak sih?
1: Oh suka Kak,
0: suka.
1: Bisa.
0: Nah, renang itu juga ternyata salah satu olahraga terbaik untuk penderita jantung Aisyah.
1: Oh iya
0: tuh.
1: Kak.
0: Karena kalau misal kayak olahraga nih kayak renang ya Aisyah, kalau abis renang tuh apa sih yang Aisyah rasain?
1: Kayak apa ya Kak, rasanya kayak badan tuh ringan loh Kak, karena kita gerakkan ya Kak dalam
0: Bener.
1: Air tuh kan Kak. Jadi kayak udah dari atas dari air tuh keluar kayak ya udah segar aja gitu, ringan gitu rasanya Kak.
0: Berarti itu juga tuh yang dirasain oleh teman-teman yang apa ya punya penyakit jantung mungkin ya Aisyah ya.
1: Betul.
0: Dan ternyata ini disarankan oleh para pakar kesehatan karena memang kan olahraga renang ini nggak membebani sendi lah gitu ya kan.
1: Iya Kak.
0: Sehingga bisa jadi pilihan olahraga yang pas untuk teman-teman dengan penyakit tertentu ataupun yang punya berat badan berlebih.
1: Nah, betul Kak.
0: Makanya kalau orang-orang mau ngurusin apa ya, ngurusin badan itu salah satu yang dianjurkan adalah renang.
1: Betul.
0: Tuh dia ya. Sebenarnya masih banyak ya Aisyah ya jenis-jenis olahraga yang bisa bantu kita untuk meminimalisir resiko penyakit jantung ataupun memicu kambuhnya jantung.
1: Oh,
0: ya, gitu, tapi next time kita bakal spill lagi buat teman-teman Pro 2 karena udah di jam 1 lewat 54 menit Aisyah.
1: Iya, Kak.
0: Yang artinya kita bakal move ke program selanjutnya di Asiknya Bisnis teman-teman Pro 2 ya. Jadi tetap bareng aku Andin dan
1: aku Aisyah Laila
0: di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek tang

0: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
1: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
2: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
3: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
2: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Tahukah Anda, Bandung punya banyak fakta unik yang membuatnya istimewa. Pertama, kota ini pernah dijuluki Paris van Java karena keindahan dan kemewahannya di masa kolonial. Kedua, Bandung adalah tempat berdirinya jalan layang kereta api tertinggi di Indonesia, Jembatan Cikubang, dengan panjang 300 meter dan tinggi 80 meter. Ketiga, disinilah sejarah dunia tercatat melalui Konferensi Asia Afrika 1955 yang mempersatukan bangsa-bangsa baru merdeka. Keempat, udara sejuk Bandung yang berasal dari ketinggiannya sekitar 768 meter di atas permukaan laut, dikelilingi pegunungan yang indah. Dan terakhir, kota ini adalah surga kuliner dan mode, dari sate kelinci di Lembang hingga distro kreatif di Dago. Bandung selalu punya cerita untuk dikunjungi lagi dan lagi.

0: guess you pick the perfect way.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
4: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
3: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
4: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
3: Emang ngaruh ya?
4: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
3: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
5: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Teman-teman Pro 2, makasih masih bareng Andin di Asiknya Bisnis ya. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang olahraga yang dianjurkan buat teman-teman yang punya penyakit jantung. Nah, kali ini kita beralih di Asiknya Bisnis, teman-teman. Dan kalau ngomongin soal bisnis di zaman sekarang itu banyak sekali ide-ide bisnis yang bisa kita tekuni. Cuman pertanyaannya, kita mau gak untuk coba memulai bisnis, ya kan? Nah, salah satu bisnis yang rekomend buat ditekuni oleh anak-anak muda zaman sekarang itu adalah bisnis thrift atau pakaian bekas. Nah, gimana nih Aisyah? Aisyah pernah gak sih coba jualan pakaian bekas atau punya temen yang bisnis thrift?
1: Pernah kak, pernah. Itu biasa, kemarin Aisyah jualan thriftnya online kan kak. Itu
0: Aisyah lewat yang jualan?
1: Barang Aisyah sendiri.
0: Wow, tapi, kak. Keren, iya. Pre-love gitu ya?
1: Iya, pre-love kak. Terus? Jadi pakai ini kak, di story WA kak. Nah, Aisyah kirim juga di grup-grup ini kan kak, di grup kampus. Jadi mereka ada gitu loh kak yang mau, oh iya mau dong. Mereka banyak yang nanya gitu loh kak. Jadi kayak bagus gitu loh kalau jualannya di online gitu kak.
0: Oh
1: gitu.
0: Sistem online juga gitu ya, oke. Dan kalau menurut Aisyah sendiri lumayan cuan gak sih kalau kita ngejual pakaian bekas, kan ketimbang numpuk aja gitu, misal di rumah, di lemari, ya kan, mending dijualin deh yang masih layak gitu. Gimana?
1: Cuan sih kak.
0: Cuan ya.
1: Iya kak, daripada yang kakak bilang tadi, daripada dia menumpuk di rumah kan ya, mending dijual, dapat juga, walaupun gak sebanyak yang di awal lagi kan kak, yang penting kan dapat gitu loh kak. Iya.
0: Daripada ketumpuk aja gak menghasilkan ya kan. Okay. Dan memang seperti itu teman-teman ya. Makanya banyak tuh anak-anak muda zaman sekarang yang beralih ke bisnis thrift gitu ya. Karena ya menjanjikan gitu. Walaupun ibaratnya kita ngejual dengan harga yang terjangkau, tapi rame yang beli gitu ya.
1: Iya kak.
0: Dan buat kamu yang punya interest pengen nyoba bisnis thrift tapi bingung mulai dari mana, yang pertama mungkin teman-teman bisa mulai tentukan target pasar dulu. Ya, kalau misal kayak Aisyah itu berarti target pasarnya Aisyah teman-teman kuliahan.
1: Bener kak.
0: Makanya yang disasar itu grup-grup teman kuliah, teman kampus gitu ya. Oke, jadi teman-teman kalau kita udah nargetin pasar kita siapa dan kemana, itu pasti bisa ngebantu kita untuk menghasilkan keuntungan, ya kan?
1: Betul.
0: Dan kita jadi lebih apa ya, katakanlah kita lebih tahu, lebih paham kebutuhan pasar kita itu apa. Dan kita bisa tahu juga barang apa yang bisa kita berikan untuk mereka gitu.
1: Benar.
0: Kalau misal di lingkungan sekarang anak-anak mudanya itu suka pakai kardigan-kardigan, ya kan?
1: Iya kak.
0: Nah, berarti nggak mungkin kita nyediain produk yang apa ya, baju kemeja misalnya gitu ya. Tuh. Kan? Nah itu kan nggak mungkin.
1: Iya kak.
0: Nah, tapi kalau kita udah tahu, udah paham pasarnya sekarang eranya orang pakai kardigan-kardigan gitu loh.
1: Iya,
0: kardigan
1: iya.
0: Dulu sempet ya, tren banget. Berarti ya kenapa kita gak sediakan produk itu gitu.
1: Iya.
0: Gimana tuh menurut Aisha?
1: Iya sih kak, apa yang kakak bilang tadi itu lebih, memang sekarang tuh lebih banyak kan kak, orang pakai-pakai, anak-anak muda sekarang tuh banyak pakai kardigan ya kak.
0: Okay.
1: Tapi beralih dari baju ini kak, ada juga ternyata pre-love yang namanya make up kak.
0: Pre-love make up?
1: Iya kak. Okay. Dulu Aisyah pernah tuh kak, pre-love di WA juga kak. Aisyah pre-love eyeshadow kan kak. Karena gak terpakai, daripada Aisyah taruh aja, daripada gak kepake kan kak, nanti expire lah ya kak. Atau nah Aisyah pre-love lah di grup WA itu lagi kak. Insya Allah, alhamdulillah ini kak, terjual gitu.
0: Iya kak. Okay. Jadi ya pandai-pandai kita aja lah ibaratnya gitu ya kan. Daripada gak menghasilkan, mau itu produknya fashion, baju, jaket, kemeja, ataupun make up bahkan ya.
1: Iya kak.
0: Oke, ya kenapa tidak teman-teman, banyak loh sebenarnya ya. Oke, kemudian selain kita tentukan target pasar kita, mungkin kita bisa memulai juga dengan katakanlah ya, apa ya, sesuai dengan minat dan kesukaan kita.
1: Iya.
0: Nah, ini banyak juga nih orang yang memulai dari sini, ya kan? Karena kan ada banyak tuh jenis-jenis barang-barang bekas.
1: Iya,
0: ada
1: kak.
0: Make up kayak yang Aisyah bilang tadi.
1: Iya.
0: Terus juga ada baju, jaket, kemeja, sepatu juga mungkin ya Aisyah ya?
1: Mungkin, kak.
0: Nah, kenapa kita nggak mulai dari sesuatu yang kita suka dulu atau bidang yang kita kuasai dulu, teman-teman? Misal kayak teman-teman di luar sana ada yang suka main video game, ya kan? Video game lama. Mungkin kamu bisa coba fokuskan usaha kamu itu untuk menjual peralatan gaming retro.
1: Iya. Nah,
0: kalau kayak yang Isha bilang tadi, misal kamu suka nge-review produk-produk brand-brand make up, brand-brand skincare. Kenapa nggak mulai dari situ dulu?
1: Iya, gitu, betul. Ya kan?
0: Tujuannya apa? Kalau misal kayak kita udah mulai-mulai jenuh, ya, kita bisa ingat lagi alasan kenapa kita mencintai bidang itu.
1: Iya. Itu dari hal kecil dulu ya lah ya, Kak.
0: Betul banget. Terus juga marketplace pasti ya sekarang, Isha ya.
1: Iya, Kak.
0: Kayaknya sayang aja kalau kita punya toko offline tapi kita nggak punya toko online.
1: Oh iya.
0: Udah eranya sih sekarang, teman-teman nggak bisa dibohongin dan nggak ada yang bisa kita salahin untuk kondisi ini.
1: Iya.
0: Udah zamannya online, jadi ya kenapa kita nggak menyesuaikan, nggak beradaptasi lah.
1: Iya.
0: Itu dia top. Terus banyak lagi ya Aisyah ya.
1: Iya, Kak, banyak
0: hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memulai bisnis thrift gitu ya. Tapi ntar ya, kita lanjutin lagi teman-teman ya. Masih bersama Pro 2 Bukit Tinggi di Asiknya Bisnis.

0: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Ah, ada polisi razia. Ini harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
3: Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus, nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
4: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Judul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Teman-teman berdua ada Audela, aku juga manusia ya, ngebawa kita ke jam 3 dan artinya sampai di sini dulu kebersamaan kita di Pro 2 buat hari ini. Insyaallah kita bakal ketemu lagi di lain waktu. Abis ini bakal ada Kakak Habul yang nemenin kamu teman-teman di berbagai program-program keren Pro 2 Bukit Tinggi. So just stay tune. I am sign out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, gimana kabarnya sore ini teman Pro 2? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan teman Pro 2, jika tadi kamu udah ditemenin sama Kak Andin, saatnya aku Asabul ya, yang menemani kamu di sore ceria hingga nanti pukul 8 malam. Teman Pro 2, mengawali perjumpaan kita di sore ini, kita simak dulu beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Informasi yang pertama, teman Pro 2, sebanyak 73 calon purna bakti pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang mengikuti seminar persiapan purna bakti yang digelar Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Jumat 21 Agustus 2026. Yona teman Pro 2, kegiatan berlangsung di Dempo Anailan Malibo Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dan perlu kita ketahui juga teman Pro 2, seminar tersebut ini menjadi bagian dari upaya Pemko Padang Panjang membekali ASN yang akan memasuki masa pensiun. Yona, selain kesiapan menghadapi perubahan rutinitas, peserta ini juga diberikan motivasi agar menjalani fase kehidupan berikutnya secara positif, produktif, dan bermakna. Dan teman Pro 2, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya kemarin kita memperingati Hari Televisi Nasional. Yang mana di Indonesia tanggal 24 Agustus adalah merupakan peringatan Hari Televisi Nasional yang berkaitan dengan sejarah berdirinya Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Yang mana tanggal tersebut teman Pro 2 adalah penanda siaran televisi nasional pertama di Indonesia tahun 1962. Yona, pada tanggal 24 Agustus, teman Pro 2 menandai sejumlah momen penting, baik yang diperingati di Indonesia maupun di dunia.

0: Teman Pro 2 itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di sore ini. Jangan kemana-mana, stay cuma kuas habul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul ya di 94,8 FM. Dan teman Pro 2, tadi udah bareng Kak Andin. Siapa tuh di antara kamu yang udah rindu banget sama Kak Andin ya? Teman-teman Pro 2 banyak banget yang nanyain, baik itu melalui live kita maupun melalui WhatsApp tuh. Kak Andin hadir langsung buat kamu ya di Pro 2 Bukit Tinggi di part kedua. Dan di part 3 aku yang nemenin kamu hingga nanti pukul 8 malam dengan program-program yang luar biasa teman Pro 2 dan Minang Pride di 1 jam ini di pukul 15 hingga nanti pukul 16. Dan nanti di pukul 16 teman Pro 2 hingga pukul 17 aku bakal nemenin kamu di program yang menginspirasi, apalagi kalau bukan Insta Inspirasi kita. Dan teman Pro 2 nanti di pukul 17 hingga pukul 18 aku bakal share info-info ringan ya teman Pro 2 di program Break Time kita. Dan nanti bakalan ada Pro 2 Sunset sebelum kita bergabung ke Pro 2 Jakarta dalam program Musik Live Chat. Dan perlu juga aku informasiin teman Pro 2 ya bahwasanya di hari ini tepat di pukul 15.39 waktu Indonesia Barat kita akan melaksanakan ibadah sholat Asyar. Jadi dicatat teman-teman ya, bagi kamu yang mungkin sekiranya mau sholatnya di rumah atau misalkan mau sholatnya di masjid, boleh banget. Kita waktu sholat fardu Asyar di pukul 15.39 dan nanti akan kita kumandangkan azan Asyar, pertanda sholat fardu Asyar masuk ya. Dan di program Minang Pride edisi hari ini teman Pro 2, aku bakal bahas nih mengenai beberapa film gitu ya teman Pro 2, yang mana film ini itu proses syutingnya itu dilaksanakan di wilayah Minangkabau gitu. Jadi apa aja boleh banget, kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Generasi muda punya peran besar dalam mendorong pariwisata berkelanjutan lewat ide-ide kreatif dan cara berpikir yang lebih terbuka. Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial dan platform konten, anak muda bisa mempromosikan destinasi wisata secara lebih edukatif dan ramah lingkungan. Banyak anak muda juga mulai mengembangkan konsep wisata berbasis komunitas yang melibatkan warga lokal sebagai pelaku utama, bukan sekedar penonton. Inovasi seperti ekotur, wisata edukasi, dan event ramah lingkungan lahir dari kepedulian generasi muda terhadap alam dan budaya. Selain itu, anak muda berani mengkampanyekan gaya berwisata yang bertanggung jawab, mulai dari mengurangi sampah hingga menghargai kearifan lokal. Kalau generasi muda terus bergerak dan berinovasi, pariwisata bukan cuma soal jalan-jalan, tapi juga tentang menjaga masa depan bersama.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Teman Pro 2, film Indonesia yang benar-benar melakukan proses pengambilan gambar di wilayah Minangkabau atau Sumatera Barat ini jumlahnya cukup banyak, teman-teman ya. Dan menariknya nih, Sumatera Barat ini bukan hanya dipakai sebagai pemandangannya saja yang dicari Teman Pro 2, tetapi sering menjadi bagian penting dari identitas cerita, mulai dari adat, rumah gadang, nagari, tradisi, sampai landscape alamnya Teman Pro 2. Teman Pro 2, yang pertama kita ke film di tahun 2013, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, yang mana film karya Sunil Soraya ini itu diadaptasi dari novel terkenal Buya Hamka, yang mana Teman Pro 2 ceritanya itu berpusat pada Zainuddin dan Hayati dengan persoalan cinta yang terbentur adat Minangkabau dan perbedaan status sosial. Yang Teman Pro 2 yang menariknya adalah film ini itu tidak sekedar mengambil cerita tentang Minangkabau saja, tetapi juga melakukan pengambilan gambar langsung di Sumatera Barat. Ada beberapa lokasi syutingnya Teman Pro 2 antara lain, yang pertama ada Kabupaten Agam. Siapa nih teman-teman yang dari Kabupaten Agam, boleh banget kamu berbangga. Karena kabupaten kamu menjadi incaran gitu ya, menjadi incaran untuk proses syuting film yang bukan film biasa tapi film yang luar biasa. Tepatnya di Tarusan Kamang, Teman Pro 2. Terus Bukit Tinggi. Ini dilaksanakan proses syuting di Bukit Ambacang, terus ada Tanah Datar, lebih tepatnya di Batipuh, terus Batu Sangkar, Kuburajo, dan juga Nagari Kumango. Yona Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Agam ini bahkan mencatat bahwa proses syuting di Tarusan Kamang ini berlangsung sekitar 3 minggu pada 2013. Yang mana lokasi tersebut digunakan untuk adegan penting Zainuddin dan Hayati. Yona Teman Pro 2, salah satu yang menarik ini adalah agenda perpisahan Zainuddin dan Hayati yang direkam di kawasan Tarusan Kamang. Jadi ketika kita melihat landscape tersebut dalam film, itu bukan sekedar set buatan saja Teman Pro 2 ya, tetapi memang landscape dari Minangkabau. Sampai itu Teman Pro 2, kita beralih ke film tahun 2011, ada film Di Bawah Lindungan Ka'bah. Yang mana Teman Pro 2, film yang juga diadaptasi dari karya Buya Hamka ini, itu mengambil latar kehidupan masyarakat Minangkabau pada masa lalu. Yang mana salah satu lokasi pentingnya Teman Pro 2 adalah kawasan 1000 Rumah Gadang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Solok Selatan. Yang mana Teman Pro 2, kawasan ini itu memang sangat kuat secara visual karena deretan rumah gadangnya masih mempertahankan karakter arsitektur tradisional Minangkabau. Yang mana bahkan di salah satu media Teman Pro 2 ini juga mencatat bahwasannya kawasan tersebut ini pernah digunakan sebagai lokasi film Di Bawah Lindungan Ka'bah. Bahkan beberapa bagian kawasan seperti jembatan dan BK Surau ini masih dikenal masyarakat sebagai lokasi yang berkaitan dengan proses syuting film tersebut. Dan ada hal menarik Teman Pro 2, yang mana salah satu pemain film Niken Anjani ini menceritakan bahwa proses syuting itu dilakukan di berbagai lokasi termasuk Solok Selatan, dan kondisi lokasi yang terpencil ini membuat kru harus beradaptasi dengan keterbatasan fasilitas. Jadi Teman Pro 2, ya, film ini itu menarik bukan hanya karena ceritanya saja, tetapi juga karena berhasil memperlihatkan lingkungan kampung Minangkabau secara cukup kuat. Gak hanya itu aja Teman Pro 2, tapi juga ada beberapa film lain yang nanti bakalan kita bahas, yang mana proses syutingnya itu dilaksanakan di wilayah Minangkabau atau Sumatera Barat. Yang penasaran jangan kemana-mana Teman Pro 2, ya, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, karena nanti bakalan kita lanjutkan setelah kumandang azan asyar di hari ini Teman Pro 2. Namun sebelum itu kembali aku ingatkan teman-teman ya, bahwasanya azan asyar ini akan kita kumandangkan tepat nanti di pukul 15.00 lewat 39 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2 di pukul 15.36 waktu Indonesia Barat ini, kita move on dulu ya dari Perunggu dengan Gemilang karena kita akan mendengarkan satu lagu Islami sebelum kumandang azan asyar di hari ini. Aku mau ngajak kamu Teman Pro 2 mendengarkan lagu Azando Davema dengan Wahdana.

Kemam Pro 2, bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, boleh banget kita berhenti sejenak ya untuk melaksanakan ibadah salat asyar di hari ini. Bagi kamu yang udah sampai di rumah, teman-teman ya, boleh beranjak dari tempat duduk kamu, beranjak di tempat tidur kamu untuk melaksanakan ibadah salat asyar. Bagi kamu yang sekarang lagi bekerja, boleh banget kita rehat sejenak ya untuk melaksanakan ibadah salat asyar di hari ini. Sayang banget Kemam Pro 2 kalau misalkan ada satu kewajiban kita yang kita tinggalkan. So, langsung aja teman-teman ya, aku kumandangkan azan asyar, pertanda sholat fardu asyar masuk di hari ini, tepat di pukul 15.39 waktu Indonesia Barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak satu pun dapat menandingi kekuatannya. Maka berlindunglah kepadanya dari segala keburukan, kesulitan, kemalasan, dan kesedihan.

Halo teman-teman Pro 2, masih bareng Kwas Habul ya di program Minang Pride. Dan masih ngomongin nih film-film yang proses syutingnya itu dilaksanakan atau berlatar belakang tempat di wilayah yang ada di Sumatera Barat. Next teman Pro 2, ada film ya mungkin kamu udah pada tahu ya teman Pro 2, film ini keren banget. Ada Negeri Lima Menara. Yona, teman produk film yang diadaptasi dari novel Ahmad Fauzi ini itu memang tidak seluruhnya berlatar Minangkabau, tetapi bagian awal ceritanya itu sangat berkaitan dengan Maninjau, teman produk. Gimana proses pengambilan gambar di Sumatera Barat ini dilakukan pada September di tahun 2011. Gimana lokasinya antara lain ada Danau Maninjau, Lawang, Bayur, Matur, Kelok, Ampe Pelampe, Bukit Tinggi, Bancah, Belakang Balok, dan Jam Gadang. Dan Teman Pro 2 ini menarik karena ternyata ada banyak spot ya yang ini diambil dari beberapa wilayah yang tadi udah aku sebutin. Dan kalau ngomongin Maninjau nih Teman Pro 2 ya, dalam film ini itu bukan hanya menjadi latar geografis saja, namun tempat tersebut juga berkaitan dengan masa kecil dan juga kehidupan Alif, tokoh utama sebelum ia meninggalkan kampung halaman untuk menempuh pendidikan di pesantren. Jadi Teman Pro 2 kalau dibahas nih dalam konteks budaya Minang, film ini itu bisa menjadi contoh tentang hubungan anak muda dengan kampung halaman dan perjalanan merantau. Dan Teman Pro 2 sebenarnya masih banyak ya film-film yang mereka menjadikan beberapa wilayah di Sumatera Barat itu sebagai lokasi syuting. Di antaranya ada film On Demand Day, ini film di tahun 2023, terus ada Si Anak Kampung di tahun 2011, ada Malik dan Elsa di tahun 2020, terus ada film Tiga Perempuan, terus ada film Urang Bunian, dan beberapa film lainnya. Namun sayang banget Teman Pro 2, kita udah di penghujung program Minang Pride saja, dan next kita bakal lanjutin ya pembahasan luar biasa kita ini di program yang sama. Dan Teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay tune sama aku Ashabul, karena nanti aku bakal sapa kamu di program berikutnya, di program Insta Inspirasi Kita.

Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia, beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.

Hubble siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Mas Habul ya di 94,8 FM. Jika tadi kita udah bahas nih beberapa film yang proses syutingnya itu dilaksanakan di beberapa wilayah yang ada di Sumatera Barat atau wilayah Minangkabau. Next, teman Pro 2, aku bakal ngajak kamu teman Pro 2 mengenali beberapa aktor yang berdarah Minang. Ternyata teman Pro 2 ya, kalau dilihat-lihat dan dicari-cari nih, ternyata banyak aktor Indonesia yang terkenal dan ternyata mereka berdarah Minang. Tentu ini menjadi satu inspirasi teman-teman ya, bahwasanya kita yang ada di Sumatera Barat ternyata juga memiliki peluang teman Pro 2 untuk bisa berkecimpung dan ya mengharumkan nama kita, mengepakkan sayap kita sampai ke tingkat nasional. Setuju nggak? Yona teman Pro 2, aku bakal bahas nih selama 1 jam ke depan hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat mengenai beberapa aktor dan juga aktris Indonesia yang memiliki darah Minangkabau. Yang mana daftarnya cukup banyak gitu ya, cukup panjang teman Pro 2. Dan menariknya, banyak dari mereka yang lahir dan besar di luar Sumatera Barat tetapi tetap memiliki garis keluarga Minang dari orang tua atau leluhurnya. Yona teman Pro 2, ada satu hal penting, istilah Minang gitu ya, berdarah Minang yang yang tidak selalu berarti lahir di Sumatera Barat, namun banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah sehingga keturunannya bisa lahir di Jakarta, di Bandung, bahkan di luar negeri. Namun tetap saja mereka memiliki darah Minang gitu teman Pro 2. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya orang Minangkabau ini adalah masyarakat di Indonesia yang mayoritas itu mereka memiliki kebiasaan merantau, betul nggak teman Pro 2? Jadi boleh banget nih nanti kita bakal bahas ya beberapa aktor maupun aktris Indonesia yang berdarah Minang walaupun mereka tidak besar di wilayah Sumatera Barat. Siapa aja mereka teman Pro 2? Yang penasaran jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Cukup aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Jauh di lepas pantai Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai menyimpan harta karun bagi para pecinta selancar. Lebih dari 70 spot surfing dengan ombak yang konsisten sepanjang tahun membuat Mentawai masuk ke dalam daftar top 10 surf destinations in the world. Banyak atlet dunia datang ke sini setiap tahun, berburu gelombang yang bisa mencapai 3 hingga 4 meter dengan formasi yang rapi dan panjang. Bagi masyarakat Mentawai, laut adalah sahabat, sumber kehidupan, dan kini menjadi magnet wisata kelas dunia. Jadi, kalau kamu mencari ombak terbaik di planet ini, Mentawai adalah jawabannya. Surga ombak yang menunggu untuk ditaklukkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman pro 2, aktor maupun aktris Indonesia yang pertama. Kita ke BCL, teman pro 2 Bunga Citra Lestari. Yaudah, teman pro 2 Bunga Citra Lestari atau BCL ini adalah salah satu nama paling populer yang memiliki darah Minangkabau. Yaudah, teman pro 2 BCL ini dikenal sebagai penyanyi sekaligus aktris, di mana ia membintangi sejumlah film populer seperti Habibi dan Ainun, My Stupid Boss, dan juga Tiga Hati Dua Dunia Satu Cinta, teman pro 2. Gimana darah Minangnya ini berasal dari kedua orang tuanya, teman pro 2, Mukhlis Rusli dan juga Emmy Syarif yang disebut berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan teman pro 2, hubungan BCL dengan budaya Minang ini juga terlihat dalam kehidupan pribadinya ketika menikah dengan Ashraf Sinclair pada 2008, yang mana prosesi pernikahannya menggunakan unsur adat Minangkabau. Yang mana teman pro 2 ini menarik karena BCL merupakan contoh figur nasional yang tetap membawa identitas budaya daerah meskipun karirnya berkembang di industri hiburan nasional. Teman pro 2 dari BCL, kita beralih ke Acha Septriasa, teman pro 2. Kalau kamu nih mengenal teman pro 2 ya, film Indonesia era 2000-an, mungkin kamu sangat kenal dengan yang namanya Acha Septriasa. Gimana teman pro 2, Acha ini dikenal melalui berbagai film seperti Heart, Love Story, 99 Cahaya di Langit Eropa, Mili and Mamet, dan juga Kartini. Gimana teman pro 2, Acha lahir di Jakarta tetapi memiliki darah Minangkabau dari ibunya yang berasal dari Payakumbu. Dan menariknya teman pro 2, hubungan Acha dengan budaya Minang tidak berhenti pada garis keturunan saja. Gimana ia pernah diberitakan teman pro 2 tetap dekat dengan kuliner khas Minang dan sering memasaknya ketika tinggal di Australia. Jadi teman pro 2, Acha ini merupakan contoh perantauan identitas Minang, lahir di Jakarta, kemudian tinggal di luar Indonesia, tetapi tetap memiliki keterikatan dengan budaya asal keluarganya. Teman pro 2, ini masih perempuan ya, kita ke Laudia Cynthia Bella. Sebelum nanti kita beralih nih ke aktor maupun aktris kaum laki-laki, seperti itu ya teman pro 2. Gimana teman pro 2, Laudia Cynthia Bella ini lahir dan besar di Bandung, tetapi memiliki darah Minangkabau dari ayahnya Bus Yamin. Ibunya berasal dari keturunan Sunda. Gimana teman pro 2, Bella ini dikenal melalui film seperti Virgin, terus juga Bukan Bintang Biasa, Surga Yang Tak Dirindukan, Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan juga Belenggu, teman pro 2. Yang cukup menarik teman pro 2 adalah keterlibatannya dalam film Di Bawah Lindungan Ka'bah yang kisahnya sangat erat dengan budaya Minangkabau, yang mana Bella bahkan harus berhadapan dengan karakter dan lingkungan budaya Minang dalam film tersebut. Yona, dalam kesempatan lain teman pro 2, Bella ini juga pernah ditantang berbicara bahasa Minangkabau ketika membahas film Buya Hamka. Jadi teman pro 2, Bella ini punya hubungan yang cukup unik dengan Minangkabau, berdarah Minang tetapi tumbuh dalam lingkungan Sunda, kemudian memainkan karakter yang berkaitan erat dengan budaya Minangkabau. So, teman pro 2, next kita bakal bahas nih beberapa aktor maupun aktris yang berdarah Minang, tapi bukan lagi kaum perempuan teman pro 2, kita beralih nanti ya ke laki-laki, dan juga nanti bakalan menginspirasi kita tentunya sama kayak tiga aktor sebelumnya yang udah aku spill buat kamu. So, tetap di program Insta Teman Pro 2, inspirasi kita masih berakuasabul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Perempuan punya peran besar dalam industri kreatif. Bukan cuma sebagai pelaku, tapi juga sebagai penggerak ide dan perubahan. Dari dunia fashion, kuliner, seni, sampai konten digital, banyak karya keren lahir dari sudut pandang perempuan yang unik dan berani beda. Kreativitas perempuan sering membawa nilai empati, detail dan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lewat industri kreatif, perempuan juga punya ruang untuk mandiri secara ekonomi, tanpa harus meninggalkan jati diri mereka. Ditambah dukungan teknologi dan media sosial, karya perempuan kini bisa dikenal luas, bahkan sampai level global. Industri kreatif pun menjadi bukti bahwa ketika perempuan diberi ruang, dampaknya bukan cuma ke ekonomi, tapi juga ke budaya dan masa depan.
4: Sa, temenin kakak belanja yuk.
5: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan, kan?
4: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
5: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
4: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
5: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
4: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
5: Siap kakakku.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, next kita bakal bahas ya aktor laki-laki Indonesia yang memiliki darah Minangkabau. Ada beberapa nama terkenal yang cukup menarik untuk dibahas Teman Pro 2 ya. Yang pertama kita mau ke Dede Yusuf dulu. Ini adalah aktor senior yang sangat populer sejak era 1980-an Teman Pro 2 dan juga 1990-an. Yona Teman Pro 2 ya dikenal lewat berbagai film dan juga sinetron termasuk Catatan Si Boy. Dan selain berkarir sebagai aktor, Dede Yusuf ini kemudian terjun ke dunia politik. Yona Teman Pro 2, Dede ini memiliki garis keturunan Minangkabau dari keluarganya. Yang mana namanya juga cukup sering dimasukkan gitu ya dalam daftar tokoh publik keturunan Minang. Dan yang menariknya Teman Pro 2, Dede ini merupakan contoh generasi aktor yang ikut membangun industri sinetron dan film Indonesia pada masa ketika televisi menjadi media hiburan utama. Sama gitu Teman Pro 2 ada Dude Harlino. Ini merupakan salah satu aktor sinetron Indonesia yang juga sangat populer Teman Pro 2 ya, khususnya pada era 2000-an. Yang mana ia dikenal lewat berbagai sinetron drama dan religi serta sejumlah film layar lebar. Yona Teman Pro 2, Dude ini memiliki darah Minangkabau dari pihak keluarganya, yang mana nama Dude sendiri ini cukup sering muncul dalam daftar artis keturunan Minangkabau. Yang menarik untuk Yang menarik untuk kita bahas Teman Pro 2 ya, yang mana apalagi Dude ini merupakan contoh bagaimana orang keturunan Minang bisa berkembang di industri hiburan nasional meskipun karirnya dibangun di Jakarta. Di samping itu Teman Pro 2 ada Aliando Syarif, yang mana Aliando Syarif ini adalah aktor penyanyi yang populer di kalangan generasi muda, yang mana namanya melejit setelah membintangi sinetron Ganteng-Ganteng Serigala bersama Prilly Latuconsina. Yang mana Teman Pro 2 Aliando ini memiliki latar keluarga Arab dan Minangkabau, yang mana ia merupakan salah satu contoh generasi muda di industri hiburan yang mempunyai latar belakang multikultural. Dan di samping itu Teman Pro 2 ada Chico Jericho yang merupakan salah satu aktor film Indonesia yang cukup menonjol Teman Pro 2 dalam satu dekade terakhir. Yang mana ia membintangi film seperti Filosofi Kopi, Cahaya dari Timur, terus A Copy of My Mind, Filosofi Kopi Kedua, dan juga film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Yang mana Chico Teman Pro 2 ini memiliki latar keluarga yang beragam dan juga sering disebut memiliki garis keturunan Minangkabau dari keluarganya. Yang mana karir Chico juga menarik Teman Pro 2 ya, karena ia tidak hanya bermain dalam film komersial saja, tetapi juga film-film yang mendapat apresiasi festival. Next Teman Pro 2, terakhir nih ada Tengku Rifnu Wikana. Siapa sih yang gak kenal Teman Pro 2 dengan aktor satu ini yang dikenal lewat berbagai film serius dan juga film bertema sejarah. Yona Teman Pro 2 ya bermain dalam sejumlah film seperti Sui Gijau, terus juga ada Sang Kiai, Guru Bangsa, terus beberapa film lainnya yang terkenal di Indonesia. Yona Teman Pro 2 namanya ini menarik untuk dibahas gitu ya dalam edisi Insta hari ini karena ia adalah aktor dengan latar keluarga Minangkabau, tetapi informasi mengenai garis keturunan Minangnya ini juga sangat terkenal gitu Teman Pro 2. Dan itu dia teman-teman ya beberapa aktor dan juga aktris Indonesia yang memiliki garis keturunan Minang. Sebenarnya banyak banget teman-teman Pro 2, tapi sayang banget kita udah di penghujung saja karena 12 menit lagi nih kita udah harus meninggalkan program Insta. Yona Teman Pro 2 ada Dude Harlino, ada Christine Hakim, Dede Yusuf, Aliando Syarif, Kirana Larasati, Masayu Anastasia, Marisa Anita, Imelda Terine, Kiwil, Atta Halilintar, Ariel Noah, yang ini juga
merupakan aktor-aktor yang gak sempat kita bahas di edisi inspirasi kita hari ini. Gak apa-apa, it's okay, karena aku masih ketemu bareng kamu di kesempatan-kesempatan berikutnya. So, teman Pro 2, sampai di sini dulu ya kebersamaan kita di program Insta Inspirasi Kita, dan nanti aku bakal sapa kamu lagi di program berikutnya. Ada program apa, Bul? Ada program Break Time dan juga Pro 2 Sunset sebelum nanti kita bergabung ke Pro 2 Jakarta dalam program Musik Live Chat. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman Prodo, masih di 94,8 FM. Gak kerasa teman-teman ya, udah di pukul 17.13 waktu Indonesia Barat aja. Kita di sore ini, artinya kita udah beralih program ke program Break Time. Dan aku bakal nemenin kamu nanti dengan info-info ringan. Jadi tungguin aja teman Prodo ya, tetap di Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

satu hal yang bisa kita perhatikan teman-teman ya dalam meniti kehidupan ini, karena ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Nggak bisa hidup seenaknya aja, karena ya yang namanya kita hidup bersosial, ya namanya kita hidup gak hanya kita aja tapi juga ada alam, ada makhluk lain. Jadi boleh banget teman-teman, ini harus jadi momentum luar biasa untuk kita, oke? Dan teman-teman Pro 2, bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Bagi kamu yang sekarang udah sampai di rumah, selamat beristirahat. Bagi kamu yang sekarang masih kerja, gak apa-apa, it's okay, kamu gak sendirian, aku masih nemenin kamu hingga nanti pukul 8 malam. Dan Pro 2 akan nemenin kamu hingga nanti pukul 12 malam. Jadi teman-teman ya, Pro 2 udah sesetia itu sama kamu, saatnya kamu juga setia bareng kita, Pro 2 Bukit Tinggi. Kita ke lagu Roni Parulian dulu ya teman Pro 2, tak ada ujungnya ya kan lewat di ruang dengar kamu.

0: kasyang ngedai kasyang tingkura kaden mari wanang penjono tangko lalo bao lataga bao kamungko wanan nampo.
1: Sepenggal mantra tersebut dahulunya sangat sering digunakan oleh sebagian masyarakat di Nagari Tae, 50 kota Sumatera Barat. Diiringi tiupan saluang dan putaran gasing, mantra gaib ini ditujukan pada seseorang yang disukai, agar ia tunduk dan jatuh cinta pada pengirim mantra. Bahkan tak jarang membuatnya menjadi gila. Saluang Sirompak, begitulah masyarakat menyebutnya. Sebuah aktivitas magic yang seiring berkembangnya zaman, kini telah beralih menjadi sebuah atraksi seni pertunjukan rakyat dari Sumatera Barat.

0: Aku punya teman, tapi agamanya tidak sama dengan kita. Dia berasal dari daerah yang tidak sama dengan kita. Boleh aku berteman dengan dia?
1: Boleh dong, Nak.
0: Tapi banyak yang tidak mau berteman dengan dia karena warna kulitnya juga berbeda.
1: Nak, kita ini Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Ada Aceh, Minangkabau, Batak, Manado, Bugis, dan banyak lagi. Jadi, tidak ada alasan buat kamu menjauhi temanmu itu. Tanamkan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika dari usia dini. Karena masa depan Indonesia kita kelak di tangan mereka.
2: Teman terbaik kamu.

Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Demam Pro 2 di Sulawesi Selatan, perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini selalu identik dengan tradisi Maulid atau Maudu dengan aneka hidangan manis dan juga gurih. Demam Pro 2. Gimana diantara jajaran kuliner ada tersebut? Diantaranya ada kado minyak yang memegang peranan istimewa Demam Pro 2 karena mengolah beras ketan menjadi sajian berkelas yang membutuhkan perpaduan rempah dan juga ketelatenan teman Pro 2. Dan teman Pro 2 menyambut hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan ini melangitkan doa tidak hanya lewat lantunan selawat saja, tetapi juga melalui kehangatan sajian kuliner. Kado minyak teman Pro 2, hidangan beras ketan berbalut gurihnya santan dan rempah-rempah pilihan hadir sebagai simbol kesyukuran dan juga kebersamaan. Aroma wangi ketumbar sangrai Demam Pro 2 ditambah dengan sereh dan gurihnya santan kental mulai menyerbak dari dapur-dapur warga Sulawesi Selatan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di balik warna kuning keemasannya yang mengilap Demam Pro 2 ya, ada kado minyak olahan ketan legendaris yang memiliki teknik unik dipukul-pukul dengan centong kayu demi mengeluarkan minyak alaminya. Dan Demam Pro 2, bagi kamu yang ingin menghadirkan kelezatan khas Bugis ini di rumah, simak Demam Pro 2 ya, ada beberapa resep dan juga petunjuk lengkap pembuatannya. Yang penasaran jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi ya, teman terbaik kamu.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Temam Pro 2 dikutip dari cookpad.com. Berikut ada resep dan cara pembuatan dari kado minyak untuk acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Temam Pro 2 kamu harus menyediakan yang namanya beras ketan putih, santan kental bawang goreng, ketumbar biji, sereh, lengkuas dan kunyit, bubuk dan garam. Yona Tama Pro 2, tata cara membuatnya yang pertama, kamu bisa cuci beras ketan sampai bersih, kemudian direndam selama 30 menit. Berikut, kukus beras ketan yang sudah direndam dan juga ditiriskan selama 15 menit bersama sereh dan lengkuas. Dan lanjut digoreng ketumbar utuh dengan minyak kelapa Tama Pro 2, terus didihkan santan kental, masukkan garam dan juga ketumbar goreng beserta minyaknya dan bawang goreng. Setelah beras ketan dikukus, kemudian masukkan pindahkan ke dalam wadah besar dan disirami santan kental dan bumbu secara perlahan-perlahan Temam Pro 2, biarkan meresap kemudian kukus kembali. Dan setelah matang Temam Pro 2, keluarkan nasi ketannya kemudian dipukul-pukul pakai sendok nasi kayu yang agak besar Temam Pro 2 agar keluar minyaknya dan nasi lebih terkumpul selama 5 menit. Kemudian siap dihidangkan Temam Pro 2 bersama ayam goreng dan jangan lupa ditaburi lagi bawang goreng. Temam Pro 2, itu dia ya rahasia racikan dan juga cara pembuatan kado minyak khas perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sulawesi Selatan. Lebih dari sekedar sajian nasi ketan gurih beraroma rempah, Temam Pro 2, kado minyak ini adalah wujud nyata rasa syukur dan simbol perekat silaturahmi yang terus dirawat oleh masyarakat Bugis Makassar dari generasi ke generasi. Temam Pro 2 menjaga keberlanjutan resep otentik seperti kado minyak di era modern ini merupakan langkah penting dalam melestarikan identitas kuliner Nusantara. Setuju nggak? Yang mana melalui momen sakral perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cita rasa warisan leluhur ini tidak hanya diwariskan dari dapur ke dapur Temam Pro 2, tetapi juga terus mengikat generasi muda agar tetap bangga dan berakar pada tradisi budayanya sendiri. So, sampai di sini Temam Pro 2 kebersamaan kita di program Big Time di edisi hari ini, dan nanti aku bakal nemenin kamu lagi di program Pro 2 Sunset sebelum kita bergabung ke Pro 2 Jakarta. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah kepikiran gak kalau jalan-jalan kamu ternyata punya efek lebih dari sekedar healing? Sekarang, jalan-jalan gak cuma soal nikmatin suasana nih. Setiap trip juga ikut bikin tempat yang dikunjungi jadi lebih hidup. Dari tempat nginap, warung makan, sampai usaha kecil, semuanya ikut bergerak karena ada orang yang datang. Hal-hal kayak gini yang bikin satu perjalanan punya efek ke banyak hal di sekitarnya. Liburan jalan, dampak juga ikut jalan.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik, ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai, si adik ini cantik. Mau gak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah, tambah cantik. Oi.
5: Doni.
2: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
6: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
6: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Demam Pro 2 Enggak Kata Salah udah pukul 18 lewat 10 waktu Indonesia Barat ya. Kita di sore menjelang malam ini Demam Pro 2 dan saatnya kita bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mendengarkan lagu Islami, pengajian Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib di hari ini tepat di pukul 18 lewat 26 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu karena nanti kita bakal lanjutin keseruan kita di Pro 2 Sunset tentunya di 94,8 FM. Jadi pastiin tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Bersyukur kepada Yang Maha Kuasa.

0: Artinya mana? Titi nong sama dicacah tilajak sama dirapak lepek surang dimulai lepek dua.
1: Pada waktu-waktu tertentu, Tini Mama saling bertukar pendapat di dalam sebuah bangunan tua yang menjadi salah satu saksi perkembangan Islam di ranah Minang. Di waktu lainnya, juga bisa didengar lantunan ayat suci mengangkasa dari bibir mungil anak-anak di sana. Masyarakat sekitar pun tak mau ketinggalan untuk ikut menghidupkan bangunan tua ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan lain. Surau Tua Lubuk Bau, mereka menyebutnya. Berada di sisi jalan raya, membuat surau ini mudah disinggahi oleh siapapun yang tertarik pada pandangan pertamanya. Ya, arsitektur surau ini memang cukup menarik, dengan gunjung yang menopang kubah di atasnya. Seolah memancing siapapun untuk mencari tahu kisah apa yang tersimpan di dalam bangunan kuno yang terletak di Corong Lubuk Bau, Nagari Batipo, Tanah Datar. Tidak hanya nuansa keagamaan yang kental terasa pada surau ini, namun juga atmosfer sejarah dan budaya yang seolah masih melekat pada bangunannya. Betapa tidak, surau ini dibangun pada zaman kolonial Belanda, sehingga logo mahkota kerajaan Belanda pun masih bisa kita saksikan terukir di dinding gunjung surau, disertai ukiran khas Minangkabau dan Cina. Begitu menarik perpaduan budaya yang tergambar lewat arsitektur masjidnya. 30 tiang kayu bersegi 8 menopang bangunan yang didirikan sekitar tahun 1896 ini. Sama seperti pembangunan rumah gadang, surau ini pun tidak menggunakan paku untuk menyatukan bagian yang satu dengan yang lain. Padahal ada beberapa lantai yang harus ditopangnya. Masing-masing lantai punya fungsi sendiri, seperti yang disampaikan Bapak Armi Lestari, penjaga Surau Lubuk Bau.
2: Surau Nagari Lubuk Bau Wako adalah cagar budaya di tahun 1992. Surau ko ada sampai tiga, lantai satu, lantai dua, lantai tiga, menara yang paling atas. Kegunaannya lantai satu untuk baraja TPA, rapi adat. Kalau tidak putih rapi adat dibawa ke tiket dua. Sampai tiket dua orangnya dikurangi kan. Nah, di tiket dua dah ya selesai bawa ke tiket tiga. Urangnya semakin dikurangi. Kalau dah ya putih di tiket tiga atau dibawa ke menara. Sampai di menara atas tu harus selesai segala sesuatu masalah.
1: Nilai-nilai adat Basandi syarak Basandi Kitabullah terlihat jelas pada arsitektur surau Lubuk Bau ini. Tiga atap bertingkat mengandung filosofi bahwa dalam adat Minangkabau ada tiga dasar untuk mengambil sebuah keputusan, yakni tali tigo sapilin. Kemudian menara azannya yang berbentuk segi delapan, melambangkan delapan arah mata angin, dengan maksud bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang dapat memberi kebaikan bagi makhluk di alam semesta. Selain itu, lambang segi delapan juga mengibaratkan perjalanan adat nan salapan dalam masyarakat Minangkabau. Sedangkan ukiran pakis di bagian luar serambi melambangkan kebijaksanaan, persatuan, dan kesatuan dalam negari. Siapa sangka bahwa ternyata surau tua yang penuh dengan nilai historis dan filosofis ini punya peran besar dalam melahirkan tokoh negara dan pengembang agama Islam di Sumatera Barat. Buya Hamka, sosok yang tidak asing lagi kontribusinya terhadap Indonesia dan Islam, pernah menimba ilmu di sini. Bahkan memilih surau ini sebagai tempat lahirnya inspirasi karya besarnya, tenggelamnya kapal Van der Wijk.
2: Kalau mengenai Buya Hamka waktu beliau kita cetek, beliau itu di Siko pada jagamu dulu. Sehingga ada kisahnya dengan orang Siko, namanya tenggelamnya kapal Van der Wijk. Di Siko kejadiannya, Siko bukunya, Siko filmnya.
1: Dalam perkembangannya, Surau Tua Lubuk Bau telah menjelma menjadi destinasi wisata religi dan wisata sejarah yang dapat dijelajahi. Meski tak jauh dari surau ini, terdapat masjid yang cukup luas. Namun, masyarakat masih menggunakan surau ini sebagai tempat belajar mengaji, mempelajari adat, serta tempat musyawarah dan kegiatan lainnya. Seolah tak rela, surau bersejarah ini dibangun sia-sia oleh nenek moyangnya dan menua tanpa guna di tangannya.

Dua, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

kamu, perlindungan keanekaragaman hayati di kawasan wisata itu penting banget. Karena alam yang terjaga adalah alasan utama orang datang liburan. Kalau hutan rusak, terumbu karang hancur, atau satwanya terusik, destinasi keren bisa berubah menjadi tempat yang biasa aja. Anak muda punya peran besar dengan menjadi wisatawan yang lebih sadar. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak habitat alam. Dukungan ke pengelola wisata yang ramah lingkungan juga bisa membantu ekosistem tetap seimbang. Pariwisata seharusnya bukan cuma soal foto estetik, tapi juga soal tanggung jawab menjaga alam untuk generasi berikutnya. Dengan melindungi keanekaragaman hayati, kita nggak cuma liburan hari ini, tapi juga memastikan keindahan alam tetap ada di masa depan.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya banget.

0: Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Halo teman Pro 2, masih pada aku Asabuli 94,8 FM. Gak kerasa ya teman Pro 2, udah di pukul 19.04 waktu Indonesia Barat aja. Kita di hari ini dan kita simak dulu teman Pro 2 informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Teman Pro 2 informasi yang pertama, Kementerian Kehutanan mencatat luas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 202 ribu hektar dan dari Januari hingga Juli 2026. Yonata Mamproda, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Thomas Nivin Turi, ini menyebutkan penanganan karhutla kini memasuki hari ke-53 di sejumlah wilayah rawan. Yonata Mamproda yang mengungkapkan terdapat 6 provinsi yang menjadi wilayah rawan karhutla dan juga membutuhkan penanganan terpadu. Di antaranya wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Teman Pro 2 beralih kita ke informasi yang kedua. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI ini tidak boleh dijadikan sebagai alat akhir penentu keputusan dalam peradilan. Hal itu ditekankan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamenkomdigi Nezar Patria dalam acara National Law Forum di Jakarta. Teman Pro 2 Wamenkomdigi ini juga menuturkan bahwa perkembangan teknologi AI saat ini itu memberikan kemudahan bagi proses peradilan. Namun kemudahan tersebut Teman Pro 2 ditekankannya tidaklah sebagai akhir keputusan terhadap suatu perkara, namun AI merupakan alat untuk membantu hakim dalam sebuah perkara. Dan Teman Pro 2 itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di malam hari ini, dan nantikan informasi lainnya tepat besok Teman Pro 2 di pukul 6 waktu Indonesia Barat.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Sabulia di 94,8 FM. Aku yakin banget kamu berharap tadi suara penyiar Pro 2 Jakarta. Tapi teman-teman Pro 2, aku baru ingat kalau sekarang itu tanggal merah teman-teman ya, di tanggal 25 Agustus 2026. Kita memperingati satu peringatan yang luar biasa teman Pro 2 ya. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan teman-teman Pro 2, makanya kita libur dulu ya dari Pro 2 Jakarta dalam program MLC. Karena setiap tanggal merah MLC-nya balik ke kitanya gitu ya teman Pro 2. Jadi aku bakal bawa ini musik live chat lokal buat kamu. Barusan teman Pro 2 ada lagu Terbenar dari Vidi Aldiano. Ya mana teman-teman ya, kamu perlu ketahui bahwasannya lagu ini itu menceritakan keraguan seseorang dalam hubungan asmara karena ia tidak merasa rindu saat berjauhan dan masih mempertanyakan apakah orang tersebut benar-benar jodohnya. Gitu. Yang mana teman Pro 2 makna lirik lagu ini? Yang pertama itu terkait kebingungan perasaan, yang mana seseorang merasa pasangannya itu punya hal yang baik tetapi hatinya tetap ragu teman Pro 2, apakah itu cinta sejati atau sekedar rasa senang karena ada yang menemani saja. Mungkin ini relate ya sama kamu teman Pro 2, apalagi nih selalu bertemu dengan orang-orang baru yang tiba-tiba nyaman gitu. Dan teman Pro 2 di balik lagu ini itu juga menceritakan bahwasanya tidak adanya rindu, yang mana saat tidak bersama ya tidak merasakan rindu dan hari-harinya tetap terasa indah tanpanya gitu ya. Yang membuat ia bertanya-tanya, apakah orang ini benar-benar diciptakan untuknya? Ini boleh banget nih bagi kamu yang juga si malakama ya dengan seseorang, mungkin lagu ini cocok untuk kamu dengerin sebelum tidur. Dan teman Pro 2, lagu ini itu juga memiliki lirik, mungkinkah kau terbenar untukku? Yang mana ini menggambarkan ya terkait pencarian kepastian apakah pasangan ini memang yang paling benar atau tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Jadi kalau misalkan kamu di posisi ini, aku lebih recommended buat kamu ya berdoa di sepertiga malam teman Pro 2, nanti bakalan datang aja tuh jodoh yang tepat buat kamu, oke? Okay? Tetap di MLC Lokal bareng aku Asabul teman Pro 2 di Pro 2 Bukit Tinggi, oke? Okay? Jangan kemana-mana ya, stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin

0: bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pro 2, bukan dia untukku. Dari Almato, perlu kamu ketahui teman-teman ya, bahwasanya lagu ini itu bercerita tentang kisah cinta yang harus kandas karena perbedaan keyakinan. Berat banget ya teman Pro 2 dan sedih banget lagunya, setuju gak?

Memang kadang teman pro 2 ya, kita dihadapkan dengan situasi ketika kita udah merasa saling memiliki tapi ya nggak bisa bersama karena beda keyakinan. It's okay, nggak apa-apa teman-teman ya, percayalah bahwasanya kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Dan teman pro 2 dari lagu Bukan Dia Untukku, aku bakal ngajak kamu kita ke lagu berikutnya. Lagu ini teman pro 2 itu bercerita tentang proses ikhlas, pasrah, dan juga berdamai dengan kenyataan pahit teman pro 2 setelah mengalami kekalahan atau kekecewaan dalam sebuah hubungan. Yona teman pro 2, lagu ini itu memiliki arti pasrah teman-teman ya, dan juga berserah diri secara total. Dan melalui lagu ini itu juga menyampaikan pesan teman pro 2 bahwa melepaskan seseorang yang pergi atau menerima akhir yang tidak sesuai harapan ini bukan berarti kalah sepenuhnya, melainkan sebuah langkah awal untuk memulihkan batin dan juga melanjutkan hidup meskipun terasa berat, sama kayak lagu Bukan Dia Untukku sebelumnya teman pro 2. Ini dia, ada Sadrah Day for Revenge yang lewat akan lewat deruan dengar kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
2: Rp20.000 aja Bu, telur bebeknya.
3: Bu, mau mainan.
2: Nanti dulu.
4: Itu modal saya Bu, kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
2: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
2: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
2: Ih, apa sih? Sok tahu.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Demam Pro 2 dipukul 19:48 waktu Indonesia Barat ini. Aku mau ngingetin nih teman-teman ya, bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Bagi kamu yang udah sampai di rumah, selamat beristirahat. Bagi kamu yang masih kerja, it's okay, gak apa-apa, tetap semangat ya kerjaannya. Semoga lelah kamu jadi lilah, walaupun sekarang tanggal merah, banyak orang yang libur, tapi kamu masih kerja, gak apa-apa, tetap semangat, oke? Demam Pro 2, aku juga mau berpesan nih, jangan lupa untuk sholat isya ya di hari ini.

0: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kalau kita mau Pro 2, The Massive nganterin kita ke pukul 19.58 waktu Indonesia Barat ya di malam hari ini, dan artinya kebersamaan kita sudah berakhir. Thank you banget buat teman-teman yang udah nemenin aku selama 5 jam ini. Sehat selalu, bahagia selalu ya buat kamu dimanapun berada. Dan jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, oke? Jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini bakalan ada rekan penyiar berikutnya teman Pro 2. Ada siapa, Bu? Sebentar kita cek teman Pro 2. Ada rekan Selfie yang akan menemani kamu teman Pro 2 di rehat malam hingga nanti pukul 12 malam. Dan aku Asabul pamit undur diri teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Kamu sehat selalu, bahagia selalu, lancar luncur segala hal yang sekarang lagi kamu usahakan. Dan juga bagi yang mungkin sekarang lagi gak baik-baik aja, semoga semuanya bisa terselesaikan, oke? Dalam waktu dekat, amin ya rabbal alamin. Satu lagu terakhir, ada surprise yang bakalan lewat di ruang dengar kamu teman Pro dari Jeremy Zucker, dan nanti bakalan sebelum masuk gitu ya ke program perdana kamu di rehat malam bersama rekan Selfie. Aku Asabul pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tepat 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk menjadi negara yang merdeka bukanlah hal yang mudah. Banyak pengorbanan dari pejuang bangsa ini. Mereka harus rela mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya dengan hal-hal yang bisa memajukan negara tercinta ini? Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: selamat malam teman-teman Pro2. Balik lagi di Ruang Literasi, tentunya bareng aku ya, Uut. Dan di program Ruang Literasi malam ini, teman-teman Pro2, Uut bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan ya, dimulai dari pukul 20 sampai ke pukul 21.00 nanti. Nah, teman-teman Pro2, kalau kita mendengar kata literasi, itu pasti langsung mikir ke perpustakaan, ya kan? Dan kalau kita mendengar kata perpustakaan, itu mungkin yang kebayang tuh langsung kayak rak-rak buku yang banyak gitu ya, berjejer gitu. Terus juga suasana yang tenang. Padahal teman-teman Pro2, perpustakaan itu sekarang udah berkembang banget gitu. Udah lebih modern ya, terus juga udah lebih kreatif dan juga terbuka untuk semua kalangan. Dan malam ini seneng banget teman-teman Pro2, Uut udah kedatangan. Kita bakal ngobrol juga nih bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, ada Ibu Nauli Handayani, SKM MSI. Halo, selamat malam Ibu Nauli.
1: Selamat malam Uut.
0: Gimana kabar Ibu buat malam hari ini?
1: Sehat Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semangat juga ya Bu ya. Terdengar banget dari suara para ibu kayaknya semangat banget gitu ya. Nah Bu, malam ini kita bakal ngobrolin seputar dengan tema kita di Ruang Literasi, itu perpustakaan kekinian, belajar, berkarya, dan juga berjejaring. Ya, kita tentunya bakal ngobrolin seputar dengan pustaka lah ya Bu. Apalagi tentang Ruang Literasi ini juga pasti relate banget sama yang namanya pustaka gitu ya kan. Nah Bu, tapi sebelum kita ke pertanyaan, kita games dulu lah ya, cair sedikit suasana kita. Kita bakal games dulu. Uut bakal kasih challenge nih untuk Ibu Nauli. Mungkin Ibu bisa pilih, ada beberapa pilihan yang bakal Uut kasih ke Ibu. Ibu bisa pilih dan jawab cepat ya. Nah, kita langsung aja. Yang pertama, Ibu Nauli itu lebih milih buku fisik atau e-book?
1: Buku fisik.
0: Buku fisik, kenapa gitu buku fisik Bu?
1: Karena kalau buku fisik lebih terasa membacanya.
0: Betul sih.
1: Ada interaksi langsung
0: dengan
1: buku fisiknya.
0: Betul, kalau e-book juga kadang baca di handphone atau apa, nggak notifikasi.
1: Ada distorsi.
0: Iya, ke distract gitu ya, benar-benar. Nah kedua nih Bu, perpustakaan atau coffee shop untuk belajar?
1: Perpustakaan dong.
0: Pustaka ya, kenapa kalau boleh tahu?
1: Karena di perpustakaan suasananya lebih tenang.
0: Betul sih.
1: Juga kita lebih fokus untuk mencari informasi dan belajar.
0: Benar-benar, intinya bisa lebih fokus deh ya. Kalau di perpustakaan, kalau coffee shop kita kan nggak bisa.
1: Banyak pengunjung.
0: Iya, tapi tergantung lain, orang juga ya kan Bu. Mungkin ada yang memang suka bekerja atau belajar di keramaian gitu ya kan. Benar-benar. Uut juga setuju sih. Next Bu, yang ketiga. Ibu lebih milih baca buku atau scrolling media sosial?
1: Baca buku.
0: Baca buku lah ya, kenapa?
1: Karena kalau scrolling itu wasting time.
0: Iya, wasting
1: lebih
0: time.
1: Lebih ke gak jelas tujuannya kan.
0: Benar-benar.
1: Kecuali ada yang dicari.
0: Iya, atau mau sedikit ada hiburan.
1: Ada hiburan
0: gitu ya kan, benar sih. Tapi kalau untuk harus memilih baca buku atau scrolling, mending baca buku juga, lebih bermanfaat juga ya kan Bu. Benar sih. Next nih, ada buku atau AI untuk nyari informasi kalau menurut Ibu Nauli?
1: Buku ya.
0: Kenapa nggak milih AI Bu? Padahal kan AI itu lebih mudah, lebih gampang gitu.
1: Karena kalau di buku informasinya lebih valid, terpercaya dan juga bisa menyeluruh.
0: Betul sih, betul sih, setuju juga. Kalau AI itu kan kadang di AI pun mereka juga ada bikin di bawahnya Bu, kayak AI yang bisa
1: dari
0: aja salah gitu.
1: AI pun kan biasanya nyari informasinya dari buku juga.
0: Benar, iya juga kan. AI itu biasanya mereka nyari informasinya tuh dari
1: buku juga.
0: Dari buku gitu kan. Jadi memang hasil-hasilnya sama juga sih kayak yang ada di buku gitu. Nah, satu lagi nih sebelum kita masuk ke pertanyaan kita ya Bu. Ibu lebih milih satu buku atau 1000 video pendek?
1: Satu buku lah.
0: Satu buku, kenapa kalau Uut boleh tahu Bu?
1: Iya, karena kalau satu buku itu kita bisa lebih fokus membacanya kepada satu topik.
0: Benar juga sih, kalau 1000 video pendek pun kalau misalnya konteksnya nggak jelas juga itu
1: susah juga. Sebenarnya nggak apa-apa juga 1000 video pendek asalkan ada edukasinya.
0: Benar sih, kalau cuma untuk hiburan aja kayaknya mending baca satu buku aja gitu ya. Oke. Nah kita udah dulu gamesnya ya Bu. Kita pindah nih ke pertanyaan kita untuk hari ini. Kita bakal ngobrol seputar topik tadi ya Bu, perpustakaan kekinian, belajar, berkarya, dan berjejaring. Nah kalau kita ngomong seputar dengan perpustakaan ya Bu. Banyak nih yang bilang kalau perpustakaan itu tuh tempatnya sepi ya kan, hening gitu. Terus penuh dengan buku-buku gitu kan. Sebenarnya ini tuh masih benar gak sih Bu anggapan kayak gitu?
1: Ada benarnya ada enggaknya. Kalau yang benar, perpustakaan sampai saat sekarang itu masih tetap penuh dengan buku.
0: Iya, itu memang benar ya, namanya perpustakaan juga.
1: Kalau sepi pengunjung, no ya.
0: No ya teman-teman Produa.
1: Karena sekarang kita sudah bertransformasi bahwa perpustakaan bukan hanya sekedar tempat sunyi untuk membaca buku, akan tetapi juga tempat kita bisa berinteraksi, berkreativitas, dan juga bisa merupakan salah satu pusat edukasi.
0: Betul, betul, betul. Berarti kalau misalnya teman-teman Produa ada yang berpikir kalau misalnya di perpustakaan itu sepi, sunyi, ya itu bisa dikatakan
1: coba datang ke perpustakaan.
0: Datang dulu, jangan langsung beranggapan kayak gitu aja. Tapi kalau penuh dengan buku, ya iya, namanya perpustakaan.
1: Pasti.
0: Jadi patut dipertanyakan juga kalau perpustakaannya nggak ada buku. Nah, tadi kan Ibu udah bilang kalau perpustakaan itu sekarang udah beda, udah bertransformasi juga. Nah, kalau Ibu diminta untuk menggambarkan perpustakaan di masa sekarang gitu ya, dalam tiga kata itu kira-kira apa aja Bu yang menggambarkan?
1: Sebenarnya teman-teman Produa dan Uut, tiga kata saja itu gak cukup.
0: Boleh deh.
1: Cuman ini okelah ya, dipilih dari sekian banyak kata. Mungkin kalau bisa kami katakan bahwa sekarang perpustakaan itu sudah menjadi tempat yang modern.
0: Yang modern ya,
1: modern. Jadi perpustakaan saat sekarang itu bukan hanya dirancang sebagai salah satu tempat yang berisi rak-rak buku saja. Akan tetapi sekarang perpustakaan sudah dirancang, didesain dengan interior yang estetis, nyaman, dan berpihak kepada pemustaka. Artinya perpustakaan kita juga dirancang misalnya untuk anak-anak yang pengunjung yang disabel. Jadi nanti kita punya beberapa koleksi Braille untuk pengunjung yang memang membutuhkan. Kemudian juga apanya, infrastrukturnya juga dirancang ramah terhadap disabilitas.
0: Ada lagi nggak Bu, satu lagi kira-kira?
1: Ya, yang kedua interaktif. Jadi perpustakaan kita ini sekarang bukan hanya sekedar tempat membaca buku saja, akan tetapi sekarang kita merancang, mendesain perpustakaan tersebut bisa menjadi pusat komunitas, kemudian tempat diskusi, dan juga ruang kolaborasi kreatif.
0: Jadi kita bisa juga ketemu dengan komunitas-komunitas juga ya Bu di perpustakaan. Mungkin kalau dulu, dan jujur sampai sebelum Wood ketemu sama Ibu Nauli, itu mikir kalau ke perpustakaan itu ya emang baca buku aja
1: gitu ya,
0: baca buku, minjem buku gitu kan. Karena ada kayak semacam image-nya gitu kalau pustaka itu harus diam gitu kan. Jadi mungkin ketemu komunitas
1: harus,
0: gitu ya kan.
1: Hening gitu.
0: Yang ketiga apa lagi nih?
1: Yang ketiga, edukatif.
0: Jadi
1: perpustakaan ini di samping sebagai pusat informasi, nanti juga bisa sebagai tempat pembelajaran sepanjang hayat. Jadi sebagai lifelong learning center. Jadi di perpustakaan kita bisa belajar banyak hal. Nanti akan ada kelas-kelasnya. Di samping juga kita bisa membaca buku untuk mencari informasi.
0: Wow, asik banget sekarang perpustakaan ya Bu. Kita nggak cuma bisa baca buku, minjam buku, tapi kita bisa ketemu dengan komunitas gitu ya. Kemudian kita nanti juga ada pelatihan-pelatihan juga ya, kayak yang Ibu bilang.
1: Kelas-kelas ya.
0: Itu mungkin boleh dikasih tahu dulu sedikit mungkin
1: spill
0: kelas
1: ya,
0: apa gitu ya kan. Mana tahu ada yang berminat nih teman Produa gitu Bu.
1: Ya, jadi untuk kelas-kelasnya itu biasanya kita sharing informasinya melalui IG kita, Dispersip. Beberapa kelas yang udah jalan itu ada kelas tahsin. Kelas merajut.
0: Merajut, Kak Uti suka tuh. Ada tuh tim Produa.
1: Iya, nanti daftar boleh ikut. Kemudian ada juga kelas konten kreator. Kelas bikin konten.
0: Waktu itu sempat lihat juga.
1: Asik. Kemudian ada kelas merias wajah. Make beauty class.
0: Asik banget ya.
1: Coming soon akan ada kelas-kelas lain.
0: Jadi pantengin aja lah ya Instagramnya.
1: Perpustakaan apa Bu?
0: Dispersip Bukit Tinggi.
1: Dispersip Bukit Tinggi.
0: Okay. Nah, Ibu tadi kan Ibu udah banyak banget ya jelasin ke UUD dan ke teman-teman Pro2 juga gimana perbedaan perpustakaan gitu ya kan. Yeah. Nah, mungkin dari Ibu Nauli sendiri mungkin bisa enggak sih ada enggak sih yang lebih menekankan lagi kayak perbedaan perpustakaan yang dulu sama sekarang itu apa gitu.
1: Oke. Okay. Jadi yang pertama perbedaan perpustakaan old library, iya,
0: old library dengan
1: zaman now, iya,
0: modern itu, library, gitu.
1: Iya, modern library itu yang pertama dari segi koleksinya.
0: Oke, koleksi okay, yang pertama.
1: Jadi kalau dulu mungkin koleksi perpustakaan itu hanya sebatas buku-buku fisik.
0: Iya,
1: majalah-majalah. Ya. Kemudian iya, apa newspaper, koran-koran, ya, koran-koran iya, yang berbentuk benar, kertas, ya. Mm-hmm. Tetapi sekarang itu dilengkapi dengan e-book.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang berupa bisa ada juga yang berupa audio maupun e-book visual. Nah, jadi sekarang tentu lebih menyesuaikan dengan perkembangan teknologi kekinian.
0: Kalau misalnya nah, e-book itu gimana minjamnya? Bukan itu?
1: Iya, kita ada perpustakaan digital. Mm-hmm. Di situ bisa akses buku-buku yang berupa e-book.
0: Oh,
1: nah, jadi kami sekarang juga sedang dalam proses pengembangan sistem. Mm-hmm. Akan kita perkaya lagi menu di perpustakaan kita ini okay, dengan memasukkan jurnal-jurnal ilmiah juga.
0: Ya, itu penting banget sih, Bu.
1: Supaya nanti bisa memberikan pengetahuan dan referensi lebih banyak kepada masyarakat.
0: Benar, karena kan kalau perpustakaan itu tuh biasanya anak-anak kuliah juga banyak yang kesana kan, Bu. Karena dari pengalaman UUD waktu skripsian itu milihnya ke perpustakaan gitu kan. Waktu itu nyari ambience-nya aja, vibes-nya pengen yang tenang, yang sepi gitu kan. Kadang juga ada nyari-nyari buku-buku untuk bahan
1: referensi Jadi kita di perpustakaan juga ada nanti khusus rak yang khusus buku-buku referensi.
0: Oke. Oke. Ini menarik banget ya teman-teman Pro 2 karena sekarang perpustakaan itu benar-benar udah bertransformasi banget gitu ya.
1: Kemudian ini yang pertama tadi dari segi koleksi, yang kedua dari segi fungsi ruangan.
0: Oke, kalau gimana?
1: Kalau dulu kan kita cenderung perpustakaan itu sebagai tempat hanya menyimpan buku saja. Mm-mm. Jadi makanya identik perpustakaan itu sebagai tempat yang sunyi, yang sepi.
0: Betul.
1: Nah, akan tetapi sekarang kita bertransformasi, perpustakaan itu juga bisa sebagai ruang diskusi.
0: Mm-mm.
1: Nanti di perpustakaan kita di perpustakaan umum daerah Kota Bukittinggi ada yang namanya co-working space kita sediakan.
0: Wow, co-working
1: ada,
0: space.
1: Ada kursi, ada meja, ada televisi dan juga free wifi.
0: Wow,
1: bagi kawan-kawan yang membutuhkan kan ruang untuk berdiskusi. Tapi syaratnya satu, harus menjadi anggota perpustakaan.
0: Nah, itu ya syaratnya teman-teman Pro 2. Jadi perlu di
1: highlight.
0: Berarti co-working space itu bisa
1: di perpustakaan. Bisa dimanfaatkan oleh pengunjung, tapi dengan catatan sudah menjadi anggota perpustakaan.
0: Oke. Jadi bisa dibilang kalau teman Pro 2 mendaftar menjadi anggota perpustakaan, itu benefitnya bisa
1: memanfaatkan seluruh layanan perpustakaan.
0: Betul.
1: Kita.
0: Jadi mending kita daftar aja.
1: Iya, gratis. Kemudian juga yang dari segi teknologi, kalau dulu kan cenderung perpustakaan itu hanya menggunakan mesin tik, kemudian teknologi manual.
0: Iya.
1: Tapi sekarang perpustakaan kita sudah dilengkapi dengan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, itu juga sudah ada internetnya, sudah memanfaatkan jaringan internet. Nah, jadi setiap pengunjung itu boleh memanfaatkan wifi secara gratis.
0: Wow, itu benar-benar apa ya, hal-hal yang diinginkan sama Gen Z banget deh kayaknya.
1: Kan kita terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
0: Betul. Biar perpustakaan ini tuh juga makin rame
1: pengunjungnya. Ya, karena kan itu merupakan salah satu upaya kita untuk mencerdaskan bangsa.
0: Betul
1: sekali. Salah satunya dengan memperbaiki tingkat literasi masyarakat.
0: Betul.
1: Melalui menjadikan perpustakaan ini sebagai tempat yang cozy. Istilah Gen Z.
0: Benar yang
1: bukan cozy. Sebagai tempat yang menyeramkan, menakutkan, yang sunyi saja.
0: Iya, benar. Oke, dari kan tadi udah Ibu jelasin banget nih, udah dijabarkan juga gitu, dan udah diceritain juga sekarang perpustakaan itu seperti apa. Dan kemudian juga udah dibandingkan perpustakaan yang old library dengan yang modern library gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 udah dengerin juga tadi. Nah, mungkin kalau bisa Ibu Nauli rangkum gitu kan, selain meminjam buku, itu tuh apa aja aktivitas seru yang bisa dilakukan di perpustakaan ini, Bu? Mungkin
1: di
0: bisa
1: Bukit Tinggi,
0: Ibu
1: ya?
0: Mungkin
1: ya,
0: bisa Ibu jelaskan poin-poinnya ya, gitu.
1: Jadi perpustakaan kita di Bukit Tinggi, perpustakaan umum daerah kita, itu terdapat beberapa layanan atau terdapat beberapa fasilitas yang nantinya teman-teman Pro 2 bisa manfaatkan. Yang pertama, kita punya mini teater dengan 80 seat, Uut.
0: Wah, wow,
1: jadi nanti ya,
0: ya
1: kita akan memutar film-film edukasi dan juga film-film yang sedang hype di masyarakat nantinya. Nah, insya Allah itu sedang dalam proses pengerjaan, tinggal sedikit lagi dan sekitar 1 bulan atau 2 bulan lagi itu sudah bisa kita selesaikan.
0: Wow,
1: asik. Jadi nanti mungkin juga kita ada program bahwa nanti ada anak sekolah yang akan mengunjungi mini teater ini secara rutin dan akan kita putarkan film-film edukasi.
0: Wow, itu menarik ya, Bu.
1: Ya. Okay. Kemudian juga di perpustakaan tersebut akan ada ruangan khusus podcast. Di samping nanti dinas perpustakaan yang akan memanfaatkannya sebagai ruang podcast, pihak-pihak lain yang memang ingin membuat video edukasi kepada masyarakat itu boleh meminjam ruang podcast
0: boleh
1: kita
0: juga.
1: Ya.
0: Okay.
1: Tapi nanti syaratnya harus bersurat dulu ke dinas perpustakaan
0: ya, harus
1: dan
0: arsipan ya, benar.
1: Kemudian ini yang di lantai satu ya Uwet, jadi di lantai satu di bawah ada mini teater, ada ruang podcast dan juga ada nanti ruang baca anak. Nah, ruang baca anak ini akan kami lengkapi dengan playground.
0: Iya, playground menarik juga
1: playground dan juga ada ruangannya itu

0: kita
1: arah ke ngarai.
0: Oh,
1: ke panorama.
0: Wow,
1: asik.
0: Jadi
1: ya.
0: Dijamin menyenangkan.
1: Iya, itu menyenangkan sekali sih, Bu.
0: Apalagi kemudian ya di perpustakaan kita itu juga nantinya akan ada kafe sebanyak dua kafe.
1: Oh, jadi menyediakan
0: ada
1: makanan.
0: Ada ya, oh. Ada tapi mungkin kafenya tidak seperti kafe-kafe coffee shop ya. Tapi ada semacam kontainer kafe.
1: Iya,
0: ada sebanyak dua kafe. Okay.
1: Jadi bisalah ya teman-teman Pro 2 kalau misalnya berkunjung nih ke perpustakaan, jadi bisa
0: sudah ada
1: misalnya haus atau agak lapar ya sedikit
0: boleh,
1: gitu mungkin
0: boleh
1: bisa
0: membeli makanan.
1: Iya, okay,
0: karena kita berharap mengunjungi perpustakaan itu bukan hanya sejam dua jam saja.
1: Iya, kalau bisa seharian.
0: Kalau bisa seharian.
1: Tapi itu nggak apa-apa, Bu, kalau misalnya ada yang seharian.
0: Nggak apa-apa, asalkan nanti melakukan kegiatan-kegiatan positif di perpustakaan.
1: Iya sih. Kalau misalnya ada yang numpang tidur,
0: nggak boleh.
1: Ya nggak boleh dong ya.
0: Perpustakaan kita seluruh ruangannya, teman-teman Pro 2 dan UUD itu dilengkapi kamera CCTV.
1: Iya,
0: nah, kalau ada yang ketiduran, nah itu kita persilahkan.
1: Mungkin saking PW-nya gitu ya kan. Iya. Kalau misalnya mau tidur, oh mungkin boleh
0: ke perpustakaan saja.
1: Iya. Atau okay, misalnya kalau tidurnya seharian, mungkin boleh pindah aja ke hotel sebelah.
0: Hotel sebelah, iya dekat.
1: Wala. Nah, okay. Ibu sekarang berarti perpustakaan itu memang dibuat semenyenangkan mungkin ya. Dan juga kalau Ut lihat dari penjelasan yang udah Ibu jelaskan tadi, itu memang dibikin untuk semua kalangan, bahkan anak-anak pun juga dibikinin khusus ruangannya gitu.
0: Iya, ruang
1: jadi,
0: bacanya.
1: Iya, jadi biar anak-anak nih lebih suka membaca buku dari kecil gitu kan.
0: Lebih
1: jadi,
0: mulai mencintai dan
1: mencintai
0: apa namanya
1: lah,
0: effort ke perpustakaan.
1: Betul.
0: Jangan nanti kita tidak berharap anak-anak di usia dini itu sudah malas mengunjungi perpustakaan. Jangan sampai nanti yang terbentuk di pemikiran anak-anak itu pustaka itu adalah tempatnya sunyi. Nanti membaca ini kan sebenarnya menyenangkan.
1: Iya benar, Bu.
0: Menyenangkan. Jadi itu yang berusaha kita tanamkan kepada anak-anak ini sedari dini.
1: Betul.
0: Makanya kita bagaimanapun pondasi dari pendidikan yang bagus itu adalah kemampuan literasi yang bagus.
1: Iya, betul.
0: Makanya
1: betul,
0: ini yang berusaha kita pupuk sedari dini, sedari sekarang, supaya nanti anak-anak di Bukit Tinggi pada saatnya itu mempunyai kebiasaan membaca yang
1: betul,
0: bagus,
1: betul.
0: Mempunyai tingkat
1: jadi
0: literasi
1: memang
0: yang
1: dari
0: bagus.
1: Kecil ini juga dilatih dan dididik gitu.
0: Dididik,
1: ya, Bu. Mungkin ada juga nanti misalnya anak-anak TK, anak-anak PAUD gitu kan, daripada ke kebun binatang terus gitu ya kan, mungkin boleh sesekali ke perpustakaan gitu.
0: Enggak usah sesekali, Uut. Rutin kalau bisa.
1: Iya, rutin lah sekali seminggu
0: atau
1: beberapa hari dalam seminggu gitu ya.
0: Nanti insyaallah akan ada program dari pemerintah Kota Bukit Tinggi bahwa sebagaimana yang Uut sampaikan tadi, anak-anak usia dini, tingkat PAUD, tingkat TK itu diadakan jadwal rutin kunjungan ke perpustakaan. Nanti gantian.
1: Asik banget ya. Dan juga ada playground juga tuh, pasti anak-anak tertarik
0: senang
1: banget gitu ya kan, Bu.
0: Nah, ini yang kami harapkan nantinya mereka mengunjungi perpustakaan menjadi kebiasaan.
1: Betul. Nah, itu kan kalau anak-anak ya mungkin bisalah dilatih ya kan, Bu.
0: Ya.
1: Lebih mudah daripada anak-anak muda. Kalau anak-anak muda kayak Uut nih, apalagi udah kebiasa untuk nongkrong di kafe, pasti susah banget kan ya, Bu, untuk
0: berpindah gitu ya.
1: Di coffee shop nih asik nih, bisa lihat ini, lihat itu. Kalau misalnya suntuk bisa ngelihat orang gitu ya kan. Nah, Bu, kalau misalnya anak-anak muda yang suka kayak gitu, gimana sih, Bu, caranya supaya mereka itu bisa menjadikan perpustakaan ini tempat yang menarik kayak gitu?
0: Iya, jadi sebenarnya perpustakaan kita sendiri itu kita dirikan, kita desain memang menjadi tempat yang menarik bukan hanya bagi anak-anak saja tadi, tetapi juga bagi generasi muda seperti Uut.
1: Iya, Gen Z.
0: Jadi nanti kita punya landscape, di mana nanti akan ada membran-membran. Nah, biasanya anak muda tadi kan seperti yang Uut sampaikan itu suka berkelompok,
1: betul,
0: suka bareng teman.
1: Iya,
0: nah,
1: benar.
0: Nanti kita sediakan di sana bangku-bangku, juga nanti ada free wifi sampai ke landscape-nya. Kemudian juga ada kita sediakan meja-meja di mana nanti mereka bisa taruh minuman, taruh buku, taruh tas, dan juga bisa berdiskusi. Jadi kemudian juga kita akan sediakan barcode nantinya di situ yang terhubung dengan perpustakaan digital kita tadi. Jadi mereka kalau mau membaca itu bisa di landscape juga dan bisa bersama-sama dengan teman-temannya.
1: Oke, itu asik juga.

0: juga tadi di samping ada podcast, ada juga mini teater. Nah itu juga bisa dimanfaatkan oleh kaum Gen Z.
1: Itu menjadi daya tarik juga lah,
0: daya
1: ya
0: tarik juga. Juga tempatnya nanti perpustakaan itu insya Allah estetik.
1: Estetik banget bisa, lah ya, Instagramable gitu ya.
0: Bisa foto-foto insya Allah.
1: Iya benar-benar. Itu karena apa ya, perpustakaan itu memang sekarang kayak yang Ibu bilang tadi, bertransformasi lagi. Pokoknya menyesuaikan gimana
0: menjadi modern library tadi.
1: Benar-benar biar orang-orang tuh semua kalangan suka ke perpustakaan,
0: suka dan betah
1: gitu. Dan maksudnya kalau misalnya nyari tempat untuk healing atau apa tuh, perpustakaan tuh bisa menjadi opsi gitu ya. Betul.
0: Free healing kalau di sana kita
1: gitu, karena semua
0: iya dapat ilmu.
1: Betul kan Bu? Benar-benar. Nah, menurut Ibu Nauli sendiri nih sebagai bisa dibilang orang yang bergeliat di dunia perpustakaan gitu ya kan.
0: Iya.
1: Nah, menurut Ibu sendiri apakah budaya membaca di masyarakat ini tuh mulai meningkat atau sekarang justru masih menjadi tantangan gitu?
0: Iya. Jadi kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya, memang pengaruh dari perkembangan teknologi ini sangat besar sekali terhadap kebiasaan masyarakat dalam membaca. Karena waktu kita yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk membaca, sekarang itu menjadi terdistraksi dengan menggunakan gadget. Jadi sangat amat menarik sekali fitur-fitur yang ditawarkan sekarang.
1: Bener,
0: apalagi
1: bener.
0: Ada sosial media, apa namanya, TikTok, IG,
1: iya, bener.
0: Tweet. Nah itu jadi kan sekarang waktu kita sebagian besar, apalagi Gen Z ini, dihabiskan untuk scrolling handphone,
1: betul,
0: scrolling media sosial,
1: atau main game
0: ya.
1: Gitu ya, Bu.
0: Nah jadi hal ini mungkin menjadi tantangan sendiri bagi kita pemerintah daerah, terkhusus yang mempunyai kewenangan di bidang perpustakaan, bagaimana meminimalisir dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan gadget ini.
1: Oh, dari perpustakaan juga.
0: Ya, salah satunya itu kita bisa salah satunya dengan menjadikan perpustakaan ini sebagai ruangan yang menarik untuk dikunjungi. Nah, itulah salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kegemaran masyarakat membaca. Tetapi hal ini tentu juga kita tidak bisa bertentangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dengan teknologi. Makanya kita upayakan juga, di samping kita mengadakan buku-buku fisik, kita juga mengadakan buku-buku digital.
1: Betul,
0: yang juga bisa diakses melalui gadget.
1: Iya, betul. Berarti memang masih bisa dibilang masih menjadi tantangan juga ya.
0: Tantangan juga. Jadi ada survei bahwa di kondisi kekinian saat sekarang ini, itu hanya 20,7% masyarakat yang masih menyempatkan membaca buku setiap hari.
1: Wah, itu
0: nah,
1: masih
0: jadi ini
1: sedikit ya, Bu.
0: Makanya kita tadi juga mengusahakan perpustakaan ini bukan hanya sebagai tempat yang hanya dikunjungi sejam, dua jam.
1: Betul.
0: Tetapi kita mengupayakan masyarakat atau pengunjung betah di perpustakaan, supaya nanti mereka bisa lebih banyak membaca buku.
1: Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan ya Bu, jadi masih menjadi tantangan lah,
0: masih
1: ya,
0: menjadi tantangan.
1: Dan
0: apalagi perkembangan zaman sekarang.
1: Iya, perkembangan teknologi juga, apalagi sekarang ada AI.
0: Misalnya
1: kalau
0: Google tanya Google itu
1: Gemini, betul kan, itu masih AI gitu,
0: masih
1: ya
0: AI.
1: Bu. Apalagi sekarang kan kalau dulu tuh yang banyak kunjungin perpustakaan, kalau yang Wood lihat tuh memang anak-anak yang mau bikin tugas
0: akhir gitu ya.
1: Nah sekarang dengan adanya AI ini mereka kayak malah
0: gampang
1: situ,
0: saja kan?
1: Gitu ya kan, yang seharusnya tuh bisa dibawa ke perpustakaan gitu. Iya sih, benar sih, masih menjadi tantangan. Dan salah satu upaya dari perpustakaan sendiri itu tentunya membuat perpustakaan itu menjadi lebih menarik ya Bu. Dan tadi juga udah dijelasin ya sama Ibu Nauli apa aja hal-hal menarik
0: positif.
1: Dan apa aja kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan yang tentunya itu menarik untuk semua kalangan, anak-anak, anak muda, bahkan anak muda, mungkin orang dewasa pun juga boleh banget menonton. Boleh banget. Ibu-ibu juga kan
0: ada yang peserta kelas melanjut kita tuh banyak kan ibu-ibu.
1: Mana tahu mungkin dari mengikuti kelas gitu kan.
0: Ini pengunjungnya, pengunjung kita juga banyak yang ini yang di usia-usia pensiun.
1: Jadi
0: ketika mereka sudah pensiun, kegiatannya kan itu sudah tidak banyak lagi. Nah, itu mereka rajin bahkan menjadi pengunjung rutin perpustakaan kita.
1: Wah, asik banget. Iya, makin didukung nih Slow Living di Bukit Tinggi udah ada perpustakaan juga gitu ya. Karena nanti ya teman-teman Pro 2 mana tahu ada yang di masa mendatang bakal pensiun juga ya kayak Uut ya mungkin.
0: Kalau Uut masih lama.
1: Masih lama banget pensiunnya. Ya maksudnya ya makin didukung lah ya kan Bu untuk orang-orang Bukit Tinggi untuk beraktivitas juga udah banyak pilihan lainnya.
0: Benar.
1: Nah, Bu, kita lanjut lagi nih. Misalnya kalau ada orang yang pengen mulai membiasakan diri untuk membaca gitu. Karena kan membacanya agak susah ya Bu membiasakan dirinya gitu kan. Apalagi memang kebiasa untuk scrolling-scrolling gitu. Pas pengen berubah, pengen membaca deh. Nah, membiasakannya itu agak susah gitu. Nah, langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan itu apa kira-kira, Bu?
0: Ya, jadi kalau kita punya keinginan untuk membaca, teman-teman Pro 2, itu bisa kita mulai dari hal yang kecil-kecil saja.
1: Iya, benar. Nah,
0: kemudian mungkin kita bisa mulai baca dari buku-buku yang tipis dan apa genrenya itu yang menyenangkan kita.
1: Betul, jangan misalnya, dipaksa. Nah,
0: jangan dipaksa
1: gitu
0: kita
1: ya,
0: langsung membaca buku ilmiah yang tebel kayak gini. Nah, itu jangan dulu kalau memang kita baru memulai. Jadi mulailah, carilah topik yang menyenangkan, apakah itu novel fiksi atau bisa komik.
1: Komik itu bisa kan bagian membaca juga ya.
0: Iya, mulai dari kesenangan kita itu bacanya apa. Atau mungkin ada yang suka bacaan-bacaan romantis gitu ya, kan banyak sudah tersedia novel-novel yang romantis tapi edukatif.
1: Iya.
0: Nah, itu bisa dimulai dari situ. Dan juga bisa kita lakukan bareng teman.
1: Iya, cari teman yang punya
0: minat
1: serupa.
0: Karena sekarang kan sudah ada book club,
1: banyak tuh di
0: Bukit Tinggi komunitas baca buku. Nah, mungkin bisa gabung di sana, join. Kemudian bisa kita mulai dari bacaan kita yang apa namanya, yang paling relate dengan kita,
1: yang ringan-ringan,
0: yang ringan
1: dulu
0: saja dan
1: ya,
0: yang kita suka.
1: Iya, betul-betul. Misalnya kalau kayak Uut baca buku anak-anak itu kan boleh-boleh aja ya.
0: Boleh-boleh
1: kan?
0: Aja.
1: Maksudnya biar
0: tergantung kesenangan kita,
1: ya, untuk menumbuhkan minat tadi,
0: minat baca
1: gitu ya kan.
0: Karena kalau buku anak-anak itu kebanyakan lebih menarik daripada buku-buku yang serius seperti ini. Kan ada gambarnya,
1: betul.
0: Apa namanya, teksnya juga
1: terus dia berwarna gitu ya kan. Betul. Atau misalnya ya kalau misalnya anak-anak Subaya Uut, anak-anak gak tuh ya, masih pantas anak-anak. Ya maksudnya suka yang romance-romance.
0: Nah,
1: kayak
0: boleh,
1: gitu.
0: Iya.
1: Boleh. Kalau misalnya ada ibu-ibu yang pengen membaca, mungkin baca resep-resep.
0: Boleh,
1: gitu.
0: ada. Okay. Buku tentang resep ada juga, buku tentang merajut, buku tentang apa, teknik misalnya merawat tanaman. Nah, itu ada,
1: itu
0: juga.
1: Ada juga lengkap lah ya teman-teman.
0: Bahkan produk ini bagi misalnya ada yang menderita penyakit, nah itu ada juga cara sehat bagi penderita diabetes. Ada bukunya tersedia di perpustakaan kita. Nah, jadi yang paling relate lah dengan kebutuhan kita saat
1: setuju
0: itu
1: banget.
0: Mulai dari situ bisa menumbuhkan kegemaran kita membaca.
1: Oke, teman-teman Pro 2, jadi bisa dimulai dari hal-hal yang kita suka dulu dan hal-hal yang ringan dulu untuk membiasakan diri untuk bisa mulai membaca gitu. Nah, jadi teman-teman Pro 2, kita asik banget ya Bu diskusi kita terkait dengan perpustakaan ini karena jujur emang baru di Bukit Tinggi dan juga lebih modern juga dan lebih estetik juga, banyak kegiatan dan segala macamnya, pokoknya menyenangkan. Tapi nanti kita bakal bahas lagi Bu, bakal ngobrol-ngobrolin lagi lebih dalam lagi seputar dengan perpustakaan ini. Kita bakal break dulu ya teman-teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi dan juga channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Come on.

0: Bentar, Mi.
1: Patria adalah pertahanan dari Yordania.
2: Oh, apain sih, Pi? Gak gua aja.
0: Lepaskan tenaga. Masuk! Luar biasa, selesai dari
3: Witan Sulaiman. Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos.
1: Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
0: Oh gitu. Syukur deh, aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat, ketinggalan pesawat.
2: Sebagian orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi dan juga channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Kita masih di program Ruang Literasi buat malam ini teman-teman Pro2 dan juga masih bareng Uut dan juga Ibu Nauli ya Bu. Ibu masih semangat ya Bu?
4: Semangat insya Allah.
3: Apa udah ngantuk nih? Nah Bu, kita lanjut lagi ngobrolin seputar dengan perpustakaan, ya. Nah tapi kita bahas dari buku dulu nih. Tadi kan kita udah banyak banget bahas seputar dengan perpustakaan. Nah next Uut bakal nanya ke Ibu Nauli. Menurut Ibu Nauli itu lebih baik baca buku fisik atau baca buku digital?
4: Oke, sebenarnya baik buku fisik maupun buku digital itu masing-masing punya kelebihan tersendiri. Nah kalau misalnya dengan kita baca buku fisik itu sensasinya itu lebih terasa. Karena kan ketika kita membaca itu pengalaman, kita mendapatkan pengalaman nyata melalui gerakan tangan membalik buku. Kemudian dari apa namanya, dari aroma kertas, kemudian juga dari tekstur halaman, dan kemudian juga kita bisa mendapatkan kepuasan tersendiri ketika kita menyelesaikan satu bacaan.
3: Jadi ada rasa satisfying
4: sendiri. Iya, jadi ada gitu, semacam kepuasan tersendiri ketika kita sudah menyelesaikan bacaan satu buku. Nah kemudian juga kalau kita membaca buku fisik itu teman-teman Pro2, itu fokus kita lebih tinggi. Karena kalau kita membaca buku e-book atau digital, itu kan ada pengaruh pencahayaan juga. Nah itu biasanya akan cepat menimbulkan kelelahan kepada mata.
3: Iya benar sih.
4: Dan juga saraf-saraf otak kita.
3: Iya.
4: Jadi kalau kita membaca buku secara fisik, itu fokus kita akan cenderung lebih tinggi dan kita akan lebih mampu memahami keseluruhan isi bacaan secara komprehensif. Jadi kemudian juga ketika kita membaca buku fisik itu akan mempermudah otak kita mengingat letak informasi berdasarkan tata letak halaman dan ketebalan buku tersebut. Nah artinya retensi memori kita akan lebih panjang dibandingkan jika kita membaca buku-buku digital atau e-book.
3: Iya benar-benar.
4: Kemudian juga kalau buku-buku fisik ini mempunyai nilai koleksi. Kita bisa pajang buku fisik tersebut di rak, kemudian kita juga bisa menjadikan buku-buku tersebut sebagai hiasan ruangan, misalnya untuk pembatas ruangan, dan dia akan mempunyai nilai ketika kita mewariskan atau misalnya meminjamkan buku tersebut.
3: Benar-benar.
4: Kalau ibu kan ya, misalnya kan aku punya buku, nanti Uut minjam. Nah itu kan akan terasa kita ada komunikasi dan interaksi.
3: Betul, ya benar-benar.
4: Kalau ibu kan kita hanya berinteraksi dengan gadget saja.
3: Dan kita senang gitu ya kan Bu, kalau misalnya buku kita tuh dipinjam kayak gitu.
4: Jadi kan ada semacam hubungan antar sesama gitu.
3: Iya, terus juga apalagi
4: nilainya lebih tinggi.
3: Misalnya kalau kita mengkoleksi, misalnya ada kayak novel-novel atau buku-buku yang emang ada seri-serinya, misalnya kayak Harry Potter gitu. Kita kayak merasa seneng gitu kan kalau
4: kamu belum punya yang mana gitu kan, bisa kita saling meminjam.
3: Betul-betul. Atau misalnya kita, wah aku udah punya nih koleksinya semua, kayak gitu.
4: Kan ada kepuasan tersendiri dan nanti bisa kita juga pajang untuk apakah itu sebagai hiasan ruangan atau pembatas.
3: Betul-betul. Itu sih teman-teman Pro2 memang kelebihannya.
4: Yang ini lagi buku lagi digital. Buku digital itu bukan berarti tidak punya kelebihan juga.
3: Ada juga.
4: Yang pertama tentunya lebih hemat tempat. Jadi artinya kita bisa punya beribu-ribu buku hanya di dalam satu handphone saja hanya di dalam satu tablet saja. Jadi kita tidak memerlukan space atau ruangan yang banyak untuk mendapatkan buku yang banyak. Nah kemudian juga tentunya ketika kita membaca e-book tersebut, fitur-fiturnya lebih interaktif. Semisal ada bookmark, penanda halaman, itu kan jauh lebih efektif dibandingkan dengan buku fisik. Kalau buku fisik kan kita harus punya pembatas ya.
3: Iya,
4: nah,
3: harus
4: punya. Kalau buku fisik itu biasanya pembatasnya itu kan kecil-kecil.
3: Iya,
4: nah, sering hilang.
3: Iya, sering hilang.
4: Jadi kami di perpustakaan bagi ketika kita meminjamkan buku, itu kami selalu sampaikan kepada kawan-kawan gitu, pemustaka. Dan juga yang ini yang melayani pemustaka tersebut, dicek dulu apakah buku tersebut sudah punya pembatas buku atau enggak. Karena kan terkadang tanpa kita sadari pembatas buku tersebut rentan hilang.
3: Iya, jatuh, tercecer
4: gitu ya, jatuh. Dan ketika misalnya kita buku tersebut tidak punya pembatas buku, itu kita sediakan pembatas buku yang boleh diambil oleh pengunjung berdasarkan kebutuhannya.
3: Jadi
4: kita juga tidak memperkenankan untuk melipat-lipat halaman buku.
3: Iya, karena
4: fisik.
3: Kasihan juga
4: karena kan bukunya. Rusak bukunya jadinya.
3: Rusak jadinya.
4: Nah, mungkin itu salah satu kelebihan kalau di e-book itu kan sudah ada,
3: ada bookmark-nya
4: otomatis. Tinggal kita klik. Nah, nanti ketika kita ingin membaca lagi itu sudah terotomatis sampai
3: langsung,
4: ke halaman yang kita baca terakhir.
3: Ya, betul.
4: Kemudian juga kalau buku buku e-book ini kan aksesnya bisa cepat.
3: Iya,
4: misalnya cepat. Kita sedang seperti ini terus sedang di keramaian, misalnya saya ingin membaca buku kan tinggal ambil handphone,
3: tinggal dicari.
4: Kalau buku fisik kan kita cenderung repot bawa-bawa dan juga sekarang mungkin sudah bisa kita normalisasi bawa buku kemana aja. Tapi selama ini kan enggak. Jadi selalu dibawa adalah handphone. Nah, itu yang kami katakan bahwa akses ke e-book tersebut bisa instan dan cepat.
3: Betul. Kira-kira ada lagi gak, Bu? Kelebihan dan kekurangan masing-masing kayaknya udah cukup.
4: Iya, mungkin itu saja. Tapi kembali tergantung kepada kebutuhan kita.
3: Betul, kita gak bisa
4: tergantung
3: menghakimi
4: kepada,
3: gitu ya, Bu.
4: Iya, maksudnya kepada,
3: lebih bagus buku fisik gitu. Gak bisa kayak gitu juga ya, Bu.
4: Tergantung juga kita lebih sukanya yang mana.
3: Dan juga balik ke kebutuhan. Mungkin memang ada orang yang lebih nyaman bacanya di
4: buku
3: gadget
4: e-book,
3: gitu kan. Mungkin mereka juga lebih, misalnya pelupa gitu kan, sampai mana ya baca bukunya gitu kan. Nah, kan kalau e-book tuh langsung ada bookmarknya, jadi kita selesai baca di mana, nanti pas kita buka lagi langsung
4: ketemu
3: lagi, gitu ya.
4: Jadi bukan berarti kita lebih baik buku fisik atau lebih baik e-book, itu semuanya sama-sama baik, tergantung nanti kebutuhan kita. Teman-teman Pro2 butuhnya, sukanya lebih ke yang mana.
3: Jadi teman Pro2
4: yang penting membaca.
3: Iya, jangan ada yang merasa lebih baik dan merasa lebih buruk gitu ya, Bu ya.
4: Karena bisa jadi dua-duanya kita combine kan.
3: Iya, balik lagi yang penting tadi membaca ya kan, Bu. Karena ya namanya membaca itu pasti bermanfaat semua, enggak peduli mau dapatnya dari buku fisik, mau dari e-book gitu kan. Tapi balik lagi ke selera masing-masing.
4: Gitu.
3: Nah, Ibu Nauli, kalau misalnya kita ada masyarakat nih yang pengen datang ke perpustakaan sekarang gitu kan. Nah, kira-kira mereka bakal kaget ngelihat apa, Bu, di perpustakaan? Apa gitu, kayak wah gitu.
4: Iya, sebaiknya datang aja langsung, Ud.
3: mungkin
4: bisa kita
3: spill ya.
4: Nanti pokoknya kita perpustakaan umum daerah Kota Bukittinggi kita yang sekarang itu amat sangat berbeda dengan perpustakaan yang dulu. Akan ada berbagai macam fasilitas yang menyenangkan, juga nanti akan ada ruangan-ruangan yang estetik, cozy ya kalau istilah anak muda,
3: gitu ya.
4: Nanti juga pas ketika kita memasuki perpustakaan itu ada kolam air mancur.
3: Bisa lah untuk foto-foto ya,
4: ya juga,
3: Bu.
4: Bisa menenangkan hati dengan melihat air tersebut.
3: Benar-benar.
4: Jadi beranjak ke dalam, tentunya ruangannya dan layanan-layanannya itu lebih banyak, lebih bervariasi, dan insya Allah juga menarik dibandingkan dengan perpustakaan yang sebelumnya. Jadi nanti insya Allah kita akan meresmikan perpustakaan ini di bulan Desember. Nah, itu kami berharap kita semua beramai-ramai mengunjungi perpustakaan.
3: Betul ya, kalau bisa setiap hari ke perpustakaan.
4: Iya,
3: gitu,
4: nanti
3: ya,
4: akan kan? Kita spill di sosmed kita. Jadi apa teman-teman Pro 2 juga ini ya, jangan lupa follow IG-nya.
3: Iya, jangan follow aja tapi datang juga.
4: Datang juga, iya.
3: Nah Bu, kan perpustakaan Kota Bukit Tinggi ini udah mulai beroperasi juga ya tadi
4: ya,
3: sempat
4: sudah.
3: Ibu cerita sama Uut. Itu udah dari bulan apa Bu beroperasinya?
4: Bulan April kemarin.
3: April ya, berarti ya, habis
4: sebenarnya perpustakaan umum Kota Bukit Tinggi ini sudah beroperasi juga dari sebelum-sebelumnya. Cuman pindahnya dari perpustakaan yang lama kita di belakang Balok ke tempat yang baru itu baru sekitaran bulan April. Perpustakaan yang baru ini juga sudah melayani peminjaman buku juga pendaftaran menjadi anggota.
3: Nah, sejauh dari bulan April sampai sekarang udah bulan Agustus ya Bu, itu fasilitas apa aja sih Bu yang paling sering dimanfaatkan sama pengunjung di perpustakaan yang baru ini?
4: Kalau fasilitas yang paling sering tentunya peminjaman buku dan juga pendaftaran menjadi anggota. Fasilitas-fasilitas yang tadi kami sampaikan seperti mini teater, podcast, co-working space, itu memang belum ready seluruhnya, tetapi berproses. Insya Allah nanti di bulan Desember itu sudah bisa kita manfaatkan seluruhnya.
3: Oke, jadi untuk saat ini tuh yang udah bisa dimanfaatkan itu baru meminjam buku.
4: Oh iya, ada lagi ini, kelas-kelas kita.
3: Oh yang kelas yang tadi ya Bu.
4: Kelas-kelas kita sudah ada beberapa kelas yang bisa diikuti oleh pemustaka, tapi syaratnya harus menjadi anggota perpustakaan dan juga ini mengikuti follow sosial media kita.
3: Oke, Bu, berarti kalau misalnya kita belum mendaftar menjadi anggota perpustakaan, berarti kita cuma bisa baca buku aja ya di perpustakaan gitu?
4: Baca buku juga harus jadi anggota.
3: Harus, berarti jadi bisa disimpulkan harus mendaftar dulu gitu ya?
4: Oke. Kalau misalnya menjadi anggota itu syaratnya juga gampang dan gratis. Tinggal ada KTP, nanti tanya ke petugasnya juga. Dan tersedia link di ini di sosial media kita untuk mendaftar menjadi anggota perpustakaan.
3: Oke, oke, oke. Wah, menarik sekali ya Ibu ya. Dan memang teman-teman Pro 2 kalau datang ke perpustakaan sekalian aja mendaftar gitu,
4: iya,
3: karena enggak
4: karena
3: susah
4: syaratnya,
3: gitu.
4: Cuma hanya KTP aja.
3: Nah Bu, misalnya nih kalau ada anak-anak muda yang datang ke perpustakaan. Nah anak-anak muda tuh kan biasanya mereka lebih suka buku-buku yang fiksi gitu kan. Atau buku-buku yang emang kayak self-improvement gitu, gitu kan. Nah kalau misalnya itu enggak ada koleksinya di perpustakaan, mereka bisa enggak sih ngasih saran atau ngasih usul kayak, Bu adain buku ini dong gitu, itu boleh enggak sih?
4: Boleh, boleh. Boleh, jadi nanti akan kita buat kotak saran. Kotak saran di mana nanti pengunjung bisa menyampaikan aspirasi mereka, mereka ingin baca buku apa. Kemudian teman-teman Pro 2 juga bisa menyampaikan buku apa yang ingin dibaca melalui akun sosial media kita. Nah, itu bisa di dikirim apa istilahnya? DM ya?
3: Iya,
4: di DM langsung
3: DM aja
4: atau
3: ke Instagramnya
4: mungkin gitu. Atau mungkin bisa komen di konten-konten yang kita tayangkan.
3: Betul, betul, betul. Nah, jadi kayak gitu aja.
4: Kemudian ya, kemudian juga ini bisa menyampaikan masukan, saran termasuk menyampaikan buku apa yang ingin dibaca melalui QR code kita.
3: Oh, ada kayak ada saran
4: nanti,
3: dan itu ya
4: saran ya, ada nanti di perpustakaan di meja resepsionisnya.
3: Wah, jadi bisa ya teman-teman Pro 2 kalau misalnya ada, misalnya ada nih yang pengen beli buku tapi kayak kayaknya agak mahal juga nih bukunya gitu.
4: Iya,
3: ya kan
4: boleh.
3: Mungkin bisa ya
4: boleh,
3: kan Bu.
4: Jadi nanti akan kami tampung masukan-masukan dari pengunjung, dari pemustaka, dari masyarakat untuk membeli buku ke depannya, untuk updating koleksi buku kita.
3: Oke, oke, oke. Nah, jadi boleh teman-teman Pro 2 caranya tadi ya, kayak yang udah dibilang Ibu Nauli bisa di DM Instagram-nya Perpustakaan Kota Bukit Tinggi,
4: scan barcode.
3: Scan barcode atau di komen aja deh biar kelihatan juga gitu kan. Biasanya kalau di komen itu kayak memancing gitu Bu. Misalnya kalau ada yang komen, wah,
4: banyak.
3: Iya kayak wah, iya, ternyata boleh, ternyata boleh gitu kan. Karena boleh request buku gitu-gitu. Okay. Nah, Bu, tadi kan Ibu udah jelasin ya banyak ya bisa dibilang kayak fasilitas-fasilitas di perpustakaan Kota Bukit Tinggi. Dan itu bisa dibilang semuanya bisa kita manfaatkan kalau kita menjadi anggota perpustakaan. Nah, pertanyaannya sekarang gimana sih Bu cara menjadi anggota perpustakaan?
4: Oke, itu gampang sekali. Teman-teman Pro 2 cukup menyediakan KTP saja. Nah, nanti berkunjung ke perpustakaan, lapor pada petugasnya, itu sudah bisa langsung menjadi anggota. Melalui link juga ada di sosial media kita. Nah, itu tinggal di-scan atau diklik linknya, dan itu semuanya free.
3: Tidak free, dipungut, tidak dipungut biaya. Biaya.
4: Kemudian juga memanfaatkan fasilitas perpustakaan berikutnya juga free. Jadi artinya tidak ada ruginya kalau kita menjadi anggota perpustakaan.
3: Malah banyak manfaatnya, teman-teman Pro 2 bisa lihat mini teater
4: gitu kan. Bisa memanfaatkan co-working space,
3: terus bisa baca buku di sana, pinjam buku juga tentunya gitu ya.
4: Memang, bisa juga ini menyarankan mau baca buku apa.
3: Benar ya, langsung aja daftar habis ini ya langsung. Besok deh, kan udah malam. Nah Bu, ada nggak sih Bu cerita atau pengalaman menarik dari pengunjung perpustakaan yang paling berkesan banget menurut Ibu
4: apa ya?
3: Jadi
4: apa saking banyaknya
3: ya, saking banyaknya.
4: Jadi pengunjung perpustakaan kita saat ini memang lebih tertarik memanfaatkan fasilitas kelas-kelas yang kita adakan di perpustakaan. Jadi memang sekarang perpustakaan itu sudah bertransformasi menjadi tempat yang inklusif, bukan lagi sebagai tempat yang eksklusif.
3: Betul.
4: Jadi salah satu di antaranya adalah kita dengan mengadakan kelas-kelas yang akan meningkatkan life skill masyarakat. Dan ternyata memang masyarakat kita khususnya di Bukit Tinggi dan sekitarnya itu sangat amat antusias mengikuti kelas-kelas yang kita adakan. Semisal kemarin ada kelas konten kreator dan kelas merias wajah. Itu kita buka pendaftarannya 1 jam 45 menit itu langsung full kuota yang sudah kita sediakan.
3: Ternyata memang se-excited itu
4: iya,
3: ya
4: Bu. Artinya membutuhkan itu masyarakat kita untuk meng-upgrade dirinya, untuk meng-upgrade pengetahuannya.
3: Betul.
4: Kemudian kita tambah beberapa kuota dan itu ternyata juga full secepatnya lagi. Full lagi.
3: Wow, ternyata memang tinggi ya.
4: Jadi ternyata memang masyarakat kita itu butuh sarana atau media untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dirinya.
3: Mungkin selama ini kita lihat masyarakat kayak nggak ada semangat gitu, atau mungkin memang belum ada. Ya Bu. Karena sekarang udah ada. Wah, kelihatan nih semangatnya gitu.
4: Semangat untuk mendaftar, dan juga ketika kelasnya diadakan itu berdasarkan informasi dari mentor-mentornya itu semuanya antusias. Wah. Antusias bertanya.
3: Iya, benar-benar asik ya sekarang perpustakaan. Wah, tidak nyangka sih.
4: Jadi nanti Uut juga bisa datang dan juga bisa ikut kelas-kelas yang kita adakan di perpustakaan.
3: Nah Ibu, tadi kan udah banyak juga ya program-program kan, kelas-kelas yang udah Ibu spill ke teman-teman Pro 2. Mungkin boleh di-spill lagi gak sih Bu, apa aja nih program dan kegiatan menarik dari Dinas Arsip dan Perpustakaan yang bisa diikuti masyarakat dalam waktu yang dekat ini?
4: Iya, kan ada. Dalam jangka waktu yang dekat ini mungkin kita akan segera ada kelas English Club.
3: Wah, English Club
4: akan segera ada.
3: Asik.
4: Kemudian juga kita nanti akan segera buka kelas Tahsin jilid 2. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan kelas Tahsin khusus bagi ibu-ibu, dan itu anggotanya ada sebanyak 15 orang. Mereka 10 kali pertemuan itu sudah selesai. Nah, angkatan 1 sudah selesai. Minggu depan mungkin akan kita segera buka angkatan yang kedua. Nah, kalau kelas Tahsin itu mereka dapat 10 kali pertemuan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran mereka. Kemudian juga kita ada kelas merajut. Kalau kelas merajut ini ada 4 kali pertemuan. Ini mungkin di minggu ini pertemuan terakhir. Dan nextnya akan kita buka angkatan keduanya.
3: Okay.
4: Nah, nanti pendaftaran seperti biasa kita share di IG kita. Nanti silahkan siapa yang berminat ikut untuk kelas Tahsin atau merajut. Khusus untuk kelas Tahsin dan merajut ini, yang sudah ikut di angkatan 1 itu tidak boleh ikut lagi di berikutnya.
3: Angkatan 2.
4: Kemudian juga coming soon juga ada kelas mewarnai dan menggambar,
3: itu untuk anak-anak,
4: khusus untuk anak-anak. Kemudian juga kita akan buka segera ini kelas untuk public speaking.
3: Ke Andin nih kayaknya nih, ke Andin terpanggil.
4: Kemudian nanti juga kita akan ada kelas konten kreator yang jilid keduanya. Kemudian juga nanti kita akan ada kelas membuat pola
3: pola baju dan kelas menjahit.
4: Oh, itu kayak desain,
3: ya, desain baju gitu, ya.
4: Desain baju. Nah, iya Bu, waktu kalau ingat dulu waktu sekolah waktu SD itu rasanya ada kayak pustaka keliling gitu.
3: Ada.
4: Di dari dinas perpustakaan ini ada juga nggak sih Bu?
3: Ada.
4: Kayak program untuk pustaka keliling ke sekolah-sekolah gitu ada juga?
3: Ada, ya, jadi kita punya dua unit pustaka keliling. Itu ada kunjungan rutin ke sekolah-sekolah. Di samping kunjungan rutin ke sekolah-sekolah, nanti kita akan pustaka keliling ini akan berada di pusat-pusat keramaian. Misalnya nanti ketika hari Sabtu atau Minggu akan ada di lapangan kantin, ketika Car Free Day, atau di lapangan apa nama lapangan Ateh Ngarang.
4: Oh iya,
3: yang di yang di dekat perpustakaan
4: di Bantulaweh ya.
3: Bantulaweh, ya, okay, itu kan sudah mulai ramai juga. Nanti ketika hari-hari libur atau misalnya ada hari-hari libur nasional, ya,
4: tanggal-tanggal
3: nanti,
4: tanggal merah
3: gitu ya. Nah itu akan kita tempatkan pustaka keliling kita di situ.
4: Wow, balik lagi nih karena udah lama rasanya Uut nggak ngelihat ada pustaka keliling gitu.
3: Berarti Uut jarang ini berkunjung ke sekolah-sekolah.
4: Iya juga sih karena kan sibuk kerja ya.
3: Jadi pustaka keliling kita nanti dari dulu sampai sekarang itu rutin mengajak.
4: Atau mungkin bisa ke RRI juga kan pustaka keliling.
3: Boleh, gitu. boleh. Nanti akan kita ini kita undang teman-teman
4: kedua ya. Mungkin bisa ada kayak break untuk membaca buku gitu ya kan itu juga.
3: Atau mungkin ini juga, ketika misalnya RRI ada acara atau misalnya ada kegiatan bisa diundang pustaka keliling.
4: Ya itu juga menarik sih. Tapi Bu jujur ini banyak banget ya yang pengen Uut tanyain, pengen dieksplor lagi seputar dengan pustaka Kota Bukit Tinggi karena memang dia juga baru dan juga banyak
3: gedungnya yang baru,
4: perubahan-perubahannya juga banyak gitu ya kan Bu. Tapi kita terbatas oleh waktu ya Bu karena kita cuma satu jam aja. Jadi kita langsung aja deh Bu ke pertanyaan terakhir nih. Mungkin boleh nggak sih Ibu Nauli mengajak seluruh pendengar untuk kembali menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar, ruang berkarya dan juga ruang bertumbuh.
3: Oke, jadi teman-teman Pro 2, yuk mari kita main ke perpustakaan hari ini. Tidak ada kata terlambat untuk memulai membaca, karena dengan membaca ini kita bisa melihat dunia lain yang tidak pernah kita kunjungi.
4: Dunia lainnya bukan dunia
3: bukan
4: mistis ya,
3: ya,
4: artinya tempat lain. Malam lagi.
3: Iya. Jadi mari berkunjung ke perpustakaan karena perpustakaan kita sekarang itu sangat amat banyak layanan-layanannya yang bisa dimanfaatkan dan juga kita berusaha memberikan layanan sepenuh hati yang nantinya tentu akan sangat amat berpihak kepada teman-teman Pro 2.
4: Siap. Terima kasih banyak.
3: Sama-sama.
4: Ibu Nauli Handayani ya teman-teman Pro 2. Ibu Nauli Handayani SKM MSI ya. Terima kasih banyak Ibu selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang udah meluangkan waktunya malam ini buat ketemu Uut dan juga teman-teman Pro 2 di program Ruang Literasi.
3: Terima kasih kembali Uut.
4: Karena enggak kerasa kita udah di penghujung acara Ibu. Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang udah menyaksikan Uut dan Ibu Nauli di malam hari ini. Semoga dengan obrolan kita malam ini Ibu, teman-teman Pro 2 banyak yang termotivasi untuk kembali membaca buku dan juga berkunjung ya ke perpustakaan Kota Bukit Tinggi. Langsung aja besok ya, hari Rabu besok kan
3: ya,
4: bisa
3: boleh
4: langsung. Jadi teman-teman Pro 2, saatnya Uut dan juga Ibu Nauli pamit undur diri dari Ruang Dengar Kamu malam hari ini dan kita ketemu lagi di Ruang Literasi berikutnya. Bye bye.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

0: 94,8 Prodi FM, teman terbaik kamu. Hai teman Prodi 2, welcome back again ya. Ini setelah aku tidak ketemu sama teman-teman Prodi 2 semuanya di malam hari ini ya. Kita ketemu lagi di zona malam ya. Hampir aja aku bilang zona musik kamu, tapi sebenarnya ini bukan zona musik kamu ya. Karena sekarang kita ada di ajang Story of the Day. Jadi buat teman-teman berdua semuanya yang pengen request lagu ataupun pengen cerita di malam hari ini, apa aja sih yang terjadi beberapa hari yang lalu atau hari ini, kamu bisa langsung cerita aja sama aku ya. Bisa lewat WhatsApp ataupun di Instagram ya. Kita lihat ini dari WhatsApp, ini banyak banget yang udah masuk ini requestannya ya. Dari 08232323 sekian. Halo kakak malam, izin request lagu Sabrina Lenner, selesai. Terima kasih, sama-sama. Terus juga darinya 089503 sekian. Request lagu yang sama ya, Sabrina Lenner dengan selesai. Lagu yang sama juga di request sama Widya. Oh ternyata ada yang menelpon ya. Langsung aja nih kita angkat ya pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
1: Ini sama Udaroni.
0: Oh Udaroni, iya Udaroni. Apa kabar Udaroni?
1: Alhamdulillah sehat. Ya. Udaroni sama apa?
0: Selfie ya. Iya betul.
1: Lagunya sekarang ini yang terbaru apa Selfie?
0: Yang terbaru banyak ini udah. Ada darinya Alan Anderson dengan Rimar ya, Forever Mine. Ada Avolia dengan Toxic. Ada Eki dengan Kembali Bersama. Roni Parulian dengan Februari. Ada Syahrini Kau Yang Utama, Syarla Putra.
1: Siapa Syahrini?
0: Syahrini ya, Kau Yang Tuh, Utama
1: bagus. Itu bagus ya.
0: Ah boleh, mau putar yang ini ya.
1: Iya mau putar ya.
0: Oke ya. Salamnya buat siapa udah?
1: Ya yang pertama ya, salam tuh Selfie yang pertama dulu ya.
0: Oke.
1: Nah selanjutnya salam tuh penyiar RI berdua. Berapa orang? 6 orang ya.
0: Iya kita ada 6 orang.
1: Nomoran dapat salam dari Udaroni di di Sopa Duan ya.
0: Oke Sopa Paduan ya. Oke ya. Oke ada lagi nah, udah
1: salam. Ya, ada salam tuh Erni di Basuk, Kuman di Basuk.
0: Oke.
1: Okay. Bang di Manyangin, Ira Perdana, Dela Ketambayan, Nesman Siang, Kipasa Buah, Bang Edward Plano, Mr. Al Padang Luar, Alung Jiwa Muair. Gue salamnya dibungkus rapi ya semuanya.
0: Dibungkus rapi semua ya, udah Roni ya. Oke, siap. Oke, oke, oke. Ada cerita nggak malam ini, Daroni? Nggak ada ya? Request lagu aja ya?
1: Oke, lagu aja cerita nggak ada.
0: Oke oke.
1: Okay, okay. Oh ya semoga ya, semoga selfie sehat selalu ya.
0: Amin amin, doanya sama buat Udaroni ya.
1: Iya sama.
0: Oke oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay. Teman-teman Pro 2 barusan ada Udaroni ya di Sawah Paduan. Katanya pengen request lagu Syahrini Kau Yang Utama. Emang ya kalau misalnya kita tuh udah sama satu orang, apapun itu ya, dia yang utama gitu. Oke lanjut lagi nih, ada yang baru bergabung juga di malam hari ini. Kita sapa dulu, halo assalamualaikum, Story of the Day.
2: Assalamualaikum, selamat malam kak.
0: Waalaikumsalam, selamat malam, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Angel dan teman-teman dari Kapau kak.
0: Oke, halo kak Angel dan teman-teman.
2: Halo juga kak.
0: Rame kayaknya di situ ya.
2: Iya rame banget nih kak.
0: Oke oke okay, okay. Mau request lagu apa nih atau mau cerita mungkin kak Angel sama teman-teman?
2: Mau request lagu aja kak, boleh gak kak?
0: Boleh boleh, request lagu apa nih?
2: Boleh lagu, boleh request lagu Penyangkalan dari For Revenge juga kak.
0: For Revenge Penyangkalan, asik. For Revenge banget nih malam-malam begini.
2: Ya kak, soalnya suka banget denger lagu-lagu

0: dong, kita mah bestie ya nggak sih? Kita teman-teman pro 2 itu bestie kami semua di sini. Gitu.
1: Terus buat teman pro 2 dimanapun berada, kak yang lagi dengerin pro 2 juga aja kak.
0: Oke. Lagunya penyangkalan aja ya kak ya. Terima kasih kak Angel dan teman-teman semua yang sudah bergabung hari ini kak Angel. Kak, yang lagi dengerin ini rame kayaknya ya.
1: Iya rame banget kak. Kak bisa nggak kak request 2 lagu kak?
0: 2 lagu?
1: Iya kak.
0: Aduh, mungkin teman kak Angel aja deh yang telepon nanti bisa deh. Kalau bisa kita cuma ngasih 1 lagu nih, 1 penelpon.
1: Oke kak.
0: Gak apa-apa ya.
1: Bapak kak, makasih banyak ya kak.
0: Iya sama-sama kak Angel, thank you, terima kasih.
1: Kak ya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman Pro 2, barusan ada Kak Angel ya di Kapau nih. Katanya request lagu penyangkalan dari For Revenge nih. Kita sapa lagi nih, ada yang sudah bergabung lagi, kayak rame banget nih. Oke, kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, dengan siapa dan di mana?
2: Sama Bang Krisna.
0: Bang Krisna, oke. Okay. Bang ya. Krisna dari mana?
2: Kabarnya Serpi.
0: Aku alhamdulillah baik. Bang ya, Krisna gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat lah batin.
0: Sehat alhamdulillah. Oke. Okay.
2: Jadi bisa request di sini ya?
0: Bisa. Kita bisa request di sini.
2: Oh gitu. Enggak tahu.
0: Oh baru tahu ya, nggak apa-apa. Karena biasanya kan identiknya tuh requestnya via WhatsApp ataupun oh, Instagram gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya bisa via telepon juga bisa. Bisa. Via telepon WA pun bisa.
2: Oh bisa ya?
0: Iya bisa.
2: Ya oke lah nanti dicoba.
0: Boleh. Oke malam hari ini.
2: Itunya kak Andinya masih nyiar?
0: Masih. Kan Kandin masih di siaran, cuman yang turun jadi penyiar itu cuman beberapa orang gitu. Kandin di bagian administrasi sekarang.
2: Itu si Pio sama si Irvi.
0: Oh masih. Kak Pio di Pro 1, Kak Irvi di Pro 1.
2: Iya,
0: Katia. Iya, Katia juga di Pro 1.
2: Ya udah, salam sehat lah buat sahabat Bang Krisna semua itu.
0: Wah, sahabat Bang Krisna semua ya.
2: Iya.
0: Kita sahabat Bang Krisna juga enggak sih?
2: Iya. Kalau Serpi, kalau di level 2 ada adek.
0: Oh, boleh. Boleh. Oke. Mau request lagu apa nih malam hari ini Bang Krisna?
2: Apa ya? Kalau dari Agnes mah ada yang terbaru enggak?
0: Agnes mau bentar ya. Kita cek dulu di playlistnya Agnes Mo.
2: Iya.
0: Ini lagunya yang Be Brave ini kapan ya?
2: Kapan ya?
0: Nah, bentar. Kalau kita lihat lagu terbaru dulu ya, Bang Krisna ya.
2: Iya, oke.
0: Lagu baru dari Agnes Mo. Kita lihat. Oke. Ada nih, ada banyak sih ya. Flying High, Long
2: makanya pilihin aja mana yang bagus.
0: Mana yang bagus aja ya. Yeah. Oke. Okay. Boleh. Salamnya buat siapa nih, Abang Krisna?
2: Salam buat Sapi Besar Keluarga, mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin. Doanya sama buat Bang Krisna ya.
2: Itu buat siapa itu? Ada dengar juga ada Uut ya?
0: Iya, ada Uut.
2: Ada Eca Maesa.
0: Iya, Kak Eca Maesa, ya betul.
2: Itu ada Abul ya.
0: Ada Habul, betul. Ada Robi, ada Iil.
2: Ada Iil gitu ya.
0: Iya.
2: Ya pokoknya salam sehat semua lah buat kru-krunya Pro 2, Pro 1, Pro 4, dan selalu ya.
0: Amin. Nah, oke.
2: Okay. Itu aja ya, Sylvia.
0: Oh iya. Oke. Terima kasih.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama Bang Krisna, terima kasih sudah request di malam hari ini ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman Pro 2 barusan ada Bang Krisna ya di aduh di mana ya tadi ya. Pokoknya ini sahabat Pro 2 kayaknya udah lama banget ya sahabat waktu masih sahabat kreatif mungkin ya Bang Krisna ini masih gabung di Pro 2 gitu ya. Masih ingat tuh sama penyiar-penyiar Pro 2 yang lama, ada Kak Tia, ada Kak Vio, ada Kak Irfan.

fee juga ya. Nah jadi pemain lama lah gitu. Oke, requestannya Agnes dengan lagu yang terbaru itu ada Wake Up ya. Anyway, buat teman-teman Pradua yang masih pengen request lagu ataupun pengen cerita di malam hari ini, bisa banget ya. Caranya gampang, kamu tinggal komen aja di WhatsApp ataupun Instagram kita. Di WhatsApp di 08 11 66 99 480, telepon instastory kita di @pradua_bukittinggi ya. Ini ada dari Cimi juga nih, request lagu yang sama ya, Sabrina Lenor dengan Selesai tadi. Terus juga dari Maria, request lagu yang sama. Dari 08 22 57 sekian sekian sekian, request lagu yang sama. Dari Kak Asri juga ya, request lagu yang sama. Ini rata-rata para berbiner ini alias fanbase-nya Sabrina Lenor, ini request lagu yang sama semua nih, kompak sekali ya, kompak betul ya. Anyway, teman-teman Pradua masih bareng aku tentunya, dan kita putarin dulu lagu-lagu yang udah di request tadi. Ada Sabrina Lenor dengan Selesai, Syahrini dengan Kau Yang Utama, ada Penyangkalan dari For Revenge, dan Wake Up dari Agnes ya. So, teman-teman Pradua tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ekowisata bahari menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Konsep wisata berbasis konservasi membantu menjaga kelestarian lingkungan laut. Masyarakat lokal dilibatkan sebagai pengelola dan pemandu wisata. Hal ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir. Wisata snorkeling, diving, dan jelajah pulau menjadi daya tarik utama. Pendekatan berkelanjutan memastikan bahwa keindahan alam tetap terjaga. Edukasi lingkungan juga menjadi bagian penting dalam ekowisata. Dengan pengelolaan yang tepat, ekowisata bahari mampu menjadi motor ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
0: Halo teman Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh, mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan, lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin,
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi praktek kejahatan terhadap satwa-satwa liarnya. Perburuan dan perdagangan satwa liar menjadi salah satu penyumbang berkurangnya satwa asli Indonesia, selain perubahan fungsi lahan dan hutan. International Animal Rescue Indonesia mencatat bahwa lebih dari 80% satwa liar diperdagangkan secara daring merupakan tangkapan dari alam liar. Hal ini tentu saja dapat memicu fenomena hutan tanpa satwa, bila perburuan satwa liar terus berlangsung. Catatan lain bahkan menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkotika. Miris? Tentu saja. Negeri yang sejatinya dianugerahi beragam satwa untuk melengkapi kebutuhan hidup manusia ini malah seolah menganggap bahwa satwa bukan sesuatu yang penting untuk dijaga. Padahal sudah jelas bahwa setiap satwa liar memiliki peran masing-masing bagi makhluk di sekitarnya. Khususnya harimau yang merupakan satwa liar yang dilindungi oleh dunia, dan primata seperti orang utan, sangat penting perannya bagi kehidupan. Seperti yang diungkapkan oleh Novi Fani Rofika, aktivis konservasi satwa.
1: Peran orangutan itu tuh nggak hanya untuk hutan gitu, tapi juga untuk kehidupan kita gitu kan. Ya istilahnya tuh kalau orangutan tidak ada, tidak terjadi regenerasi di hutan kayak gitu. Jadi hutan juga butuh orangutan butuh hutan gitu. Dan secara global kita juga butuh hutan kayak gitu kan. Jadi ada apa ya, semacam korelasi yang tidak bisa dilepaskan.
0: Sebagai spesies payung, keberadaan orangutan akan mempengaruhi ekosistem dan kehidupan di sekitarnya. Satwa liar ini memiliki daya jelajah yang sangat luas dan mampu menyebarkan biji dari buah-buahan hutan yang dimakan dan keluar melalui kotoran. Biji dari feses orangutan ini berkualitas bagus dan bahkan bisa tumbuh subur lebih baik daripada biji dari persemaian atau penanaman konvensional yang dilakukan oleh manusia. Yang jika jatuh di tempat yang subur, maka biji ini dapat tumbuh menjadi pohon yang baru. Bahkan terdapat beberapa jenis tumbuhan yang hanya dapat tumbuh melalui perantara orangutan. Itulah sebabnya, orangutan juga dianggap sebagai agen regenerasi hutan terbaik. Keberadaan orangutan juga sangat besar perannya bagi hutan tempatnya menetap, terutama bagi ketersediaan cahaya matahari di dalam hutan. Mengingat kondisi hutan hujan tropis sangat lebat dan gelap, ketika mencari makan ataupun membuat sarang, orangutan selalu memetik dahan dan daun pepohonan. Dengan cara ini, bagian atas hutan akan terbuka, sehingga memudahkan sinar matahari untuk masuk dan mencapai tanah. Kemudian, tunas tumbuhan baru dapat berkembang dengan baik karena mereka mendapat sinar matahari yang sangat cukup. Dan sinar matahari sangatlah penting dalam proses pengolahan makanan bagi tumbuhan. Peran ini yang banyak tidak disadari oleh sebagian pihak, sehingga perburuan dan perdagangan ilegal tetap mereka lakukan terhadap hewan yang disebut-sebut sebagai hewan terpintar di dunia ini.
1: Dia akan mengenali tanaman-tanaman yang bisa dia makan. Jadi di hutan itu dia kan juga melakukan semacam investigasi kan. Dia akan kenali mana yang bisa dia makan kayak gitu. Kalau dia nggak suka, dia langsung lepeh gitu. Dia langsung buang. Kemudian itu juga mengindikasikan kalau kita ke hutan, tanaman apa yang bisa dimakan sama orang hutan, itu berarti kita bisa makan. Karena kita punya kesamaan DNA sama mereka, punya kesamaan sumber pakan seperti mereka kayak gitu. Walaupun misalnya dia cuma makan daun gitu, berarti ya kita bisa makan daun itu lah, kayak gitu. Dan kadang-kadang tuh yang dia makan tuh juga tanaman obat gitu. Jadi apa yang bisa dijadikan obat sama mereka, itu juga bisa kita jadikan obat kayak gitu. Satwa liar hampir seperti itu pada dasarnya ya. Tapi selagi tempat hidup mereka tuh juga masih aman. Kalau misalnya tempat hidupnya itu juga sudah terganggu, tidak tersentuh dengan polusi, mereka bisa menyembuhkan sendiri. Makanya tuh hutan-hutan tempat hidup satwa-satwa liar itu nggak boleh sembarang orang tuh bisa masuk atau boleh masuk. Itu juga untuk menjaga hutannya itu bersih.
0: Kejahatan terhadap satwa tidak hanya terjadi pada orang hutan, namun juga terhadap harimau Sumatera. Dalam beberapa waktu belakangan, harimau telah banyak menarik perhatian dunia internasional. Keberadaan hewan mengagumkan ini di alam liar telah mencapai tingkat yang paling kritis. Selain hilangnya habitat, perburuan dan perdagangan secara ilegal serta konflik dengan manusia menjadi penyebab utama berkurangnya populasi harimau Sumatera. Bahkan diyakini, perburuan dan konflik dengan manusia saat ini menjadi faktor pembunuh harimau yang paling tinggi. Sebagian berpandangan bahwa harimau adalah hewan pemangsa manusia yang jahat, sehingga layak untuk dibunuh. Sebagian lain, ada yang berpandangan bahwa harimau adalah hewan yang menjanjikan untuk diperjualbelikan. Padahal pandangan itu berbanding terbalik dengan realitasnya.
1: Orang utan itu sebenarnya pemalu. Mereka itu adalah satwa pemalu. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya satwa liar itu jahat, itu hanya statement kita sebagai manusia. Mereka sebenarnya itu menghindari kita karena mereka takut. Mereka takut kita buru, mereka takut kita bunuh gitu kan. Nah sebenarnya basically itu satwa liar pemalu, termasuk orang utan. Jadi bertemu manusia dia akan sembunyi. Kalaupun kemudian dia melakukan aksi-aksi yang agresif, itu lebih ke bentuk dia tuh mempertahankan diri. Bisa jadi dia pernah merasa terganggu atau diganggu. Nah kemudian itu yang membuat mereka takut sama manusia gitu, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Dan satu hal yang perlu kita ingat juga, orang utan itu sangat kuat, sangat kuat. Jadi mau yang kecil gitu kan, jangan sekali-sekali itu kayak nantangin gitu loh, nantangin mereka. Jadi kalau kita tuh menunjukkan sikap bersahabat, dia bisa rasa, dia bisa baca gitu. Dari body language, kemudian dari tatapan mata, apa step pertama itu ketika bertemu orang utan itu ya memang tatap matanya. Kemudian coba alirkan lewat mata itu bahwa kita tuh pengen bersahabat kayak gitu. Nanti dia akan baca gitu. Setelah eye contact, kita tunjukkan dari sikap. Biarkan dia megang-megang kita, bukan kita yang megang-megang dia. Iya, kita diam aja. Biarkan dia mengenali kita dan seperti orang buta gitu kan. Orang buta kan ngeraba. Jadi biar dia lakukan itu ke kita. Itu proses dia mengenal kita. Baru kita akan mulai interaksi lah. Kita mulai ajak dia bicara, ngobrol, dan dia paham sebenarnya. Ajak aja ngobrol. Jadi perlakukan dia tuh kayak manusia gitu. Mereka cerdas, mereka tuh punya kemampuan meniru gitu kan, mencontoh. Jadi kita ajak main nih, contohin misalnya cara bikin ini begini loh. Nanti dia akan contoh kayak gitu.
0: Setiap satwa liar memiliki kebiasaan yang berbeda yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Sehingga terkadang dianggap bahwa yang dilakukan oleh satwa tersebut dapat mencelakakan manusia. Harimau contohnya. Ketika harimau memasuki pemukiman warga, bukan berarti mereka akan melakukan penyerangan terhadap warga. Namun, memang itulah salah satu bagian dari kebiasaannya. Seperti yang disampaikan oleh Ardi Andono, STP MSC, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.
2: Harimau yang turun ke dalam kampung itu kenapa? Itu biasanya induk atau anakan. Itu karena mereka sedang berlatih, berburu. Dan yang paling utama itu betina membawa anakan itu dari hutan ke pinggir hutan itu untuk mencegah jantannya.
0: Tantangan di bidang konservasi satwa yang kian hari kian berat dan rumit menjadi sesuatu yang harus ditaklukkan, terutama oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan tindakan perlindungan dan penyelamatan satwa liar. BKSDA Sumatera Barat pun terus melakukan berbagai upaya untuk melindungi satwa liar yang bahkan telah terancam punah.
2: Nah, kalau perlindungan satwa di lokasi setempat, itu kita selalu ada patroli, ada kegiatan-kegiatan lainnya, inventarisasi potensi, kemudian juga patroli bersama masyarakat, termasuk patroli pencegahan kebakaran hutan, tindak pidana bidang kehutanan. Nah, di sini kita BKSDA memberikan pelatihan bagaimana cara menanggulangi konflik harimau, bagaimana patroli jerat, bagaimana patroli di dalam kawasan, bagaimana mengamati harimau. Nah, siapkan nanti misal mereka kita kasih pelatihan tentang kamera trap, kasih pelatihan tentang perpetaan, dan bagaimana dia harus mengusir harimau ketika harimau itu turun. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita ajari mereka tentang habit atau kebiasaan, pola dia hidup, dan bekali masyarakat dengan pengetahuan. Misalkan dengan membuat meriam bambu, meriam karbit, kemudian meriam spiritus. Nah, jadi nanti ada patrolinya mereka. Mereka tidak takut duluan. Kita ajari mereka membaca jejak. Kalau dia di bawah 10 cm itu masih anakan. Kalau dia di atas 15 cm itu sudah dewasa. Kalau 15 cm sampai 15 cm itu masih remaja. Dia lagi cari ini. Nah, kayak gitu-gitu nanti kita ajarkan supaya mereka tidak salah pemahaman.
0: Jalinan kerjasama berbagai pihak pun juga diciptakan demi selamatnya para satwa yang menjadi aset berharga negara ini.
1: Jadi concern kita itu karena mengedukasi ya, jadi fokusnya itu adalah perlindungan satwa, satwa liar gitu. Jadi tidak hanya orang hutan, bisa juga menyesuaikan di mana komunitas itu berada. Misalnya kayak kalau di Padang kan kita bisa general ya, kita bisa diskusi sama teman-teman pencinta kucing kayak gitu. Terus kalau misalnya di Bukit Tinggi gitu kan, kita bisa kolaborasi itu untuk mengedukasi teman-teman yang ada perhatian sama primata kayak gitu kan. Di Padang Panjang juga begitu, kita berkolaborasi dengan teman-teman literasi supaya mereka bisa mungkin menghasilkan karya-karya, apakah itu tulisan, apakah itu gambar kayak gitu. Atau kita berkegiatan di alam, misalnya ngetrip nanti sambil mengut sampah misalnya kan, tapi kemudian kita juga jelaskan kenapa sih kita harus mengut sampah, nilai-nilai edukasinya itu yang lebih dikedepankan kayak gitu.
2: Kita itu hand in hand, jadi bergandengan tangan ya dengan seluruh pihak, Bupati, TNI, Polri, kemudian Nagari, kemudian juga itu kalau inventarisasi harimau, pemasangan kamera trap, pencegahan konflik, itu kerjasama kita dengan dua NGO. Nah, adapun nanti ke depannya saya sedang menggodok namanya Nagari Ramah Harimau.
0: Manusia, hewan, dan tumbuhan telah ditakdirkan memiliki habitat yang berbeda agar keseimbangan alam tetap terjaga. Begitupun dengan satwa liar. Keberadaannya di alam bebas juga sesuatu yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Maka dengan membiarkannya hidup bebas dan berkembang biak adalah wujud peduli kita atas keseimbangan alam dan keberlangsungan kehidupan. Stop segala bentuk perburuan dan perdagangan ilegal. Izinkan mereka menikmati hak untuk hidup yang berkelanjutan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman-teman, masih bareng aku tentunya di malam hari ini dan masih di Story of the Day ya. Tapi gak kerasa nih sudah 55 menit meninggalkan pukul 22 pada malam hari ini, tortinya kebersamaan kita di Story of the Day sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu ya, karena abis ini bakalan ada jazz music. Tadi udah ada yang request lagu Jaga Terasa, udah aku puterin juga. Terus ada juga nih yang nanya, kapan audisi Min, masih lama gak buat bintang radio? Tungguin aja informasinya ya. Terus juga ada Sumba Karyadi, katanya pagi tadi olahraga, beres olahraga aku kesal langganan, tutup. Ya udah sih, gak apa-apa ya, jumpa lagi besok aja ya. Jadi tetap stay tune aja pokoknya teman-teman Pro 2, dari mana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja.

Apa tolok ukur kedewasaan bagi kamu? Mungkin ditandai dengan adanya perubahan fisik atau dari pertambahan usia. Tapi tahukah kamu, di Pulau Nias, khususnya bagian selatan, ada sebuah tradisi untuk menentukan seorang laki-laki sudah dianggap dewasa atau belum. Tradisi ini bernama Fahombo. Hombo Batu atau Lompat Batu adalah tradisi masyarakat Nias Selatan untuk menentukan kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian seorang laki-laki di sana. Tradisi ini dilakukan dengan cara melompati batu yang disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan batu 40 cm. Masyarakat Nias percaya, laki-laki yang berhasil melakukan tradisi lompat batu ini merupakan sosok yang diberkahi oleh roh leluhur dan para pelompat batu yang sudah meninggal dunia. Juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman-teman, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Hari ini edisi Selasa, tanggal 25 Agustus tahun 2026. Sama berwisa, sampai jumpa besok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Aku sampai pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Produe, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8. Kami kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

0: 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Halo, selamat pagi teman-teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget Andin hadir lagi ke ruang dengar kamu di hari ini ya, Rabu 26 Agustus 2026. Tanggal cantik bareng penyiar yang cantik. Kapan lagi ya kan? Anyway, buat kamu yang udah bangun tidur, selamat bergabung di Pro 2 teman-teman. Dan selamat mulai beraktivitas, walaupun mungkin kalau di jam-jam segini masih aktivitas ringan lah ya. Ibadah pagi, bersih-bersih, terus ya mungkin ngelamun-ngelamun dikit ya. Atau ada yang udah langsung aktivitas berat pagi ini? Ada sih, kayaknya aktivitas paling berat pagi ini jam segini itu bangun dari tempat tidur, ya kan? Itu berat banget, jujur deh. Tapi teman-teman ya, mau aktivitas kamu berat apa ringan sekalipun ya, kita Pro 2 bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti di day part 1 ya. Kita udah siapin banyak banget lagu-lagu keren, lagu-lagu baru, dan mungkin sesekali kita bakal ajakin kamu flashback lewat lagu flashback hits ya, lagu-lagu lama lah gitu teman-teman, tapi yang masih live sampai sekarang ya. Terus juga aku udah siapin banyak info-info update buat kamu, info menarik dan pastinya info yang bakal berfaedah lah gitu, info yang bakal berguna buat nambah wawasan kamu, pengetahuan kamu, semangat dan inspirasi kamu. Mantap gak tuh? Sampai jam 6 nanti kita nikmati dulu lagu-lagu spesial di Just Music, dilanjutin jam 6 pas nanti ya, pukul 6 waktu Indonesia Barat, info terkini bakal kita rangkum dalam Pro 2 Info. Setelah itu ada Spada selama 3 jam bakal nemenin kamu. Kemudian dilanjutin jam 9 sampai jam 10 nanti ada program apa lagi? Siaga Corner bakal hadir buat kamu. Jadi ada banyak program-program keren selama 5 jam kebersamaan kita di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Happy listening teman-teman. Dan kita awali dulu kebersamaan kita di pagi ini dengan rangkaian lagu religi dan juga tilawah on air nanti akan kita dengarkan teman-teman, dilanjutin dengan jazz music ya. Sekali lagi selamat bergabung di Pro 2 Bukit Tinggi. Semoga hari kamu menyenangkan dan lebih baik dari hari kemarin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Fakhrizi Ardan dari Man 1 Kota Bukit Tinggi, yang insyaAllah pada hari ini saya akan membacakan surah Ali Imran dari ayat 36 sampai ayat 42.

المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال

أنكر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آيَةً.

صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Sudah tidak bernyawa, tapi masih bisa bergerak.
1: Ya,
0: fenomena ini adalah hal yang kerap terjadi. Gerakan paling umum berupa jari atau tangan yang sedikit bergerak, tubuh yang tampak seperti bergeser, atau bahkan mayat itu bisa terlihat seperti mengangkat lengan atau membuka mulut secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa proses biologis dan kimiawi dalam tubuh yang masih berlangsung sesaat meskipun jantung sudah berhenti. Penelitian di tahun 2019 dari Australia Centers Queensland University menyimpulkan bahwa gerakan pada mayat terjadi karena adanya perubahan otot, ligamen, dan pembusukan alami. Jadi, jangan kaget atau takut ya kalau kamu melihat mayat yang tiba-tiba bergerak.

Bahasa Indonesia bukan sekedar alat untuk berkomunikasi, tapi juga menjadi jembatan yang menyatukan kita di tengah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya ratusan bahasa daerah dengan kekayaan budaya dan identitas yang berbeda. Namun, bahasa Indonesia membuat perbedaan itu tidak menjadi penghalang untuk saling memahami. Di sekolah, di ruang publik, hingga di media sosial, bahasa Indonesia

Tahukah kamu, atap jam gadang yang ada saat ini ternyata bukan desain aslinya. Saat pertama kali dibangun pada masa Belanda, jam gadang memiliki atap berbentuk kubah dengan hiasan ayam jantan di puncaknya. Ketika Jepang datang ke Indonesia, bentuk atap itu kemudian diubah menjadi mirip pagoda. Setelah Indonesia merdeka, atap jam gadang kembali mengalami perubahan. Kali ini, desainnya dibuat lebih mencerminkan budaya lokal dengan bentuk gonjong seperti rumah adat Minangkabau. Perubahan ini membuat jam gadang semakin dekat dengan identitas masyarakat Sumatera Barat. Menariknya, setiap pergantian atap mencerminkan perjalanan sejarah dan pergantian zaman yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi, saat melihat jam gadang, kamu tidak hanya melihat sebuah menara jam, tapi juga sebuah bangunan yang menyimpan cerita sejarah dari berbagai masa di Indonesia.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Rasa bangga terhadap Indonesia seharusnya tumbuh secara sehat dan bijak. Kebanggaan tidak perlu ditunjukkan dengan merendahkan bangsa lain. Justru, dengan menghargai perbedaan global, identitas Indonesia semakin kuat. Kita bisa mencintai tanah air tanpa kehilangan sikap terbuka. Nasionalisme yang dewasa melahirkan rasa percaya diri. Indonesia kaya akan budaya, nilai, dan karakter. Semua itu layak dibanggakan dengan cara yang bermartabat.

lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di lautan. Salah satu keunikan mereka adalah kemampuan untuk memiliki nama panggilan masing-masing. Nama ini bukan berarti kata seperti manusia, melainkan silang khas yang unik untuk setiap individu. Setiap lumba-lumba akan mengembangkan silang khasnya sejak masih kecil. Siulan ini kemudian digunakan oleh lumba-lumba lain untuk memanggil atau menarik perhatian individu tertentu. Menariknya, mereka bisa mengingat dan merespon siulan tersebut bahkan setelah lama berpisah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi lumba-lumba sangat kompleks dan menyerupai sistem sosial manusia. Kemampuan ini juga menjadi bukti bahwa dunia bawah laut menyimpan kecerdasan yang luar biasa.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi teman-teman Pro 2. Thank you masih bersama Andin di Pro 2 FM. Dan setelah kita nikmati rangkaian lagu Just Music tadi ya teman-teman, waktunya kita hadirkan informasi terkini buat kamu di Pro 2 Info. Teman Pro 2, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI mendesak penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak berhenti pada penangkapan pelaku yang berada di lapangan. Aparat penegak hukum diminta menelusuri seluruh rantai keterlibatan jika ditemukan indikasi pembakaran dilakukan secara terorganisasi untuk membuka lahan. Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Ivan Sembiring mengatakan, penyidikan kasus karhutla harus mampu mengungkap pihak yang memerintahkan, membiayai, mengorganisasi hingga memperoleh keuntungan dari aktivitas pembakaran atau pembukaan lahan. Menurut Boy, penegakan hukum terhadap karhutla harus menyasar seluruh pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti dan proses hukum. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan efek jera sekaligus membongkar pola pembakaran lahan yang dilakukan secara sistematis. Kita beralih ke informasi berikutnya teman Pro 2. Setelah Jennie dan Jisoo mengumumkan comeback solo mereka dengan album baru, sekarang giliran Lisa, member Blackpink asal Thailand ini siap meluncurkan album mini bertajuk Press Play. Lisa menginformasikan para penggemar soal perilisan single barunya lewat Instagram pada Senin malam. Lisa memajang foto terbaru dari AP tersebut yang menampilkan dirinya dalam busana korset hitam. Dalam keterangan Instagramnya, Lisa menjelaskan AP Press Play akan dirilis utuh pada 23 Oktober mendatang. Tapi sebelum itu, Lisa akan merilis satu single terlebih dahulu untuk album ini yang diberi judul Sawadika. Sawadika merupakan kata sapaan dalam bahasa Thailand dan pemilihan judul ini sepertinya akan jadi kode bahwa Press Play siap membawa kita ke akar budaya Thailand lebih dalam lagi. Teman-teman Pro 2 masih dari dunia entertainment. Musik Indonesia Timur makin tidak ada obat, teman-teman Pro 2. Kali ini, kabar segar datang dari musisi kebanggaan Timur, Brian Zwarta. Dan Brian sendiri resmi menggandeng dua nama beken lainnya, seperti Captain Purek dan Soundestro, untuk merilis single kolaborasi bertajuk Main Rasa per 21 Agustus 2026 lalu. Tiga kepala, tiga karakter beda, tapi begitu disatukan dalam sebuah ruang, hasilnya sangat fresh dan dinamis. Dan pastinya teman-teman Pro 2 dibanding karya-karya Brian sebelumnya, ya, Main Rasa ini menghadirkan pendekatan musikal yang lebih berwarna. Dan perpaduan vibes khas dari tiga musisi ini membuat lagu ini terasa dekat, gampang dicerna, dan relate dengan lika-liku kehidupan pendengarnya. Kolaborasi ini menjadi ruang kreatif baru untuk terus berkembang sekaligus memperkuat pergerakan musisi Indonesia Timur di era digital.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Teman-teman perlu gue selamat pagi, selamat bergabung di 94,8 FM buat kamu yang baru ngidupin radio ya. Tapi buat kamu yang udah gabung bareng Andin dari subuh tadi, makasih banyak teman-teman, sehat-sehat terus dan semangat beraktivitas ya. Aku yakin semangat sih, soalnya kemarin udah sempat libur ya kan, jadi udah refresh lah semoga. By the way teman-teman, banyak negara di dunia ya sekarang menghadapi penyakit obesitas akibat kebiasaan makan cepat saji dan jarang bergerak. Tapi you know what, Indonesia punya kabar baik teman-teman. Berdasarkan data dari CAsia Stats dan rilis dalam World Obesity Atlas 2025 oleh World Obesity Federation, Indonesia ternyata justru menduduki peringkat ke-6 dunia sebagai negara dengan tingkat obesitas orang dewasa paling rendah, yakni 11,52%. Wow, ini keren banget loh teman-teman Pro 2, dari sekian banyak negara di dunia ini dan kita berada di peringkat ke-6 ya. Bukan dengan obesitas tertinggi, tapi justru negara dengan obesitas terendah, teman Pro 2. Kita berada tepat di bawah Jepang ya. Nah, artinya apa? Dari 9 orang dewasa Indonesia, cuman 1 orang yang mengalami obesitas gitu, teman-teman. Cuman kira-kira rahasianya apa ya? Kirain kayak pola hidup, gaya hidupnya orang Indonesia itu agak-agak gimana gitu ya kan? Tapi justru at least kalau di compare dengan negara lain, kita justru tergolong cukup aman lah gitu, cukup sehat lah pola hidup kita ya. Dari apa aja tuh dilihat ya? Dan apa aja sih kira-kira faktor gaya hidup penduduk Indonesia yang diduga menjadi kunci, menjadi rahasia kenapa negara kita obesitasnya rendah kadarnya teman-teman. Yang pertama adalah dari pola makan. Jadi salah satu hal yang menarik dari kebiasaan makan masyarakat Indonesia itu masih banyaknya pilihan makanan rumahan. Ya benar banget ini mah. Nasi, sayur, lauk, buah, sampai berbagai olahan kacang dan rempah, ini jadi bagian dari menu sehari-hari ya kan. Kalau dibandingkan dengan negara lain, mereka kan di sana banyak banget tuh jenis-jenis fast foodnya teman-teman. Nah, makanan fast food itu kan cenderung tinggi kalori, gula, garam, lemak ya. Makanan rumahan umumnya lebih mudah dikontrol dari segi bahan maupun porsinya gitu. Wah, kalau ini makanya gak lepas dari makanan-makanan tradisional Indonesia yang bejibun banyaknya ya teman-teman ya. Bersyukurlah kita ya teman-teman, negara seluas dan sebesar ini dengan ragam kulinernya yang kaya, dan ternyata itu juga menjadi salah satu alasan kenapa penyakit obesitas itu tidak banyak diderita oleh penduduk Indonesia. Ada sih ada, cuma itu kayak sebagian gitu, sebagian kecil malahan, 1 dari berapa persen gitu teman-teman. Oke, mari kita tetap jaga pola makan yang sehat dan bersih ini teman-teman Pro 2 ya, supaya mana tahu tahun depan penelitiannya Indonesia udah di puncak pertama gitu loh.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Erin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Ha-ha, dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
2: Itulah jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Eh, kita dua nih ya.
2: Eh, kau
1: apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
4: Eh, nak mana kita tuh? Ikutlah.
2: Bising.
1: Pisau.
5: Kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.

bersihin rumah masih pakai sapu, bersihin halaman masih pakai sapu lidi. Nah, ternyata siapa sangka aktivitas-aktivitas seperti inilah yang bikin kita itu tetap sehat dan terhindar dari yang namanya penyakit tadi, obesitas tadi, teman-teman Pro 2. Bahkan di beberapa daerah, masyarakat juga masih terbiasa melakukan aktivitas secara langsung tanpa sepenuhnya ngandelin mesin atau layanan digital. Ya, kayak yang aku bahas tadi, entah itu ke pasar untuk belanja, nyapu halaman, berkebun, bersawah, berladang, bersihin rumah tanpa bantuan mesin itu masih dilakukan oleh penduduk Indonesia. Kebanyakan, teman-teman. Terus ternyata juga selain itu, kita punya kebiasaan makan bersama ya. Jadi makan bersama keluarga menurut kita kan itu udah biasalah gitu. Tapi ternyata kebiasaan yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia inilah yang bisa membantu menjaga kontrol porsi makanan tetap seimbang. Karena makanan biasanya disajikan dalam satu meja dan dinikmati bersama anggota keluarga, ya kan? Jadi kalau kita makan bersama itu kan sedikit banyaknya ada pertimbangan lah, mau makan banyak-banyak, lauknya banyak, itu kan kayak mikir dua kali, ya kan teman-teman? Tapi kalau kita makan sendiri, wah itu porsinya ya, ragam lauk pauknya semuanya masuk ke piring. Dan itulah yang memicu obesitas salah satunya. Untung aja ya kan kita punya kebiasaan makan bersama. Kalau enggak, wah mungkin Indonesia di peringkat tertinggi negara dengan obesitas penduduknya ya. Ya dan ntar kita lanjutin lagi teman-teman, masih di Pro 2 Bukit Tinggi. Ditarik ulur dulu nih sama Mario Jik loh. Ayolah kita nikmati aja ya.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: Dulu kalau mau kerja harus ke kantor pagi, pulang sore. Tetapi sekarang dunia benar-benar ada di genggaman kamu. Kamu mau jadi konten kreator, buka jasa desain, atau bangun startup sendiri. Semua pintunya lagi terbuka lebar banget nih. Saat ini dukungan buat ekosistem digital kita lagi kencang-kencangnya. Supaya kita nggak cuma jadi penonton atau konsumen aja, tapi jadi pemain utama di pasar global. Gak usah nunggu modal gede atau alat mewah. Mulai aja dulu dari apa yang kamu punya sekarang. Fokus asah skill digital kamu, perluas networking, dan tunjukin karya terbaik kamu ke dunia. Karena pada akhirnya, masa depan ekonomi kita itu ada di kreativitas dan jempol kreatif kamu sendiri.

Teman-teman pro dua, that was Bad Boy yang ngebawa kita ke jam 6 lewat 47 menit, teman-teman pro dua ya. By the way, teman-teman, salah satu alasan lain kenapa Indonesia berada di posisi ke-6 sebagai negara dengan tingkat obesitas terendah di dunia. Karena kita punya iklim tropis, teman-teman. Nah. Siapa sangka ternyata iklim mempengaruhi pencapaian ini ya, teman-teman ya. Indonesia yang berada di wilayah tropis bikin masyarakatnya terbiasa menjalani kehidupan dengan cuaca yang relatif hangat sepanjang tahun. Nah, kondisi ini memungkinkan banyak sekali aktivitas-aktivitas luar ruangan tetap bisa dilakukan tanpa harus ngadepin musim dingin panjang kayak di negara-negara lain. Ya bayangin aja guys, kalau Indonesia itu kayak negara apa ya, Alaska lah salah satunya mungkin ya. Kemudian negara-negara lain yang itu musim dinginnya lebih panjang ketimbang musim panas gitu. Gimana kita mau beraktivitas outdoor kalau salju bertebaran di luar rumah kita, ya kan? Gimana mau beladang, mau bersawah, mau ya kegiatan apapun, pokoknya gak akan mungkin tuh. Pasti mobilitas kita, pergerakan tubuh kita itu pasti minim banget kalau cuaca di luar lagi gak baik-baik aja. Boro-boro salju, ya kan? Hujan lebat, hujan badai, gerimis aja kita udah males gerak, apalagi salju, teman-teman. Waduh. Maka kita harus bersyukur sekali tinggal di Indonesia, ya. Dengan kata lain, bukan karena Indonesia beriklim tropis lalu masyarakatnya otomatis lebih aktif. Tapi memang karena kondisi lingkungan ini yang bikin masyarakatnya tetap melakukan berbagai aktivitas di luar ruangan sepanjang tahun. Ya, salah satu alasannya ya. Alasan terakhir nanti aku bakal spill buat kamu, dan kita nikmati dulu ya salah satu single hitsnya Adifa yang katanya gak sendiri lagi ya. Alhamdulillah kalau udah ada yang nemenin ya, karena gak enak juga kalau sendiri mulu ya kan teman-teman. Terus nanti ada Khalib G juga dengan Gerilya Cinta bakal hadir buat kamu. Dan masih banyak lagi lah pokoknya lagu-lagu kece, lagu-lagu update lain yang kita akan hadirkan untuk kamu juga. Nemenin aktivitas kamu di Rabu pagi ini teman-teman.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Duh, kok ngene sih nasibe wong miskin? Dapat duwe keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti? Gusti, kapan oleh duwe akeh?
1: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku opo yo? Kok apik iku? Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
2: Yo. Ro aku, tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

Indonesia bukan hanya kaya di atas permukaan, tapi juga menyimpan kekayaan luar biasa dalam perut buminya. Minyak, gas, batu bara, emas, nikel, dan berbagai mineral menjadi bagian dari sumber daya yang menopang kehidupan dan pembangunan negeri. Kekayaan itu adalah anugerah alam yang telah menemani perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Namun, kekayaan alam bukan sekedar tentang seberapa banyak yang bisa kita ambil, melainkan seberapa bijak kita mengelola. Karena di balik setiap sumber daya, ada harapan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan masa depan yang lebih baik. Dari perut bumi untuk negeri, mari menjaga, mengelola, dan memastikan kekayaan alam Indonesia tetap menjadi berkah bagi generasi yang akan datang.

Teman-teman, perlu dua alasan terakhir kenapa Indonesia berada di posisi ke-6 sebagai negara dengan obesitas rendah di dunia adalah karena konsumsi rempah kita, teman-teman. Jadi sejak dulu masyarakat Indonesia itu sudah terbiasa menggunakan rempah-rempah dalam makanan dan bahkan minuman ya. Rempah kayak kunyit, jahe kencur, serai, temulawak, dan kayu manis itu tidak hanya digunakan sebagai bumbu masak, tapi juga diolah jadi minuman tradisional kayak jamu dan wedang ya. Kebiasaan ini nih yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia punya tradisi memanfaatkan bahan-bahan lokal sebagai bagian dari konsumsi sehari-hari gitu. Wah, keren banget teman-teman. Jadi ternyata berbagai kebiasaan ini nih yang menunjukkan bahwa gaya hidup masyarakat Indonesia itu punya banyak sekali hal sederhana yang mendukung kehidupan yang lebih aktif dan seimbang sehat di tengah perubahan zaman. Oke, so mari kita sama-sama jaga kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita receh, sederhana, tapi ternyata berpengaruh besar buat kita, teman-teman. Oke, kalau gitu daripada episode 1 kita bakal move ke edisi selanjutnya ya. Tentunya